0: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur sudah pasti.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
3: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita keluar duit aja kita nggak siap gitu ya.
2: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
4: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
2: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
6: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
7: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
6: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
7: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya, saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
8: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, dan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
7: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar, dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
9: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan, Mukhlis Hasan, kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
10: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Ya. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
9: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
11: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
12: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
13: Menunggu 14 tahun.
14: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga? Bro?
13: Saya berenam.
11: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
15: Senang sih Mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
14: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
15: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya Mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan Mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
11: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Aturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang bernama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil. Apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0. Sebelum Brankos membalas dan sempat membalikkan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Drainase, lebih dikenal masyarakat dengan selokan. Drainase berfungsi sebagai saluran pembuangan kelebihan air, pengendali erosi, pencegah kerusakan jalan bangunan, dan mengurangi genangan air di lingkungan. Jika saluran drainase berjalan optimal, drainase dapat menjadi salah satu solusi pencegahan banjir.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Kamis 21 Mei 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Sinjai, dan Wajo. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Tanah Toraja, Toraja Utara, Bantaeng, Goa, Maros, Bone, Sopeng, Endrekang, Sidrap, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Luwu, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sopeng, Sidrap, Kepulauan Selayar, dan Goa. Sudara 19 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 73 hingga 100%, dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 7 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat dan petir dan angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan. Demikian mendengar update terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami. Dan sebentar kami hadir lewat dialog interaktif untuk Anda di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 sebagai aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 sebagai aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan Polri adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat

0: kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fian menjumpai Anda pada pagi hari ini, Kamis 21 Mei 2026, dalam Dialog Makassar Menyapa. Kita bahas pada kesempatan pagi hari ini terkait 28 tahun reformasi, ya. Kita bahas mengenai 28 tahun reformasi, menagih janji. Oke. Nah, kita tahu bahwa reformasi tahun 1998 ada sejumlah agenda, ya, yang kemudian menjadi tuntutan para aktivis, para mahasiswa kala itu. Mungkin kita masih ingat terkait dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, kemudian penghapusan dui fungsi ABRI, mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, dan juga masih banyak kemudian lagi yang mana dari agenda 98 ini ada banyak juga terjadi perubahan dalam sistem ketatanegaraan kita, seperti misalnya adanya pemilihan langsung untuk presiden dan wakil presiden, bupati dan juga wakil kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia, dan adanya juga reformasi birokrasi sampai kita tahu pada otonomi daerah. Nah, ini merupakan bagian dari hasil reformasi. Namun pertanyaan sekarang, apakah seluruh agenda-agenda reformasi ini sudah terlaksana dengan baik, sudah dijalankan begitu, ya, oleh para pemangku kebijakan, oleh para pengambil kebijakan yang ada saat ini, pemerintahan dari masa ke masa, ya, terutama setelah era reformasi bergulir mulai dari Presiden Abdul B.J. Habibie, Abdul Rahman Wahid, hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto. Nah, baik pendengar, saat ini terkait dengan perbincangan kita dalam dialog kita pada pagi hari ini, kita akan berbicara dengan dua pembicara, satu sudah hadir di studio dan satu sebentar lewat sambungan telepon, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Boswa Makassar, Bapak Profesor Dr. Ruslan Renggong, dan kita bersama dengan eksponen 98, Bang Herman, yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Kita akan banyak bercerita pendengar bagaimana sebetulnya harapan-harapan para aktivis-aktivis, teman-teman mahasiswa di kala itu untuk reformasi. Apakah kemudian reformasi yang ada saat ini sudah sesuai dengan ekspektasi mereka ketika memperjuangkan, ya, runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Saya menyapa Bang Herman. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Maju-maju sedikit, Pak. Bang Herman. Ya. Oke. Sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, oke. Baik, kita bahas mengenai reformasi tahun 98. Ini sudah 28 tahun ternyata bergulir agenda ini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sekarang. Kala itu Anda turun ke jalan bersama kakak-kakak mahasiswa pada saat itu, begitu ya. Mungkin saya bayangkan, wah, ini idealisme luar biasa begitu ya. Bagaimana memperjuangkan bukan lagi reformasi, revolusi pada saat itu ya. Bagaimana ada pergantian begitu ya, ada pergantian
1: maksimalnya revolusi.
0: Ah, maksimalnya revolusi. Ada pergantian sistem ya, ada pergantian apa ya? Pergantian ketatanegaraan, mungkin pengelolaan negara begitu. Bagaimana mungkin Anda melihat 28 tahun reformasi ini, Bang Herman?
1: Iya. Sudah disampaikan tadi kan sebenarnya banyak agenda-agenda masa Orde Baru itu yang kemudian disampaikan oleh teman-teman mahasiswa angkatan 98, eksponen 98. Khususnya ketika itu kan banyak kasus-kasus korupsi,
0: ya, kolusi, nepotisme,
1: tindak kekerasan yang dilakukan oleh ABRI, sehingga muncul
0: aspirasi
1: untuk kemudian mengkritisi fungsi ABRI, memisahkan TNI dari Polri, dan sekian banyak agenda yang muncul saat itu. Dan yang dari sekian banyak isu, muncul satu isu waktu itu, turunkan Soeharto.
0: Yeah. Agenda utamanya.
1: Agenda utamanya. Okay. Ya. Agenda utamanya kan biasanya di dalam gerakan kan dari sekian banyak isu, isu apa yang kita munculkan sehingga isu-isu lain itu ya bisa mengikut. Mm-hmm. Nah, yang mempersatukan gerakan pada saat itu adalah itu tadi, turunkan Soeharto karena berkuasa sekian puluh tahun, 30 tahun lebih sudah berkuasa dan tidak ada pergantian kepemimpinan waktu itu. Nah, kalau ditanyakan bagaimana kondisi saat ini dari selama 28 tahun yang lalu reformasi, tentu saja reformasi 98 itu banyak yang bisa yang kita lihat berubah. Ya, misalnya di fungsi ABRI, pencabutan 5 paket undang-undang politik, waktu itu asas tunggal, terus pemilu langsung, dan beberapa agenda-agenda yang lainnya. Memang setelah reformasi, paket undang-undang politik itu terkait dengan pemilu dan seluruh perangkat-perangkat yang ada di dalamnya itu kemudian berubah, bahkan amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan. Nah, itu kemudian kerang keterbukaan ada. Pasca reformasi yang kita paling dirasakan itu adalah tidak ada lagi pemberedelan pers,
0: kebebasan pers
1: ada, terus muncul sekian banyak gerakan-gerakan masyarakat sipil, NGO berjamuran, LSM dan seterusnya untuk melakukan
0: kebebasan berekspresi.
1: Iya, kebebasan
0: berserikat,
1: berkumpul. Saat itu kemudian muncul tidak ada lagi tekanan. Pada saat itu. Itu yang kita rasakan. Nah, agenda-agenda reformasi kemudian itu bergulir dari tahun ke tahun, tapi ketika sampai 28 tahun sejak tahun 98 itu, kemudian kita merasakan ada sesuatu yang kemudian hari ini itu kembali apa yang terjadi di masa-masa itu, bahkan lebih daripada apa yang terjadi di 98 hari ini. Nah, itu padahal teman-teman yang hadir di panggung politik hari ini adalah mereka-mereka yang bersuara keras mengkritisi pemerintah di tahun 98. Banyak teman-teman yang masuk di partai politik, berjuang dari dalam, tapi agenda-agenda yang kita perjuangkan di tahun 98 itu kemudian tidak bisa booming ketika mereka di panggung politik. Nah, itu yang kita memang sayangkan sampai hari ini.
0: Ya, oke. Ini menjadi pertanyaan sekarang terkait dengan agenda yang tersebut masih konsisten tak begitu ya, itu diwujudkan dari beberapa diskusi-diskusi ya di berbagai media, di berbagai tempat. Ada yang mengatakan bahwa salah satunya yang agendanya adalah KKN, korupsi-korupsi nepotisme. Bahkan mengatakan setelah reformasi ini tambah menjadi-jadi begitu. Penghapusan fungsi ABRI sekarang cukup banyak nih. Jenderal-jenderal itu ditempatkan di di BKO-kan, di lembaga-lembaga sipil begitu. Ya. Polisi juga begitu bagian halnya. Apakah ini ada sedikit penyimpangan begitu, atau mungkin ada modifikasi dari agenda reformasi ini?
1: Iya, agenda itu sudah terlupakan saya kira. Sudah terlupakan.
0: Terlupakan dengan mungkin agenda masing-masing aktivis.
1: Tapi saya masih berpikiran begini, orang-orang yang dikadir dulu di kampus, ketika masuk di partai politik itu berbeda dengan orang yang tidak dikadir. Minimal mereka idealisme itu ada tersangkut, ya. Sebab hari ini partai politik itu seperti bus saja, ya, menjadi kendaraan begitu. Tidak ada lagi partai politik hari ini tidak meskipun dulu kan hanya dua parpol
0: begitu.
1: Satu golongan.
0: Golongan
1: golongan ini waktu itu tidak mau dibilang partai politik.
0: Dia terdiri dari unsur ABRI begitu.
1: Bukan, yang partai politik itu kan PDIP, P3 dengan PDIP. Golkar itu dulu tidak mau dibilang partai politik. Dia golongan, golongan karya. Padahal ikut pemilu, harusnya jadi partai waktu itu. Nanti setelah reformasi kemudian kembali menjadi partai. Mau dibilangin seperti itu. Nah, kalau yang disampaikan tadi banyak masalah KKN hari ini. Nah, yang KKN kan pejabat-pejabat, ya. Nah, yang melahirkan pejabat menjadi bupati, menjadi gubernur, presiden, ya. mereka yang ada di DPRD, DPR, itu adalah orang-orang partai politik, ya.
0: Baik.
1: Orang-orang kader-kader partai politik. Kalau mereka banyak bermasalah, ya, maka kita bisa katakan bahwa
0: baik,
1: epicentrum permasalahan termasuk KKN di negeri itu ada di partai politik.
0: Baik, baik.
1: Karena mereka yang melahirkan kader-kader partai yang duduk di kekuasaan, kira-kira begitu.
0: Bang Herman, tahan dulu. Saya coba minta pendapat dari pakar hukum dari Universitas Bosowa, Bapak Profesor Dr. Ruslan Dengkong. Pak Prof. Ruslan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Prof. Ruslan?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat, Ki?
2: Sehat.
0: Iya. Pak Prof. juga mungkin masih menjadi saksi mata ini pada saat reformasi 98 begitu ya. Dan Anda tahu sekali pasti agenda-agenda reformasi, saya bahas masalah hukum misalnya, pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ini menjadi pertanyaan kemudian, apakah agenda itu masih konsisten dilaksanakan terkait dengan pemberantasan KKN ini? Bagaimana pandangan Prof sendiri melihat agenda-agenda reformasi ini, Pak Prof, dari kacamata hukum Anda?
2: Ya, betul, Pak. Jadi ya, saya dan mungkin teman-teman yang lain melihat langsung ya, dan merasakan bagaimana dinamika saat reformasi itu ya, sebelum dan setelah. Saya kira kita tahu betul semua
0: yeah,
2: bagaimana agenda reformasi ini diperjuangkan yang dari enam ini. Dari enam agenda reformasi itu salah satunya kan pemberantasan KKN ya, korupsi, kolusi, dan
0: nepotisme.
2: Nah, memang harapan terbesar kita waktu itu adalah bagaimana KKN ini bisa diberantas. Karena penegak hukum yang ada pada waktu itu ya, itu zaman itu ya, tentu tidak sama lagi sekarang, itu dianggap kurang bergigi,
0: yeah,
2: kurang bertaji memberantas korupsi yang dinilai sudah sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu, maka salah satu yang di perjuangkan waktu itu agar dibentuk satu lembaga independen, dan itulah yang kita kenal sekarang dengan KPK.
0: Betul, betul.
2: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
0: korupsi. Ya.
2: Dan harapan itu memang sangat menggembirakan pada awalnya.
0: Ya.
2: Namun dalam setelah berjalan, mulai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini kan memang banyak ya, pelaku
0: tipikor
2: yang
0: ya,
2: ditangkap ya, diadili dan sebagainya. Tapi sejak awal itu sudah ada mulai gejala. Misalnya dulu kan KPK ini diharapkan yang menjadi komisionernya itu, mulai dari pimpinannya itu adalah orang independen. Tapi dalam pelaksanaannya, nah kemudian terpilihlah ketua dari kepolisian ya, pernah juga dari kejaksaan,
0: yeah,
2: ya, kemudian kepolisian, sekarang juga kepolisian. Pernah diharapkan itu betul-betul independen, bukan dari institusi penegak hukum.
0: Okay. Ya. Harusnya dari ad hoc semua, Pak ya?
2: Sekarang kan sudah terjadi seperti itu. Nah, kalau ditanyakan bagaimana penegakan hukum sekarang ini, ya memang ada minus ya, yang dilakukan oleh penegak hukum sekarang ya, seperti yang dilakukan kejaksaan. Bisa lihat bagaimana koruptor kakap ya, terutama di sektor pertambangan, kehutanan, itu sudah banyak sekali yang diringkus kan. Jadi ada hal yang menggembirakan, tapi ada juga yang belum ya. Yang belum ini, kenapa pelaku korupsi itu banyak sekali dari institusi pemerintahan,
0: yeah,
2: bupati, gubernur. Saya kira tadi Bapak yang memberikan tadi masukan ya, itu melihat ya dari aspek politik dan sebagainya. Memang ini yang memprihatinkan kita. Jadi kalau saya bahwa penegakan hukum sekarang ini ada plus minus ya, ada hal yang kita sudah capai, tapi ada juga hal-hal yang belum ya, menggembirakan bagi kita ya, terutama bagi saya mengenai KPK ini. Ya, KPK ini sebenarnya kan betul-betul diharapkan sebagai super body dalam kompetikan sekarang ya, di proyek, terutama pada waktu undang-undang KPK itu diubah pada tahun 2019 ya,
0: okay,
2: dan itu dampak sampai sekarang ya. Bahkan pernah ada komisioner KPK ya, bahkan
0: dikriminalisasi.
2: Ya pernah diberi teguran ya, pernah di SP ya. Itu kan tidak bagaimana mau diharapkan istilahnya almarhum Profesor Ahmad Ali itu bagaimana sapu kotor membersihkan ya lantai bersih. Ya begitu ya Pak ya.
0: Oke oke. Apa sih menurut pandangan Pak Prof sendiri yang perlu dilakukan saat ini begitu, terutama mungkin untuk sistem hukum ketatanegaraan kita yang ada saat ini ya, menurut pandangan Anda di 28 tahun reformasi ini?
2: Ya jadi kalau menurut saya ya pemerintah harus tetap konsisten ya. Silakan hukum ini berjalan lurus ya, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara kita ini adalah negara hukum ya. Kemudian aparat penegak hukum ya, baik kepolisian, dari kejaksaan, KPK dan institusi lain yang mendukung seperti BPK ya, yang memeriksa kerugian negara ya kalau kaitan dengan tindak pidana korupsi ya, ini betul-betul harus tetap konsisten pada jalan lurus ya. Nah sekarang ini seperti yang kita ketahui bahwa hakim ya yang menjadi ujung tombak ini kan masih belum memuaskan kita ya.
0: Iya baik.
2: Tapi pemerintah sekarang sudah memberikan ya
3: 300%
2: tunjangan gaji yang luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Ini kan tidak ada lagi.
3: Bergetar kening hakim sekarang.
2: Lagi ada hakim yang ditangkap yeah. kan. Karena kesejahteraannya sudah luar biasa.
0: Yeah.
2: Bahkan Bapak Presiden mengatakan itu lebih tinggi gaji hakim Indonesia dari hakim di Malaysia dan Singapura. Akhirnya nanti seperti kepolisian dan sebagainya mungkin itu perlu ada perbaikan kesejahteraan.
0: Yeah.
2: Ya, yang sekarang lagi bergulir kan ada namanya reformasi ya di penegak hukum kita supaya perilaku-perilaku yang kontraproduktif dalam penegakan hukum ini bisa di hilangkan.
0: Reformasi Polri begitu ya. Oke. Okay. Iya, Pak Prof ini saya kebetulan bersama dengan eksponen 98, beliau Pak Herman ini Bang Herman ini adalah aktivis yang dulu turun ke jalan di Makassar ya bersama dengan ya. Teman-teman aktivis yang ada di sini bagaimana memperjuangkan agenda-agenda reformasi dan setelah dikatakan tadi bahwa salah satu agenda utamanya yaitu adalah bagaimana bisa menurunkan Soeharto pada saat itu, mengadili kroni-kroninya. Ya. Dan kita tahu bahwa ada produk-produknya Bang Herman yang mungkin dari reformasi itu kita tahu KPK misalnya tadi Prof sudah menyebutkan ya, mungkin juga perbaikan ketatanegaraan adalah Mahkamah Konstitusi begitu ya. Nah bagaimana mungkin Bang Herman sendiri melihat dengan adanya lembaga-lembaga yang dibentuk ini pasca reformasi dengan tujuan untuk memperbaiki sistem yang ada di negara kita, sistem hukum terutama begitu?
1: Iya, sudah dijelaskan tadi Prof bahwa lembaga-lembaga itu seperti misalnya KPK, komisi-komisi yang ada, Mahkamah Konstitusi, itu adalah produk pasca reformasi. Sebenarnya ya karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum di kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan kasus-kasus korupsi yang ada, sehingga ada lembaga ad hoc yang dibentuk itu oleh dalam hal ini KPK. Yeah. Nah, saya kira ini upaya-upaya yang dilakukan waktu itu dan dari masa reformasi selama 28 tahun ini ya memang cukup lama, puluhan tahun sudah lembaga-lembaga komisioner ini hadir dan tentu kurva sebuah organisasi itu kan ada puncaknya.
0: Ya.
1: Nah, puncaknya itu di KPK sendiri sudah mentok.
0: Ada juga dinamika yang terjadi di lembaga.
1: Ada dinamika yang terjadi di dalam hanya
0: yeah.
1: Di masa-masa awal ya, di masa-masa awal 1 2 3 periode dan kemudian itu kemudian menurun ya ketika Pak Firly kemarin menjabat sebagai ketua KPK dan banyak perilaku-perilakunya sebagai komisioner itu kemudian kontraproduktif dengan kode etik, peraturan yang dibentuk oleh KPK sendiri. Nah itu yang terjadi dari apa yang kita lihat terkait dengan penegakan hukum dan munculnya komisi-komisi ini, lembaga-lembaga non-struktural pemerintahan yang ada saat itu, yang dibentuk pasca reformasi itu yang kita lihat.
0: Menurut pandangan Anda, untuk saat ini apa sih yang perlu dibenahi begitu dari agenda-agenda reforma? Apakah masih ada yang perlu diperjuangkan lagi begitu, terutama mungkin untuk generasi penerus yang ada saat ini, bahwa ini loh yang masih perlu Anda perjuangkan begitu ya, untuk diperbaikan negara ini ke depan?
1: Yang pertama, kita tetap berharap ya kepada kaum muda, generasi muda, karena di mana-mana di negara di dunia, perubahan sosial itu selalu hadir dari anak-anak muda, selalu lahir dari kampus-kampus yang kemudian membuka mata orang tua, kaum tua, ya, bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja.
0: Okay.
1: Nah, karena itu saya pikir bahwa teman-teman mahasiswa saat ini harus menyadari itu, ya. Sekarang dolar semakin meroket, ya. Sekarang kalau saya kemarin sudah masuk 17.600,
0: ya.
1: Dan tak satu pun saya lihat, ya, informasi dari mahasiswa mendiskusikan itu, ya. Yang gelisah malah orang-orang tua. Ya. Dan jangan sampai ini kemudian informasi-informasi
0: seberapa seberapa besar Anda melihat power dari kampus sekarang, Anda melihat begitu, dalam melakukan sebuah kontrol sosial, kontrol terhadap pemerintahan, kontrol terhadap pemangku jabatan yang ada saat ini begitu.
1: Ya, ada perbedaannya. Dulu mahasiswa itu sangat mendengar kepada lembaga-lembaga kemahasiswaan.
0: Ya.
1: Ketika lembaga kemahasiswaan, kita akan turun demo dengan isu ini, mereka sepakat. Mereka tidak banyak berpikir.
0: Ya.
1: Kita mengikuti pemimpin kita. Kira-kira begitu.
0: Baik, baik.
1: Sekarang ketika diberikan ada isu seperti ini, mahasiswa cari dulu di HP-nya. Apakah betul isu ini atau tidak? Ya. Jadi banyak informasi yang bisa menjadi penyeimbang apa yang agenda yang dilakukan oleh para aktivis-aktivis mahasiswa. Tidak serta-merta mahasiswa kemudian ikut kepada para fungsionaris itu. Tapi hari ini banyak keran-keran terbuka informasi dengan adanya teknologi informasi itu, sehingga sangat sulit untuk menyatukan satu isu untuk turun bersama, bergerak bersama, karena teknologi informasi.
0: Baik.
1: Mereka punya HP masing-masing. Tapi sebenarnya ini bisa menjadi alat pemersatu gerakan, ya.
0: Tapi untuk itu, mengkoordinir begitu.
1: Untuk mengkoordinir.
0: Ya. Ya. Dulu saja mungkin teknologi belum ini, dari mulut ke mulut aja, Bang, ya.
1: Harus menyurat dari UNM ke kampus UMI, harus naik sepeda teman-teman untuk ikut berkonsolidasi ke kampus Tamalan
0: ke 45.
1: Sekarang tinggal beberapa detik informasi itu sudah menyebar. Kenapa tidak bisa dimanfaatkan itu?
0: Baik. Baik, baik.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita melihat bahwa perubahan ini bisa terjadi ketika kita jadikan partai politik ini, ya, itu direformasi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa epicentrum permasalahan republik ini ada di parpol. Okay. Kalau kita bicara soal KKN, mereka yang menempatkan orang-orangnya jadi bupati, jadi gubernur, presiden, orang-orang yang mewakili rakyat di DPR, di kabupaten, kota, provinsi, dan DPR pusat. Nah, kalau rekrutmen politik, partai politik hari ini masih seperti sekarang, maka jangan harap ada perubahan.
0: Ya. Masih cenderung pragmatis, nah, Anda lihat?
1: Cenderung pragmatis. Okay. Tidak ada lagi idealisme di partai politik. Ya.
0: Siapa yang bermodal?
1: Yang dikejar itu yang punya karismatik, yang punya banyak uang, ya. Karena kita menginginkan partai politik itu kan menginginkan suara.
0: Betul.
1: Ya. Kalau idealisme yang dibawa kepada masyarakat, kepada konstituen, ya, sangat sulit untuk mendapatkan suara. Nah, kalau idealisme.
0: Baik, baik.
1: Padahal mereka ini ya teman-teman yang punya idealisme di tahun 98 yang duduk mereka di partai politik banyak.
0: Ini kita apa ya, harus melihat bagaimana kampus ini harus menjadi kembali menjadi tempat untuk kaderisasi begitu ya.
1: Iya, kaderisasi harus muncul dari sana. Karena saya bilang tadi bahwa tidak mungkin orang-orang tua yang sudah hampir mati itu kemudian menggerakkan massa.
0: Baik. Ya,
1: selalu harus dari kampus.
0: Baik. Pak Prof, bagaimana Anda melihat Pak Prof? Peran kampus begitu dalam melahirkan kader-kader begitu yang handal ya, yang kritis ya, dalam melihat situasi sosial yang ada di negara ini untuk bagaimana menjadi lembaga kontrol sosial begitu terhadap bagaimana kemudian juga pemangku kebijakan ini bisa menggandeng pihak kampus begitu untuk apa ya menjadi partner begitu dalam mengambil setiap kebijakan mungkin dalam kontrol sosial itu gimana Pak Prof Anda melihat?
2: Ya, jadi memang betul yang disampaikan Pak Herman ini ya, bahwa tidak ada perubahan kalau itu tidak ya digerakkan oleh kaum muda, tidak digerakkan oleh kampus ya, karena sebenarnya ya kampus ini ya, anak-anak kita di kampus itu adalah ibaratnya matahari sebenarnya ya, yang memberikan cahaya bagi alam itu ya. Nah, hanya saja memang kita bisa memahami bahwa ini kan yang masuk ke kampus itu Pak, itu tiap tahun masuk kan, tiap tahun masuk mahasiswa, tahun itu juga keluar banyak, ya masuk lagi. Jadi memang terkadang kampus itu juga akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ya, ada kalanya mahasiswa anak-anak kita, ya mahasiswa kita, ya diam. Ya, ada kalanya mereka bergerak. Tapi intinya bahwa kampus itu memang harus tetap kritis. Ya, itu yang paling utama itu kritis. Ya, kritis itu bukan berarti memberontak.
0: Yeah. Ya.
2: Dan penyampaian pendapat itu kan tidak harus juga di jalan ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kita harus di jalan, ya itu hanya satu cara ya. Banyak hal yang bisa dilakukan ya, apalagi sekarang dengan
0: medsos ini.
2: Semakin berkembangnya ya
0: teknologi
2: informasi ya dan sebagainya. Ada cara-cara yang perlu dilakukan. Tapi intinya mahasiswa tidak boleh melempem ya. Harus tetap kritis ya. Nah, caranya bagaimana ya, tentu mereka sudah tahu ya, mahasiswa ini kan sesuai dengan perkembangan mereka sudah tahu. Dan memang sekali lagi saya katakan terjadinya perubahan-perubahan termasuk dalam penegakan hukum. Itu kasus-kasus korupsi ya, banyak sekali itu terungkap setelah mahasiswa
0: bergerak
2: menyampaikan ke penegak hukum bergerak ya. Ya, disertai dengan demonstrasi. Demonstrasi di kejaksaan, demonstrasi di kepolisian, ya di KPK, ya itu kemudian menjadi pintu bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Kan kasus-kasus berat, kita ambil contoh di Sulawesi Selatan ya, kita ambil contoh kasus terakhir ini yang menarik perhatian, kasus Nenas, ya,
0: yang bibit Nenas
2: itu, ya itu kan diawali juga oleh laporan ya, melalui demonstrasi mahasiswa, kemudian aparat kejaksaan ya, penyelidik kemudian melakukan penyelidikan dan nah sekarang kan sudah ada sudah ada tersangkanya kan. Dan beberapa kasus-kasus yang lain ya, kasus tambang, kasus reklamasi pantai dan sebagainya, ini semua masuk karena dari kampus.
0: Baik,
2: jadi
0: baik.
2: Sekali lagi saya ingin katakan Pak bahwa sifat ya atau perilaku kritis dari mahasiswa itu tidak boleh memudar. Ya. Caranya menyampaikan, nah itulah yang tentu disesuaikan dengan zaman ya.
0: Baik.
2: Nah, tidak selamanya juga harus di jalan ya, karena ini juga bisa menimbulkan lagi konflik sosial dan sebagainya. Tapi cara-cara yang lain mahasiswa juga sudah tahu.
0: Ya. Oke, Pak Prof, ini kita banyak mendapat sorotan juga bagaimana terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berekspresi yang kemudian dewasa ini apa ya dikatakan ada upaya untuk pembungkaman begitu Prof, ketika ada kritikan-kritikan yang kemudian ini dinilai bertentangan ataupun juga bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang sementara ini dibangun. Bagaimana Anda melihat ini Pak Prof? Apakah menurut pandangan Anda ini benar terjadi?
2: Kebebasan menyampaikan pendapat ini kan bagian dari hak asasi manusia Pak.
0: Betul.
2: Ya. Jadi bahkan di Undang-Undang Dasar masuk dia apa namanya kategori non derogable right, ya, hak hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun ya. Karena itu penyampaian pendapat itu kan asalnya jadi hati nurani ya kan. Nah memang ini muncul sekarang ini ada yang mengatakan bahwa ada pembungkaman, ada apa dan sebagainya,
0: kriminalisasi.
2: Kalau kalau saya belum sampai ke sana Pak ya. Jadi tidak bisa juga kita kemudian sedikit-sedikit kalau misalnya ada kasus, kan ini kasus per kasus ya, tidak semuanya. Yang tidak boleh kalau memang sama sekali tidak ada boleh perbedaan pendapat ya. Waktu zaman Orde Lama, Orde Baru dulu kan menulis saja, membuat buku kan kemudian dianggap bertentangan dengan pemerintah kan, itu kan dikriminalisasi kan.
0: Betul.
2: Tapi sekarang kan tidak ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita pahami bahwa penyampaian pendapat ini selama itu dilakukan ya sesuai dengan aturan, menurut saya itu tidak boleh dibungkam ya. Nah inilah yang saya katakan tadi, memang ada kasus per kasus ya, dan ini kan juga tidak bisa di generalisasi ya. Karena kalau kita lihat Pak ya, ini saya biasa kebetulan saya agak rajin-rajin juga melihat di TikTok. Di TikTok itu Pak nggak ada nih Pak, kalau kita namanya nggak bisa kita bedakan itu yang mana penghinaan, yang mana
0: kebebasan berekspresi,
2: yang mana baik, yang mana kritikan, yang mana
0: betul ada, betul, nih,
2: Pak.
0: Betul.
2: Nah bagaimana nih ini kalau misalnya kita mau bawa ke Orde Baru dulu ya, bagaimana nih itu apa ya? Saya kira yang mengupload itu sudah ditangkap semua ya,
3: penuh penjara Prof.
2: Aduh kasus per kasus.
0: Betul betul.
2: Tapi coba kita bandingkan Pak. Di negara ASEAN ini, tidak ada negara di ASEAN ini ya, kebetulan Alhamdulillah ya dikaruni juga ya, bisa melakukan perjalanan di beberapa negara itu. Di Malaysia Pak, tidak ada Pak. Dan kalau kita berani mengkritik pemerintah ini, subuh
0: di penjara.
2: Ayam berkokok sudah ditangkap dengan polisi Pak. Walaupun dikatakan yang apalagi Singapura, ya, apalagi Thailand ya, kita mengkritik saja.
0: Mengkritik raja begitu, ini bisa hukuman ya, mati kalau di Thailand.
2: Di Thailand itu kita mengkritik saya kenapa itu kondeknya itu ratu itu miring ya. Tunggu mi datang itu polisi tangkap kita. Jadi kita syukur-syukur di Indonesia Pak.
0: Di sini presiden jadi bahan tertawaan enggak masalah.
2: Iya, jadi luar biasa kita
0: baik, di sini, baik.
2: Pak. Apalagi kalau ke Vietnam Pak ya, Vietnam enggak ada oposisi ya, satu partai saja.
0: Komunis.
2: Di Cina apalagi. Kita syukurlah ya memang ya apa namanya harapan-harapan untuk lebih demokratis itu menjadi harapan kita baik, ya. Baik. Tapi kalau kita membandingkan dengan negara-negara lain Pak, kalau di negara ASEAN, saya kira tidak ada yang kalah demokratis kita sampai sekarang.
0: Bagaimana Bang Herman Anda melihat terkait dengan kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat ini yang mungkin banyak yang menyalahartikan juga sebetulnya dengan penghinaan itu merupakan bagian dari demokrasi begitu.
1: Iya, memang salah satu indikator turunnya IDI, Indeks Demokrasi Indonesia, kita itu kan itu. Nah, seperti yang disampaikan Prof tadi, ini rada-rada fitnah, penghinaan, hoax, dan yang benar sesuai fakta ini
0: persentasenya agak kurang gitu.
1: Tipis-tipis begitu. Nah, karena itu ini juga kan terkait dengan teknologi yang kita gunakan sekarang. Indonesia itu check and recheck terhadap informasi apakah benar atau tidak itu paling minim.
0: Betul.
1: Iya. Sehingga memproduksi hoax di media sosial itu bertebaran di mana-mana. Nah, kita tidak berharap itu terjadi. Iya. Tetap dikedepankan fakta, check and recheck atas sebuah informasi itu harus dilakukan. Nah, itu pula sebenarnya yang kemudian kita berharap pemerintah itu tidak serampangan untuk melakukan intimidasi. Betul Prof yang dibilang tadi, tapi kita melihat bahwa sekecil apapun intimidasi ataukah tekanan ya terhadap kebebasan berekspresi itu jangan sampai dilakukan, ya karena itu melanggar hak asasi, melanggar demokratisasi yang sedang kita bangun. Nah itu saya kira ya. Jadi meskipun di beberapa negara ya demokrasi kita itu masih di atas level, Tapi jangan sampai karena itu kemudian meskipun itu kecil, jangan dianggap bahwa itu masih harus dilakukan ya, oleh negara. Apa sekecil apapun intimidasi negara terhadap warganya itu harus kita hilangkannya. Kita tidak menginginkan ruang sipil ini begitu tertutup akibat dari kekuasaan yang menindas.
0: Oke, terkait dengan ruang sipil ini, yang salah satu hal yang juga dalam beberapa waktu belakang ini menjadi sorotan adalah bagaimana kemudian ya tugas dan fungsi dari TNI dan Polri ini. Dulu kita tahu bahwa TNI dan Polri, TNI fungsinya menjaga kedaulatan negara. Yeah. Kemudian bagaimana Polri bertugas untuk menjaga keamanan masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat juga begitu, ya. Bagaimana Anda lihat sekarang fungsi dan kemudian ada sedikit pergeseran kayaknya begitu.
1: Oh, bukan sedikit pergeseran, banyak. Masa tentara yang urus MBG ya. Tidak lagi menjaga kedaulatan negara. Demikian juga Polri. Ya. Kita sekarang ini pemilu yang lalu di antara sekian banyak partai kemudian muncul partai coklat. Partai coklat yang dimaksud itu adalah Polri. Ya. Yang kemudian diviralkan dalam media sosial ya, perilaku polisi misalnya terhadap intervensi mulai dari pemilihan kepala desa, DPRD dan seterusnya sampai presiden. Keterlibatan di sana banyak. Begitu juga dengan tentara. Ya, kita berharap pasca reformasi kemarin ya, dengan dihilangkannya dui fungsi ABRI, tentara menjaga kedaulatan republik. Sekarang ini saya sangat miris ketika Komandan Kodim ya pergi tinjau dapur MBG. Apa hubungannya tentara dengan MBG? Urus koperasi Merah Putih. Apa hubungannya itu tentara dengan koperasi Merah Putih?
0: Yeah. Ya.
1: Kenapa kemudian tidak diperkuat saja itu tentara di Papua untuk mengejar KKB itu? Ya. Oke. Kata mereka, kita ke Papua, tapi apa yang dibikin di Papua? Membackup ya para perambah hutan ya, yang merambah hutan di Papua untuk menjadikan hutan sawit dan seterusnya. Nah itu jadi ada pergeseran memang. Bukan hanya sedikit, banyak terkait dengan fungsi-fungsi TNI saat ini. Nah itu yang kita berharap bahwa ini harus dikembalikan kepada tugas fungsi masing-masing, baik di Polri-nya maupun di TNI-nya. Ya. Dan kekuasaan ya, Presiden Prabowo tahu betul saya kira itu. Ya. Yeah. Dan kita berharap itu harus dilakukan.
0: Baik. Gimana Pak Prof, pandangan Anda terkait dengan peran dan fungsi dari TNI Polri ini?
2: Ya, saya kira kan sudah betul yang disampaikan Pak Herman tadi bahwa salah satu agenda reformasi itu kan memisahkan menghapus dui fungsi
0: TNI Polri,
2: ABRI ya waktu itu ya. Nah, makanya salah satu caranya adalah memisahkan antara polisi dengan
0: TNI.
2: Tentara TNI ya. Polisi diberi tugas ya sebagai
0: menjaga ketertiban masyarakat,
2: hukum ya, yeah. Ketertiban masyarakat dan sebagainya ya, seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepolisian. Kemudian tentara diberi kewenangan untuk pertahanan, ya. Nah, memang akhir-akhir ini muncul diskursus, ya. Ada pergeseran, ya, diskursus mengenai pergeseran ini. Ya, polisi itu kan diharapkan betul-betul mencerminkan jiwa sipil, kan.
0: Yeah.
2: Nah, makanya kalau polisi melakukan tindak pidana kan itu kan diadili di pengadilan negeri, ya. Buntut dari pemeriksaan itu. Jadi mereka betul-betul wajahnya sipil, jangan kemudian polisi itu berwajah militer ya, seperti bahasa orang bilang. Lebih militer dari tentara kan, seperti itu jangan terjadi. Demikian pula juga tentara ya, TNI ini juga kembali ke tupoksinya ya, sesuai dengan undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan lain ya yang mengatur tentang itu. Ya itu menjadi harapan kita, karena dulu kita reformasi ya kita kan menginginkan seperti itu ya. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu, seperti di Papua itu kan, makanya kita tidak menyebut itu KKB itu sebagai yang memberontak, yang melakukan tindakan apa namanya ya di sana itu sebagai kombatan ya, karena yeah. tidak dikerumit ya, mereka kan disebut KKB,
0: kelompok kriminal
2: bersenjata. Betul. Maka tugasnya kepolisian
0: yeah.
2: cuma karena ini di hutan dan sebagainya, maka didukung sama tentara. Jadi di sana tentara bukan leading sektornya tapi kepolisian. Mm-hmm. Nah saya ikut siakir itu. Kalau saya kalau dalam hal-hal yang sifatnya insidentil ya, tidak apa-apa tentara dan polisi melakukan bantuan ya. Uh-huh. Misalnya ada bencana alam uh-huh. ya, karena itu juga membutuhkan tenaga fisik dan sebagainya ya. Itu saya kira tidak apa-apa tentara dan polisi terlibat ya. Uh-huh. Di tentara ada apa namanya satuan seni ya, di kepolisian juga ada seperti itu. Uh-huh. Tapi kalau sudah masuk ke fungsi-fungsi pemerintahan ya, itulah yang tidak boleh ya. Uh-huh. Misalnya menduduki jabatan-jabatan sipil ya, yang terlalu luas banyak itu segera jangan itu dilakukan ya. Hmm. Perlu ada koreksi terhadap itu ya. Hmm. Ya kecuali kalau memang berkaitan ya langsung dengan tupoksinya, misalnya di kepolisian ya menjadi kepala BNN itu kan memang ada beririsan dengan fungsi tugas mereka ya. Narkotika yeah. mungkin tentara yang kaitan dengan cyber kan ini menyangkut juga pertahanan negara juga mungkin. Tapi kalau yang sudah masuk ke kesehatan ya, nah itu berikanlah kepada yang profesional di bidang itu.
0: Baik, baik. Nah,
2: itu yang maksud saya. Jadi jangan sampai kemudian kacau ya pembagian kewenangan ya, kewenangan-kewenangan yang diatur dalam undang-undang dasar kemudian itu diabaikan. Malah yang ditunjukkan adalah kewenangan-kewenangan yang menjadi kebijakan-kebijakan politik. Seperti itu Pak.
0: Baik, terakhir mungkin Pak Prof, apa masukan Anda Pak Prof untuk 28 tahun reformasi ini, apa yang perlu dibenahi begitu Pak Prof?
2: Nah kalau saya kan latar belakang saya dari hukum, jadi tentu saya hanya bicara, tidak berani saya bicara yang lain-lain. Bukan
0: baik.
2: Keahlian saya, tapi kalau dari si hukum,
0: produk-produk
2: saya
0: hukum,
2: menginginkan ya. agar reformasi di penegakan hukum ini dilakukan ya, reformasi terhadap kepolisian, kepada kejaksaan dan kepada KPK. Reformasi ini jangan dikira bahwa dilakukan sesuatu yang drastis, tidak ya. Minimal perbaikan-perbaikan kultur ya. Mm-hmm. Misalnya ya yang jadi sorotan penerimaan ya anggota Polri, anggota TNI ya, calon jaksa ya, kemudian hakim ya. Jangan sampai kemudian muncul rekrutmen yang apa ya, yang standarnya rendah ya. Ya standarnya rendah, sudah jadi tentara jadi polisi tembak orang kan temannya, ini yang kasus-kasus penembakan banyak juga terjadi begitu kan.
0: Right.
2: Jadi betul-betul harus diperketat, yang bisa menjadi anggota kepolisian, menjadi tentara, menjadi hakim, betul-betul orang yang memang secara psikologis dan secara akademik fisik cocok untuk itu ya. Nah, hilangkan itu yang titipan-titipan. Inilah yang membuat ya, kita dengar kemarin ada kasat narkoba di Kalimantan ya, ditangkap lagi. Padahal dia kasat narkoba, bagaimana jalan pikirannya? Kasat narkoba yang memberantas narkoba, justru dia ternyata masuk jaringan pengedar kan?
0: Baik.
2: Ya, ini yang seperti ini yang kita inginkan, jangan terjadi seperti itu ya. Kasus yang kita, walaupun ini oknum, ada apa, pimpinan cabang BRI yang dibunuh itu kan, ya itu yang disponsor apa, pelakunya juga ada dari kalangan TNI. Nah yang seperti ini yang kita inginkan agar jangan lagi terjadi ya. Kita ciptakanlah pemerintahan kita yang baik ya, yang sesuai dengan undang-undang dasar, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan harapan-harapan kita semua. Saya kira kalau kita, nah kita juga rakyat ini kan boleh berpendapat, tapi jangan kemudian menggiring ya negara kita ini kemudian ke hal-hal yang kemudian ya menjadikan negara kita lah menjadi kolaps. Terima kasih banyak Pak.
0: Baik, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Prof atas waktunya bersama RRI. Ya, assalamualaikum. Ya, Bang Herman, mungkin ada harapan-harapan begitu untuk 28 tahun reformasi ini.
1: Ya, sama dengan Prof tadi, saya yang bergelut di dunia politik meskipun bukan partai politik ya. Berharap ada perbaikan di partai politik ya. perbaikan partai politik ini yang memproduksi orang-orang yang akan duduk di kekuasaan ini harus diawali dari partai politik dalam rekrutmen politik mereka. Termasuk saya kira infrastruktur partai politik dan fungsi-fungsi parpol itu harus dilakukan ya oleh partai politik. Kita lihat selama ini partai politik itu tidak lebih dari bagaimana mendudukkan orang-orang di partai politik, tapi background mereka banyak yang tidak cocok begitu ya. Dari banyak kader-kader partai politik yang mumpuni, tapi itu tidak menjadi bagian dari rekrutmen politik di partai masing-masing. Dia kader, tapi karena tidak punya uang, ya, tidak bukan orang-orang yang dikenal, ya, karena partai politik ini harus meraup suara banyak, maka yang banyak uangnya yang harus menjadi kader. Bahkan ada partai yang politisi-politisi kutu loncat dari satu partai ke partai yang lain, ya, hanya untuk mengejar bagaimana dia dimasukkan sebagai caleg. Dia sebenarnya tidak punya partai, tapi karena dia karismatik, punya pengikut, dia punya banyak uang, ya, akhirnya digait oleh partai politik. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian di partai politik itu saya lihat tidak ada. Jadi
0: cukup sentral sebetulnya peran dari parpol ini untuk memperbaiki sistem negara ini.
1: Karena diawali dari situ, ya. Banyaknya masalah korupsi, kolusi, nepotisme di republik ini itu epicentrumnya dari partai, karena dialah yang mengawali sebuah kekuasaan, didudukkan di sana, dan ketika dia berkuasa, ya, karena tidak ada background di partai politik bagaimana mentalitas menjadi pejabat, akhirnya bermasalah ketika dia menjabat.
0: Baik. Iya, luar biasa pendengar, kita sudah berbicara pada kesempatan pagi hari ini, 28 tahun reformasi, menagi janji agendanya begitu. Dan masih banyak sebetulnya yang perlu dibenahi dari negeri ini, ya. Agenda-agenda reformasi tentu ini yang perlu konsisten terus dijalankan, seperti pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya. Bagaimana kemudian penempatan kembali fungsi dari TNI Polri, dan juga pasti banyak agenda-agenda yang sebetulnya ini perlu untuk dijalankan, ya, sesuai dengan apa yang diperjuangkan para aktivis-aktivis 98 28 tahun yang lalu. Saya cukupkan sampai di sini, jumpa kita dalam dialog Makassar Menyapa. Bang Herman, terima kasih Bang Herman sudah ikut bergabung bersama RRI. Pak Prof juga terima kasih, Pak Prof sudah bergabung bersama RRI Makassar. Saya ucapkan terima kasih Alfian, terima kasih atas pertanyaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa dan selamat lanjutkan aktivitas Anda.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan

Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sekaligus saya Arti Alfian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani di kesempatan pagi hari ini di Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Dan di kesempatan pagi hari ini kami akan berbincang tentang generasi cerdas berkarakter dari SMP IT Ikhtiar Unhas Makassar. Dan telah hadir di studio kami dua guru dari SMP IT Ikhtiar. Saya menyapa mereka nih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ada Pak Ahmad Rizal dan juga Pak Sulaiman ya. Baik, Pak Ahmad Rizal ini guru apa sih?
2: Kalau saya sih guru wali kelas.
1: Oh, wali kelas.
2: Wali ya. Kelas 7 SMP IT Ikhtiar.
1: Iya, Mas. Tapi ngampu mata pelajaran?
2: Bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris, bahasa Inggris ya. Baik. Kalau Pak Sulaiman?
3: Saya pelajaran Al-Quran.
1: Oh, tahfiz ya.
3: Tahfiz
1: nih. Ya, ini menarik ya, kita bicara soal cerdas berkarakter. Sekarang ini sudah menjadi tagline-nya juga ya, Kementerian Pendidikan Menengah ya, bahwa kemudian kita akan ada pencapaian terhadap generasi kita yang cerdas dan berkarakter. Di antaranya ya pasti yang berkarakter Islami ya kalau di ITIR. Nah, kita ngobrol dulu sebagai wali kelas ini, Pak Matrisal. Ini kan selain guru pengampu mata pelajaran, pastinya kalau wali kelas ini agak ribet ya pekerjaannya. Ya karena multi karakter dari anak-anak didik kita. Nah, tingkat kesulitan yang dirasakan ketika menghadapi proses pembelajaran yang didampingi tentunya oleh kelas yang diampu oleh Pak Rizal.
2: Iya, tingkat kesulitan yang saya hadapi sendiri itu dalam menghadapi anak-anak itu ya berada pada karakter siswa.
1: Iya, seperti ya, itu. Karena macam-macam ya.
2: Iya.
1: Mereka ada yang ambekan Pak ya, ada budian. Ya,
2: ada yang diam, kemudian ada yang lebih aktif lagi. Jadi itu yang ya itulah istilahnya
1: tantangannya apa, ya.
2: Tantangannya dalam berprofesi sebagai guru.
1: Iya. Nah, sebenarnya kan ikhtiar itu Islam terpadu ya. Ya. Berarti memang ada mata pelajaran atau kurikulum yang lebih banyak ya. Juga cenderung ke agama seperti tadi Pak ini ya Pak Sulaiman tahfiz gitu ya, yang tidak sama dengan yang lainnya pasti ya sekolah reguler lainnya. Nah, apa sih sebenarnya yang kemudian diharapkan dari anak-anak kita ini sesuai dengan misi dan visi dari sekolah itu sendiri?
2: Yang diharapkan anak-anak ini adalah yang dikedepankan itu adalah adabnya. Ya. Adab dan karakternya. Adapun masalah akademiknya itu yang nomor dua. Yang penting anak-anak ini mempunyai adab dan berkarakter. Iya, itu insya Allah nanti sudah ikut dengan akademiknya.
1: Ya.
2: Iya, seperti itu.
1: Oke. Jadi sebenarnya diharapkan adabnya juga ya. Jadi memang meski pintar tapi kalau tidak beradab ya, gitu betul. Ya. Itu yang dimaksud ya.
2: Iya, iya.
1: Baik, saya ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman. Salah satu mata pelajaran yang menjadi berbeda menurut saya tadi ya, yang membedakan dengan yang lainnya di kelas reguler atau sekolah regulernya adalah tahfiz. Yeah. Nah, ini tingkat kesulitannya kan tinggi nih Pak, karena ngajak anak-anak menyetor hafalan. Yeah. Gitu ya. Apa sih yang bikin tingkat kesulitan tinggi itu?
3: Pastinya setiap apa yang kita lakukan ada beberapa kesulitan. Ya, seumpamanya jika beberapa siswa menyetorkan hafalannya, ya, pastinya akan lebih terlihat siswa yang sering mengulang hafalannya dan juga tidak akan terlihat ketika menyetorkan hafalan. Dan juga hafalan tidak hanya diulang-ulang saja, tetap kita kaitkan dengan bagaimana caranya mereka beraktivitas dalam keseharian, karena juga itu akan mempengaruhi hafalannya. Iya.
1: Jadi hafalan surah-surah pendek dulu ya Pak ya, dari awalnya.
3: Iya, kalau kami di sekolah kita mulai dari surah An-Nas. Iya, An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya. Dan alhamdulillah sudah ada yang sampai juz 26. Setelah selesai juz 26 lanjut ke juz 1.
1: Yeah. Oh, dia seperti itu ya, yeah, kurikulumnya ya, dimulai dari juz 30 dulu ya.
3: 30 sampai 26. Jika sudah sampai 26 lanjut juz 1 sampai ke atas.
1: Iya, yeah, yeah, mungkin kena Al-Baqarah panjang ya, yeah, Pak ya. Yeah. Jadi agak ke belakang-belakang dulu. Ya. Yeah. Nah, kalau melihat potensi peserta didik kita. Ini kan yang ada yang dari SD baru masuk SMP. Mengalami kesulitan enggak ketika harus menghafal?
3: Iya, tentunya jika ada siswa kami yang bukan dari alumni ikhtiar SD-nya, ada beberapa, ya, kami tidak langsung mereka untuk menghafal, ya, ya, menyuruh mereka. Tetap kami pandu bagaimana cara menyebutkan setiap hurufnya, ya, ya, agar ketika menghafal itu tidak, ya, maknanya tidak, ya, tidak sesuai.
1: Iya, jadi lebih kepada kemampuan mungkin kalau bahasa Inggrisnya pronunciation, Pak, ya. Ya,
2: pronunciation-nya
1: ya, ya. Jadi kalau di tahfiz itu ya jangan sampai menimbulkan, ya, perbedaan hurufnya atau bacanya itu jadinya beda arti begitu, ya. Mirip-mirip bahasa Inggris ya, Pak, ya.
2: Mirip-mirip.
1: Pronunciation itu, arti. Kalau salah mengartikan, salah menyebutkan bisa menimbulkan arti yang berbeda, yeah, dan itu parah ya kalau, yeah, ditahfiz, yeah, itu parah ya.
2: Iya, yeah, yeah, betul, betul.
1: Nah, ini kalau kita pengen cerita suasana sekolah di sana itu berapa kelas, Pak, di ikhtiar itu?
2: Kalau di ikhtiar itu ada 6 rombel untuk SMP.
1: Ada 6 rombel ya.
2: 6 rombel.
1: Jadi masing-masing 2, iya, di 2 setiap tingkatannya.
2: Jadi, iya, iya.
1: Dan itu papi-papi ya. Putra-putri, putra-putri.
2: Gabung.
1: Oh, dia gabung.
2: Iya, gabung. Antara putra dan putri semuanya.
1: Oh, gabung.
2: Gabung ke dalamnya.
1: Oke, okay, baik. Nah, kalau kita mau lihat perkembangan perbedaan regulernya pendidikan, ada tingkat kesulitan enggak gitu untuk memberikan pemahaman kepada siswa kita bahwa ini ada yang berbeda. Siapa tahu ada yang komplain, sekolahnya temanku enggak begini, begitu. Bagaimana itu, Pak? Pernah terasa enggak sebagai wali kelas?
2: Pernah sih, masalah sistem pembelajaran itu. Tapi yang biasanya kan itu antara perbandingannya antara yang negeri dengan yang swasta, terkadang itu orang tua siswa mengatakan, oh, sekolah ini agak begini, sekolah ini
1: begini. Membandingkan,
2: tapi
1: ya,
2: ya, tapi kami berusaha menjawab inilah keunggulan kami di sekolah, ya, kemudian supaya anak-anak didik kami itu lebih bisa lagi untuk kedepannya, ya, menjawab tantangan untuk masa depan,
1: ya, ya, setidaknya berusaha sekolah, ya, untuk memfasilitasi, ya, kebutuhan, ya, ya, ya, untuk kenyamanan pendidikan begitu.
2: Ya.
1: Baik, Pak Sulaiman, ini kan hafalan itu harusnya di store setiap harinya ya?
3: Iya, setiap hari.
1: Setiap hari. Ya. Kalau Pak Sulaiman sendiri mengampu berapa banyak siswa?
3: Iya, kalau saya kebetulan siswa saya itu 20 orang. Ya. Jadi mereka setidaknya dalam satu hari ada yang mereka setorkan. Kurang lebih 5 baris, 3 baris sampai 5 baris.
1: Iya, itu setiap, ya, harinya ya?
3: Itu setiap hari.
1: Apakah juga dilanjutkan ke sekolah? Ya, ke rumah, maksudnya ke rumah. Jadi setelah misalnya hafalan dari sekolah, mata pelajaran tahfiz, terus kemudian bisa dilanjut dari rumah, mereka tinggal kirim hafalan.
3: Jika di rumah mereka bisa fokus untuk murojaah atau mengulang hafalan atau menambah. Karena di setiap siswa itu mempunyai buku, ya. Ada buku yang namanya buku prestasi. Ya, di situ akan ditulis sampai mana hafalannya. Jika sudah di setorkan hafalannya, ada kata tikror untuk diulangi,
2: ya,
3: ya. Jadi setelah mereka menghafal tetap diulangi beberapa kali.
1: Baik.
3: Sampai 20 kali. Setelah itu ada robot, yaitu jika sudah sampai hafalannya satu surah. Ya, jika sudah sampai satu surah maka diulang ayat 1 sampai habis.
1: Ya. Kira-kira yang paling sering ketemu Pak Sulaiman ini tingkat sulitnya di mana itu hadapi anak-anak?
3: Ya, tingkat sulitnya pasti selain itu tadi dalam penyebutan huruf, terkadang juga ada tajwid yang dimana beberapa ketika ada nun, sukun atau tamim bertemu dengan huruf hijaiyah, ada yang berdengun, ada yang tidak berdengun.
1: Nah, maka itu yang sulit ya.
3: Kadang ada yang terbalik, Ya. Yeah. ada yang seharusnya didengungkan, mereka tidak dengung.
1: Tidak dengungkan, ya. Oke. Jadi itu memang yang menjadi tantangan itu. Tantangan. Yeah. Jadi ada yang memang yang sukanya baca terusan aja, aja gitu ya.
2: Datar.
1: Dia tidak tahu bahwa ini harus panjang, harus pendek, begitu ya. Baik, itu menarik. Dan kalau di kelasnya Pak Rizal sendiri? Itu aktif nggak sih anak-anak untuk bertanya misalnya dalam setiap mata pelajaran sesuai dengan laporan masing-masing guru pengampu?
2: Untuk aktifannya ya aktif, Bu. Ya, ketika di dalam proses pembelajaran itu semuanya anak-anak itu aktif dalam bertanya. Kalau misalkan ada sesuatu yang baru yang dilihat, ya yang di
1: penasaran begitu ya,
2: penasaran dia akan bertanya. Ya, seperti itu yang tadi berkunjung ke sini banyak macam-macamnya bertanya. Oh, ini dan itu dan segala macam. Iya.
1: Seperti itu. Iya, baik. Baik, kita di penghujung perbincangan nih, Pak Rizal dan juga Pak Sulaiman. Kalau Pak Rizal sendiri berharap ke depannya generasi kita itu tentunya lewat SMP IT Ikhtiar ini akan seperti apa? Harapannya gitu sebagai guru dan sebagai wali kelas.
2: Iya. Kalau kami disesuai dengan visi misi kita ya, yang sama dengan sejalan dengan apa yang di ya, generasi cerdas berkarakter itu ya seperti itu. Bukan cuma cerdas, anak-anak kan biasa banyak yang cerdas tapi tidak berkarakter. Istilahnya adabnya itu tidak ada. Begitu. Jadi kita mengharapkan siswa itu bukan cuma cerdas tetapi dia berkarakter dimanapun dia berada, baik itu di sekolah maupun di masyarakat, bahkan di keluarga pun dianjurkan seperti
1: baik.
2: Itu ya, supaya anak-anak kedepannya itu bisa lagi untuk kemudian diharapkan di masyarakat nanti.
1: Iya, tidak lupa mau patabe ya.
2: Biasa kan
1: nyelonong
2: ya, gitu saja lewat saja begitu.
1: Lupa kalau ada kata permisi ya. Seperti itu. Baik, Pak Sulaiman, terakhir apa yang kita harap?
3: Ya, tentunya
1: untuk generasi kita.
3: Harapannya karena kami di sekolah mendampingi dari mereka mulai datang di jam 7 pukul 7 lewat 10 ya sampai jam 4 sore ya. Jadi kami membiasakan bagaimana kebiasaan yang baik, bagaimana tidak hanya di sekolah kebiasaan baik dilakukan ya, tetapi juga dilanjutkan di rumah, seperti ketika sudah masuk waktu sholat ya, sekitar 15 menit sebelum azan itu kami sudah mengarahkan ke masjid ya. Begitupun juga ketika, karena kami juga ada makanan di sekolah,
1: ya. Acara makan siangnya ya.
3: Makan siang. Jadi di kelas itu kami prasmanan, prasmanan. Dan juga kami mengingatkan setiap siswa bahwa yang mengambil makanan duluan itu seharusnya siapa? Ya, pastinya yang lebih tua. Maka mereka ya, karena kami kebetulan yang lebih tua adalah di dalam kelas itu gurunya. Jadi kami yang ambil duluan. Tetapi ketika di rumah siapa yang lebih tua? Ya, itu
1: jadi kan, ya adab-adab itu ya. Ya, baik. Ya, singkat perbincangan kita tapi beberapa poin juga cukup menarik ya, ketika kita berbincang tentang generasi cerdas dan berkarakter itu adalah kemampuan kognitif itu harus beriring dengan afektifnya ya.
2: Betul. Nah,
1: seperti itu, adab-adab ini penting. Dan kalau psikomotorik itu tinggal support system ya, bahwa betul. Semua itu bisa bergerak gitu ya, sesuai dengan kemampuan motorik. Baik, terima kasih dua guru kita yang hari ini tentunya sudah visit media juga ke RRI. Terima kasih menjadikan RRI sebagai kunjungan medianya. Semoga adik-adik kita juga bisa mendapatkan hal-hal positif dari RRI sehingga bisa dibawa pulang ke sekolah. Dan itu juga bagian dari pemenuhan cerdas berkarakter yang ada di sekolah Ikhtiar ya. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Rizal dan juga Pak Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Saya Fitri Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
3: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
4: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
4: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
4: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati adalah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Brian Krisna dengan lihai meramu kisah yang kuat dan relevan dengan kehidupan modern, di mana tekanan dan masalah mental semakin umum. Tokoh utama dalam novel ini adalah Ale, seorang pria yang berjuang melawan depresi akut. Ale merasa hidupnya tidak berarti dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, sebelum melakukan tindakan tersebut, ia ingin makan seporsi mie ayam terakhir sebagai simbol dari keputusan yang ia ambil. Novel ini tidak hanya berkisah tentang perjuangan Ale melawan depresi, tetapi juga tentang orang-orang di sekitarnya. Ada keluarga, teman, dan orang-orang yang baru ia temui dalam perjalanannya. Setiap karakter memiliki peran penting dalam membentuk alur cerita dan memberikan pesan moral yang kuat. Brian Krisna menggambarkan dengan jelas bagaimana depresi dapat mempengaruhi seseorang dan orang-orang di sekitarnya. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan dan pengertian dari orang-orang terdekat dalam menghadapi masalah mental. Salah satu hal yang menarik dari novel ini adalah penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Brian Krisna mampu menyampaikan pesan yang mendalam dengan gaya bahasa yang santai dan humoris. Hal ini membuat novel ini tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga menghibur. Selain itu, novel ini juga memberikan banyak pelajaran tentang kehidupan. Brian Krisna mengajak pembaca untuk merenungkan arti hidup, pentingnya menghargai setiap momen, dan bagaimana menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati adalah novel yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang depresi dan masalah mental. Novel ini juga cocok bagi mereka yang sedang mencari inspirasi dan motivasi dalam menjalani hidup. Ada beberapa poin penting yang dapat diambil dari novel ini. Depresi adalah masalah mental yang serius dan tidak boleh dianggap remeh. Dukungan dan pengertian dari orang-orang terdekat sangat penting bagi penderita depresi. Hidup ini berharga dan setiap orang memiliki alasan untuk hidup. Kebahagiaan dapat ditemukan dalam hal-hal sederhana, serta jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah mental. Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati adalah novel yang akan membuat pembaca merenungkan arti hidup dan menghargai setiap momen yang ada. Brian Krisna telah berhasil menciptakan karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi bagi pembaca. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Makassar Pagi Ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini setelah kami hadirkan program Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk edisi Kamis 21 Mei 2026 jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan menyapa Anda dalam perjumpaan kita di dialog interaktif Jaksa Menyapa yang pada edisi kali ini mengangkat topik prosedur mekanisme kerja penugasan prajurit TNI di Kejaksaan Republik Indonesia. Nantinya Anda dapat saksikan juga siaran kami melalui live streaming melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Karena telah hadir juga di studio Pro 1 narasumber kita yang siap untuk kita ajak berbincang bersama, ada Kolonel Laut Sutarto Wilson SHMH, hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi Kamis 21 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Pada siang hari ini kami juga melakukan live streaming melalui akun YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Topik kali ini akan mengangkat prosedur mekanisme kerja penugasan prajurit TNI di Kejaksaan Republik Indonesia bersama dengan narasumber kita ada Bapak Kolonel Laut Sutarto Wilson, SHMH. Beliau merupakan Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wilson.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Risna dan selamat siang juga para pendengar RRI Pro 1 Kota Makassar di 94,4 FM.
2: Luar biasa, terima kasih sebelumnya Pak Wilson ya telah hadir di studio Pro 1 pada siang hari ini dan akan membahas ini prosedur mekanisme kerja penugasan prajurit TNI di Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, di awal perjumpaan Pak Wilson ya, kalau ngomongin soal Jaksa Agung Muda Pidana Militer itu apa dan juga tugas pokok fungsinya seperti apa?
3: Ya, baik Mbak Risna. Sebelum kita membahas tentang tugas dari Jaksa Agung Muda Pidana Militer ini, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu dasar-dasar hukumnya ataupun juga background-nya berdasarkan apa. Jadi ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, di sini mengatur bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya yang diatur dengan undang-undang. Nah, berdasarkan dari undang-undang tersebut, turunannya adalah Perpres nomor 15 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 38 tahun 2010 tentang terbentuknya organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Jadi itu dasar hukumnya. Ya, jadi sebelum kita meninjau lebih jauh tentang apa sih Jaksa Agung Muda Pidana Militer, nah tugasnya adalah sebagai unsur, salah satu unsur pembantu pimpinan dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia melaksanakan tugas untuk mengkoordinasikan atau berkoordinasi teknis di bidang penuntutan yang dilakukan oleh auditorat dan penanganan perkara koneksitas. Nah, timbul lagi pertanyaan, apa itu koneksitas? Jadi koneksitas ini adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang tunduk di bawah peradilan umum dan mereka yang tunduk di bawah peradilan militer. Jadi yang dilihat di sini adalah subjeknya, siapa orangnya? Pelakunya militer dan pelakunya dari orang sipil. Maka prosesnya melalui mekanisme koneksitas, demikian Mbak Risna.
2: Oke, baik, itu tadi dijelaskan dasar hukumnya. Nah, kalau untuk dasar penugasannya sendiri nih Pak Wilson, dari prajurit TNI di lingkungan kejaksaan itu seperti apa?

0: Ya, dasar penugasan prajurit TNI yang ditugaskan di kejaksaan dapat menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi madya, yaitu Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Kemudian jabatan pimpinan tinggi pratama, yaitu direktur pada Jampitmil. Jadi di Jampitmil itu ada 3 direktur, direktur penindakan, direktur penuntutan, dan direktur upaya hukum luar biasa dan eksaminasi atau UHEKSI. Kemudian kepala subdirektur koordinasi pada direktur Jampitmil di bawah direktur tadi. Kemudian asisten pidana militer pada kejaksaan tinggi yang ada di Indonesia baru ada 20 kejaksaan tinggi. Kemudian kepala subbagian pada sekretariat Jampitmil. Nah, itu prajurit-prajurit yang ditugaskan pada bidang pidana militer ini, Mbak Risna.
1: Oke. Ya. Nah, kemudian kalau untuk syarat-syaratnya sendiri nih, Pak Wilson, yang harus dipenuhi oleh prajurit TNI untuk bisa ditugaskan ke kejaksaan itu apa-apa saja?
0: Ya. Untuk prajurit TNI yang ditugaskan di kejaksaan harus memenuhi syarat-syarat. Jadi tidak sembarangan bisa ditugaskan di kejaksaan. Yang pertama adalah kepangkatan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Yang ketiga adalah kualifikasi. Yang keempat adalah pendidikan dan pelatihan. Yang kelima adalah kesehatan. Kemudian riwayat jabatan. Riwayat jabatan dia itu seperti apa. Jadi yang bisa ditempatkan di kejaksaan tersebut adalah mereka yang berkualifikasi hukum. Mereka berkualifikasi hukum, sarjana hukum, dan paham di bidang hukum. Nah, makanya mereka ditempatkan di kejaksaan di bidang pidana militer ini. Demikian, Mbak.
1: Oke, tadi kan dijelaskan bahwasannya juga ada unsur kompetensinya.
0: Iya.
1: Itu apakah memang ada secara spesifik dilakukan tes atau assessment sebelum masuk di bagian kejaksaan?
0: Iya. Jadi yang pertama itu dari pembinaan personil. Dari Mabes TNI ini dilihat kompetensinya dan sudah berapa lama dia menggeluti di bidang hukum dan sudah berapa kali melaksanakan penuntutan. Jadi seperti saya sebelumnya adalah di auditorat militer. Auditorat militer itu fungsinya sama dengan jaksa, hanya saja auditor militer itu tugasnya adalah melakukan penuntutan mewakili negara untuk mereka yang melakukan pelanggaran adalah subjeknya prajurit TNI yang masih aktif. Nah, jadi dilihat dari kompetensi tersebut, maka pimpinan pada saat ada permintaan dari Kejaksaan Agung melalui bidang pembinaan, maka diusulkanlah nama-nama ini, nama-nama yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai yang diinginkan oleh bidang pembinaan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
1: Jadi memang harus sesuai dengan permintaan dari Kejaksaan Agung ya. Kalau misal dari pihak TNI-nya sendiri ingin mengajukan diri itu apakah juga bisa, Pak Wilson?
0: Ini berdasarkan permintaan. Jadi permintaan dari Jaksa Agung Republik Indonesia melalui bidang pembinaan, kemudian disampaikan ke Mabes TNI, kemudian Panglima Tentara Nasional Indonesia menyetujui nama-nama yang diusulkan, kemudian nama tersebut diusulkan ke Kejaksaan Agung dan di situ nanti akan dikeluarkan surat keputusan dari Jaksa Agung Republik Indonesia.
1: Nah, oke. Nah, kemudian setelah ada permintaan dari Kejaksaan Agung bahwasanya ada dari pihak militer atau prajurit TNI yang masuk dari ke bidangnya, apakah juga akan ada pembinaan-pembinaan terlebih dahulu?
0: Iya, tentu saja dari Kejaksaan Agung ada diklat, ada badan diklat. Di situ kita ditempatkan untuk melakukan pelatihan, pendidikan, penyesuaian, ya, penyesuaian kita di Badiklat Kejaksaan Agung yang ada di Ragunan ada beberapa bulan, kemudian setelah itu kita ditempatkan di masing-masing wilayah di masing-masing kejati yang ada di Indonesia.
1: Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan pada siang hari ini. Lebih lanjut, ini ingin mengetahui prosedur mekanisme kerja penugasan prajurit TNI di Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.
3: Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, khususnya di bidang penuntutan. Selain itu, Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara, pendidikan tindak pidana korupsi, pencegahan di bidang intelijen dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berpegang pada nilai-nilai Trikrama Adiaksa. Satya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Adi, yang bermakna kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap keluarga maupun sesama manusia. Dan Wicaksana, yakni bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.
4: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Makassar siang ini. Sembilan Pak Kemampat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Jaksa Menyapa. Setelah tadi dijelaskan bersama dengan Pak Wilson seperti apa dasar hukumnya, kemudian juga dasar penugasan dari prajurit TNI di Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, kemudian untuk seleksinya sendiri nih Pak Wilson, apakah memang hanya dari pihak kejaksaan saja yang bisa melakukan seleksi tersebut untuk bagi para prajurit ini masuk ke kejaksaan, atau juga ada kerjasama dari kedua belah pihak ini?
1: Iya, jadi untuk seleksi ataupun juga kompetensi dari prajurit yang akan ditugaskan di kejaksaan ini adalah murni permintaan dari kejaksaan ya kepada Panglima TNI, kemudian dengan tembusan nanti ke Badan Kepegawaian Nasional. Nah, itu kemudian dari pihak TNI sendiri tentu saja menyeleksi. Jadi tidak sembarangan orang ditempatkan. Jadi seperti tadi saya jelaskan, dilihat dari kompetensi dari prajurit yang bersangkutan. Nah, kalau sekiranya memenuhi syarat, ya ini langsung disprintkan ataupun juga diperintahkan melalui surat keputusan Panglima. Nah, setelah keputusan Panglima ini diterima oleh Kejaksaan Agung melalui bidang pembinaan, kemudian dikeluarkanlah surat keputusan dari Jaksa Agung Republik Indonesia untuk ditempatkan di mana saja di wilayah Kejaksaan Tinggi yang ada di Indonesia. Tentu saja ini tidak semua kejaksaan yang berjumlah 34 kalau tidak salah. Nah, jadi untuk saat ini yang ada asisten pidana militernya baru ada 20 kejaksaan tinggi. Kenapa demikian? Karena asisten pidana militer ini wilayah hukumnya ini berbeda dengan kepala kejaksaan tinggi. Jadi seperti di Makassar, Sulawesi Selatan ini, wilayah hukum dari Aspidmil ini meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Jadi ada 3 provinsi yang dibawahi oleh asisten pidana militer. Sementara Kejati sendiri membawahi wilayah hukumnya se-Sulawesi Selatan. Jadi mengikuti wilayah hukum dari auditorat militer. Kalau mengikuti auditorat militer tinggi, ini lebih luas lagi. Bisa sampai ke Gorontalo, Manado. Nah, itu untuk kalau mengikuti wilayah hukum auditorat militer tinggi Makassar. Tetapi untuk di wilayah Manado atau Sulawesi Utara sendiri, itu sudah ada Aspidmilnya yang membawahi Gorontalo, Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Utara. Jadi sudah ada bagian wilayah hukumnya masing-masing, demikian.
0: Baik. Jadi kemudian untuk tadi kan sempat juga dijelaskan mengenai tugas pokoknya begitu kan. Nah, kalau untuk lebih spesifik ini Pak, apakah asisten pidana militer ini hanya berfokus menangani perkara pidana militer saja, atau juga terlibat di pidana umum dengan terdakwa dari sipil?
1: Ya, untuk saat sekarang ini yang tadi saya jelaskan dari awal bahwa ini adalah tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Bersama-sama ini dalam bahasa hukumnya disebut delneming, atau secara bersama-sama antara orang sipil dengan prajurit aktif. Jadi melakukan suatu kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama, atau kalau di KUHP yang lama itu menggunakan pasal 55, bersamaan atau membantu atau membackingi atau membackup. Nah, disinilah peran daripada kita selaku asisten bidang pidana militer untuk mengkolaborasikan, memproses hukum dari dua pelaku tindak pidana ini. Nah, dahulu sebelum adanya bidang PIDMIL ini masing-masing diselesaikan di peradilan masing-masing. Jadi kalau yang sipil diadili di peradilan umum, kemudian yang militer diadili peradilan militer. Nah, dengan adanya bidang pidana militer ini, maka apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer, maka diadili di peradilan umum dengan hakimnya, hakim dari militer dan hakim dari umum juga. Kemudian penuntutnya bersama-sama juga, penuntut dari militer itu auditor, kemudian penuntut dari umum atau dari sipil ini adalah jaksa penuntut umum. Jadi secara bersama-sama demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, kemudian kalau untuk dari segi pembagian kerjanya ini sendiri nih, Pak, antara jaksa militer yang berasal dari TNI dan juga jaksa karya atau dari kejaksaan dalam satu tim itu seperti apa?
1: Iya. Kalau jaksa umum atau jaksa sipil atau JPU punya kewenangan dan tugas selaku penyidik juga di bidang tindak pidana korupsi. Nah, jadi kalau ternyata nanti suatu saat ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI kemudian bersama-sama dengan orang sipil, maka penyidiknya adalah dari JPU untuk orang sipil, kemudian dari militer penyidiknya adalah dari polisi militer. Nah, ini akan dibentuk tim tetap koneksitas namanya. Tim tetap koneksitas ini dibentuk oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Koordinator dari tim tetap koneksitas ini adalah Aspidmil. Nah, siapa-siapa saja yang masuk dalam tim tetap koneksitas ini kolaborasi juga, bercampur atau dimix antara dari unsur militer dan unsur sipil. Seperti contoh misalnya dari polisi militer, POM, kemudian auditor militer dan jaksa, JPU. Nah, ini secara bersama-sama melakukan proses penyidikan. Nah, kemudian hasil berkas perkara ini juga ditandatangani secara bersama-sama oleh auditor militer, oleh polisi militer, kemudian oleh jaksa umum atau JPU. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, tadi sempat dijelaskan bahwasanya ini harus melakukan koordinasi juga intens, yeah, karena banyak pihak yang terlibat begitu di dalamnya, yeah, ya, Pak Wilson. Nah, kemudian untuk mekanismenya sendiri untuk koordinasi harian ini seperti apa? Dari Kejati Sosial sendiri, kemudian dengan Kodam 14 Hasanuddin terkait dengan perkembangan perkara yang misalnya melibatkan prajurit TNI gitu.
1: Iya. Yeah. Selama ini yang kita lakukan adalah begitu ada suatu peristiwa pidana yang dilakukan baik itu murni militer, kita tetap berkoordinasi dengan pihak penyidik, dalam hal ini polisi militer, POM, baik itu POM AD, POM AL maupun POM AU, kita sudah melakukan komunikasi apakah di situ hanya murni militer atau di situ ada unsur dari sipilnya, ya, seperti itu. Nah, apabila memang pada saat kita melakukan koordinasi tersebut ternyata memang murni ini dilakukan oleh prajurit, tidak ada campur tangan dari dibantu oleh pihak sipil, maka ini murni diselesaikan di peradilan militer. Tetapi apabila di kemudian hari ataupun juga pada saat itu juga ternyata ada orang sipilnya yang juga ikut membantu, maka ini kita koneksitaskan. Demikian, Mbak.
0: Oke. Nah, kemudian ini pernah tidak sih, Pak Wilson, terjadi perbedaan pandangan ya dari jaksa militer dan juga atasan langsung prajurit TNI terkait sebuah kasus begitu?
1: Iya. Kalau terjadi perbedaan ya tentu saja pasti ada. Ya, kenapa pasti ada? Nah, disinilah letak koordinasinya ini, Mbak. Letak koordinasinya, kita membuat suatu permasalahan ini menjadi fleksibel atau lentur, tidak tidak patah. Nah, supaya ini tidak terjadi kepatahan, maka kita berkoordinasi baik kepada atasan yang bersangkutan maupun kepada pihak penyidiknya. Nah, dengan adanya koordinasi ini, ya untuk saat sekarang ini dan selama saya menjabat ini clear. Jadi lentur, tidak patah. Kalau seandainya ini tidak ada koordinasi, mungkin akan terjadi ketidakpahaman. Nah, supaya sama-sama paham, maka terjadilah koordinasi. Makanya tugas dari Jampidmil, Aspidmil adalah unsur utamanya, yang utama adalah mengkoordinasikan kepada auditor militer, kemudian penanganan perkara koneksitas. Ini intinya berkoordinasi. Kalau tidak koordinasi ya agak sulit, demikian, Mbak.
0: Baik. Nah, kalau dari Pak Wilson sendiri ya, selama menjabat sebagai asisten pidana militer ini, apa yang sudah pernah ditangani, kemudian juga apa yang masih menjadi hambatan-hambatannya sejauh ini?
1: Selama saya menjabat sebagai Aspidmil, saya sebelumnya adalah Aspidmil dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Nah, di situ kita melakukan proses penyelidikan juga. Kemudian hasil proses penyelidikan tersebut kita juga melibatkan dari APIP-APIP, kemudian melibatkan juga dari inspektorat, apakah ada kerugian keuangan negara, apakah di situ ada penyalahgunaan kewenangan. Nah, di sini kita melakukan koordinasi juga. Dan selama ini alhamdulillah kita tidak mengalami kendala, karena kita juga menyampaikan kepada atasan langsung maupun kepada perwira penyerah perkaranya bahwa yang bersangkutan ini sesuai dengan fakta hukum, sesuai dengan fakta-fakta yang kita kumpulkan, melakukan suatu tindak pidana ataupun juga melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum. Jadi ini kita sampaikan dan kita expose kepada atasan yang bersangkutan, dan selama ini ya atasan mereka juga menerima apakah ini akan melakukan ganti kerugian kalau memang ada kerugian ke negara di situ ataukah bagaimana, tapi ini sudah kita sampaikan kepada atasan yang bersangkutan, dan selama ini ya kalaupun ada kerugian negara maka akan diganti kerugian negara tersebut.
0: Kerugian. Seperti itu. Ya. Nah, kalau dari prajurit TNI yang berada di Kejati sendiri ya, yeah, Pak Wilson, apakah juga memiliki kewenangan untuk menandatangani surat dakwaan atau hanya sifatnya ini membantu penyidikan dan juga administrasi perkara?
1: Iya, untuk surat dakwaan ini kan dilakukan oleh auditor. Nah, kebetulan untuk saya sendiri ini adalah sudah diangkat sebagai auditor militer tinggi. Oh. Nah, jadi di TNI ini Mbak ada dua ya, auditor dan auditor militer tinggi. Apa itu auditor? Auditor ini adalah fungsi penuntutan untuk melakukan penuntutan terhadap prajurit yang pangkatnya kapten ke bawah, dari mulai prada sampai kapten. Tetapi untuk auditor militer tinggi ini melakukan penuntutan untuk mereka yang berpangkat pamen, mulai dari mayor sampai ke bintang 4. Ya, jadi itu bisa dilakukan penuntutan oleh auditor militer tinggi. Nah, karena saya basicnya ada auditor militer tinggi, maka saya boleh untuk menandatangani surat dakwaan untuk mereka yang melakukan ataupun prajurit yang melakukan pelanggaran yang berpangkat pamen ke atas, seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Wilson, pendengar dan juga pemirsa, kita akan kembali jeda terlebih dahulu. Tentunya masih akan melanjutkan perjumpaan kita di Jaksa Menyapa pada siang hari ini. Jadi tetap bersama kami. Kami hadirkan pesan-pesan berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling penting
2: dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Pak Wilson pada siang hari ini. Yang tadi sudah dijelaskan dengan rinci ya, seperti apa prosedur mekanisme kerja penugasan prajurit TNI di Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, ini juga kalau misal kita membahas mengenai aksesibilitas informasi dari data perkara yang bisa dibuka oleh prajurit TNI ini sendiri nih Pak Wilson di Kejati dan juga pada satuannya, kan ini mengingat ada kode etik jaksa dan juga rahasia militer. Jadi itu seperti apa?
1: Ya, maksudnya kode etik di sini adalah hal-hal yang kita buka atau hal-hal yang mungkin tidak perlu kita buka atau bagaimana nih Mbak?
0: Kalau untuk ini akses informasi dan juga data perkaranya yang bisa dibuka.
1: Oh gitu, iya. Data perkaranya. Untuk saat sekarang ini untuk di Kejati Sulsel sendiri sampai saat ini kita masih dalam tahap mengumpulkan data, kemudian monitoring, kemudian kita patroli juga di medsos, patroli di medsos, kita scroll ya berita-berita di TikTok, Instagram dan lain-lain. Apakah ada ini menyangkut keterlibatan pidana antara sipil dan militer? Kemudian kita juga ya melaksanakan koordinasi dan juga kita mohon juga bantuan dari masyarakat untuk tidak ragu-ragu menyampaikan informasi apabila mendapatkan atau juga mendengar, melihat suatu tidak pidana, contoh mungkin di bidang pertambangan, kemudian ilegal BBM yang dilakukan oleh orang sipil tetapi itu di backup oleh tentara. Nah, biasanya kan mungkin ya kemungkinan ataupun juga diduga pekerjaan-pekerjaan ilegal tersebut ya di backup oleh prajurit, mungkin seperti itu. Nah, ini jangan ragu-ragu, jangan takut untuk melaporkan kepada kami bidang pidana militer melalui PTSP yang ada di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atau juga melalui hotline ya yang sudah disebarluaskan juga pada masyarakat untuk laporan-laporan pengaduan, penampungan laporan pengaduan. Nah, ini nanti akan ditindaklanjuti oleh bagian PTSP menyampaikan kepada Bapak Kajati. Bapak Kajati akan memerintahkan kami untuk melakukan lead atau penyelidikan. Nah, jadi di sini saya juga mohon kepada masyarakat Makassar untuk bekerja sama dengan kami dalam hal menciptakan ya situasi yang kondusif, yang di sini tidak ada yang kebal hukum ya. Siapapun itu tidak ada yang kebal hukum, maka apabila ada suatu kejadian ataupun juga suatu pekerjaan yang ilegal ya yang di backup oleh prajurit TNI, segera laporkan kepada kami. Demikian.
0: Jadi memang keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan ya, sangat Pak Wilson. Tadi kan bisa langsung ke PTSP ataupun melalui hotline.
1: Hotline.
0: Hotlinenya di mana ini Pak yang bisa di?
1: Ya, ini yang sudah di Instagram juga ada. Instagram.
0: Melalui Instagram ya?
1: Ya, Instagram Kejati Sulsel.
0: Sulsel. Iya. Untuk pelaporan tersebut ini spesifik kita membahas terlebih dahulu pelaporan masyarakat ya. Iya. Harus menyertakan bukti-bukti apa-apa saja ini kalau misal ada temuan-temuan.
1: Tentu harus melampirkan ataupun juga menyertakan bukti-bukti yang mereka lihat, mereka dengar itu tentang ada tindak kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di lapangan. Jadi jangan hanya nanti dianggap ini hoax ataupun juga hanya fitnah. Jadi lebih baik kami menghargai apabila itu disertai dengan bukti-bukti yang akurat.
0: Oke, okay, baik. Nah, kita kembali lagi ke topik kita pada siang hari ini. Kita membahas mengenai evaluasinya. Apakah juga ini dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja prajurit TNI yang ditugaskan di Kejati ini Pak Wilson? Seperti apa?
1: Iya, tentu saja ini ada monitor dan evaluasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam hal ini bidang pidana militer. Itu bisa setiap bulan, bisa setiap minggu, bisa setiap triwulan, satu semester, itu kita ada MONEP namanya. MONEP laporan kinerja. Jadi kinerja kita di masing-masing aspidmil yang ada di Kejati seluruh Indonesia ini akan di MONEP, monitor dan evaluasi. Berapa kinerja yang dicapai? selama kurun waktu triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Itu ada penilaian dari pimpinan. Apabila ini tidak memenuhi target, nah ini akan terjadi kan suatu bahan evaluasi bagi pimpinan terhadap yang bersangkutan. Kemudian juga kita di monitoring juga mengenai penyerapan anggaran yang tersedia, bagaimana, karena anggaran ini adalah berbasis pada kinerja. Nah, antara kinerja dan anggaran ini selalu balance ya, balance. Tidak mungkin tidak ada anggaran tapi ada kinerja, atau ada kinerja tidak ada penyerapan anggaran. Ini pasti selalu dia berjalan beriringan antara anggaran yang diserap dengan kinerja yang dilakukan. Semakin sedikit anggaran yang diserap, pasti sedikit kinerjanya. Kalau dia kinerjanya sedikit, artinya yang bersangkutan tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, ngapain saja, ya kan? Nah, itu akan menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan dalam hal ini bidang pidana militer yang ada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
0: Nah, dari hasil MONEV itu sendiri ya, Pak, ya, monitoring dan juga evaluasi, sejauh mana ini bisa disimpulkan efektivitas penugasan prajurit TNI di Kejaksaan?
1: Ya, tentu saja efektif. Kenapa? Karena ini kan dimonitor oleh seluruh Indonesia. Kita melakukan ini secara daring, secara Zoom. Jadi seluruh melihat dan ditampilkan, ditayangkan capaian-capaian kinerja yang dilakukan oleh seluruh Aspidmil di seluruh Indonesia. Itu ditampilkan di layar monitor dari mulai Aceh sampai ke Papua. Ini kan ditampilkan. Dan apabila kita mendapati posisi kita berada di garis merah atau bold merah, nah itu kita menjadi tidak nyaman. Betul. Ya kan? Kita ada di zona hijau, nyaman. Ada di zona kuning, artinya peringatan. Tapi kalau sudah di zona merah, ini sudah tidak nyaman bagi kita selaku Aspidmil yang ada di Kejati.
0: Kemudian untuk kedepannya ini, Pak Wilson ya, apakah ada gambaran begitu, mungkin ada rencana perubahan prosedur penugasan, atau juga dari segi jumlah, apakah akan memperbanyak juga dari prajurit TNI masuk ke Kejaksaan atau seperti apa?
1: Ya, memang ada wacana yang sudah diprogramkan dari tahun 2025 kemarin, bahwa untuk di Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia itu akan diisi ada sekitar berapa ya, dari 34 mungkin ada sekitar 14 yang akan diisi lagi oleh Aspidmil yang akan ditugaskan di Kejati-Kejati yang belum ada Aspidmilnya. Berikut juga akan ditugaskan prajurit untuk mengisi di jabatan Kasipidmil yang ada di Kejari. Kejari seluruh Indonesia ada berapa ratus, itu juga akan diisi oleh prajurit TNI yang ada di Kejari-Kejari. Artinya di kabupaten-kabupaten akan ada Kasipidmil. Kalau di Kejati ada Aspidmil, maka di Kejari-Kejari ada Kasipidmil yang diawaki oleh tentara yang aktif juga. Demikian, Pak. Itu wacananya seperti itu.
0: Ya, baik.
1: Ke depannya.
0: Pak Wilson, ya, terakhir di penghujung perjumpaan pada siang hari ini, pesan dan juga harapan yang ingin disampaikan ke depannya, silakan.
1: Ya, saya ulang kembali tadi yang saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang mendengarkan Pro-One ini di Makassar 94,4 FM ini, tolong bantu kami untuk menyampaikan informasi, karena ujung tombaknya adalah informasi dari masyarakat, ya. Baik melalui media cetak, media online, kemudian laporan pengaduan dari masyarakat ini sangat kami perlukan untuk kami tindak lanjuti, ya. Supaya apa? Supaya ya kami bisa bekerja. Jadi kalau tidak ada laporan, tidak ada pengaduan, ya kami mencari-cari yang tadi saya sampaikan, harus patroli di media sosial, patroli di TikTok. Nah, ini biasanya pagi kami sudah patroli, mencari data, mencari informasi. Bila mana menemukan, maka kami langsung tindak lanjut dengan melakukan proses penyelidikan. Kami melakukan proses penyelidikan, baik ke Kodim, ataupun itu ke Koramil, ke Korem, ataupun ke POM. Itu kami lakukan penyelidikan, apa benar berita ini seperti ini. Nah, setelah diklarifikasi ternyata itu adalah berita yang hoax atau berita yang tidak benar, dan datanya juga tidak lengkap. Nah, maka ini ya kita abaikan. Tapi apabila data tersebut memang betul-betul akurat dan memang benar-benar ada laporan juga di pihak kepolisian, laporan juga ke POP. Nah, ini akan kami tindak lanjuti. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih ya, Pak Wilson atas waktu dan juga kesempatannya pada siang hari ini telah berkenan untuk membahas mengenai prosedur mekanisme kerja penugasan prajurit TNI di Kejaksaan Republik Indonesia. Dari mulai dasar hukumnya, kemudian dasar penugasan, dan juga rencana kedepannya pun telah dijelaskan. Tidak kalah pentingnya, keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan bagi Anda ya, pendengar dan juga pemirsa yang mendapati adanya tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh sipil namun dibekingi oleh ada indikasi prajurit di belakangnya. Boleh dilaporkan melalui PTSP ataupun juga hotline dan juga bisa langsung mengunjungi Instagram dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Pada akhirnya saya Rizna Supratio dan juga rekan Eka beserta rekan yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan. No one marking Tillemans!
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team.
1: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 asis. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar Tunggal Putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13.

di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to WKWKWK. Yay!
2: Woi, hati-hati!
3: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang. Parkir di sini pula.
2: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
3: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
2: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
2: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
3: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa. Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
2: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.

Potensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Sebenarnya Aku Mampu, karya Lavina Sabila, adalah sebuah panduan pengembangan diri yang mengajak pembaca untuk mengenali dan memberdayakan potensi tersembunyi dalam diri. Inti dari buku ini berfokus pada kekuatan terbesar yang sering merusak diri kita sendiri. Omongan jahat yang berasal dari diri sendiri. Lavina menegaskan bahwa keraguan, kritik diri yang berlebihan, dan perasaan tidak mampu adalah penghalang utama yang merusak rasa percaya diri, memicu stres, dan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Lavina menggunakan gaya bahasa yang ringan dan relatable, menjadikan buku ini terasa seperti teman curhat bagi pembaca yang sedang dalam proses bertumbuh. Penulis tidak hanya menyajikan teori, melainkan membagikan pembelajaran dari pengalaman pribadinya sendiri, termasuk masa-masa ketika ia menjadi merasa tidak percaya diri atau biasa-biasa saja di sekolah. Melalui kisah ini, ia menunjukkan bagaimana ia berhasil mengatasi keraguan diri dan mulai mengungkapkan kemampuannya. Pesan utama yang ditekankan adalah kekuatan afirmasi positif. Kalimat sederhana seperti aku mampu, aku bisa, dan aku pintar, ketika diulang dan benar-benar diyakini, dapat menjadi sumber energi yang besar untuk menggerakkan diri menuju perubahan dan pencapaian. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran memiliki peran krusial. Ketika kita benar-benar percaya bahwa sesuatu dapat dilakukan, pikiran kita secara otomatis akan mencari cara-cara untuk mewujudkannya. Ini bukan tentang keajaiban, melainkan tentang membangkitkan semangat untuk berusaha semaksimal mungkin. Selain berfokus pada kemampuan dan kepercayaan diri, buku ini juga menyelipkan beberapa prinsip hidup yang dijalani penulis untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Meskipun detail prinsip-prinsip tersebut bervariasi, secara umum mereka berpusat pada penerimaan diri, memahami bahwa hidup adalah sebuah perjalanan dengan tantangan dan pentingnya mengendalikan pikiran liar yang seringkali menjadi pemicu kecemasan dan stres. Penulis juga menyinggung pentingnya menyembuhkan luka batin. Terinspirasi dari filosofi seperti stoikisme, Lavina mengarahkan pembaca untuk mengakui perasaan dan luka yang dialami daripada menyembunyikannya. Ia menyiratkan bahwa penyembuhan membutuhkan waktu dan kontribusi aktif dari diri sendiri, bukan sekedar membiarkan waktu berlalu. Teknik-teknik praktis seperti meditasi dan afirmasi positif disajikan sebagai kunci untuk mengendalikan pikiran dan membangun mental yang lebih tangguh saat menghadapi tekanan hidup, masalah, atau krisis. Secara keseluruhan, Sebenarnya Aku Mampu adalah sebuah manifesto personal yang mengubah keraguan diri menjadi keyakinan yang kuat. Buku ini berfungsi sebagai pengingat lembut bahwa ancaman terbesar bagi potensi kita bukanlah dunia luar, melainkan narasi negatif yang kita ciptakan untuk diri sendiri. Dengan memadukan pengalaman pribadi, afirmasi positif, dan prinsip-prinsip untuk hidup tenang, Lavina Sabila mengajak pembaca untuk menghentikan kebiasaan meragukan diri, mulai belajar menerima dan mengerti kemampuan sejati mereka, dan akhirnya berkata dengan mantap, "Sebenarnya aku mampu." Ini adalah bacaan yang sangat dianjurkan bagi siapapun yang merasa stuck di fase dewasa, serba bingung, atau sedang berjuang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini, Risa bakalan menemani Anda di break jam makan siang ataupun waktu Anda untuk sedikit meregangkan otot setelah seharian bekerja. Sekeras apapun kita semua bekerja, jangan lupa untuk memberikan space atau waktu bagi tubuh kita. Peregangan yang sering di depan laptop, di depan komputer, pekerjaannya, boleh sekali-kali setiap 1 jam itu jeda, jalan-jalan ringan. Ini untuk apa? Menghindari risiko terjadinya cedera pada otot Anda. Karena tegang, tidak diregangkan, itu berisiko juga. Nah, siang hari ini informasi dari dunia kesehatan kami hadirkan untuk Anda. Kenapa sih sering banget menghadirkan informasinya seputar kesehatan? Bukan untuk menakut-nakuti sebenarnya. Ini sebagai bentuk edukasi dan ajakan bagi kita semua meningkatkan kesadaran bahwasanya banyak ancaman-ancaman penyakit yang bisa terjadi dalam diri kita, pada tubuh kita, ketika kita tidak menjalankan pola hidup sehat. Ini ada informasinya mengenai vertigo yang ternyata ini juga menjadi salah satu penyebab mundurnya pebulu tangkis jeria dari pelatnas. Nah, vertigo sendiri ini dikutip dari Allo Dokter, bukan penyakit melainkan gejala dari kondisi tertentu yang memengaruhi sistem keseimbangan tubuh. Nah, kalau untuk penyebabnya, vertigo umumnya berkaitan dengan gangguan pada telinga bagian dalam atau otak. Vertigo ini adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing hingga merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Ketika seseorang terserang vertigo, ini biasanya ditandai dengan sensasi berputar baik pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Kondisi ini dapat muncul secara tiba-tiba dan membuat penderitanya kehilangan keseimbangan sehingga sulit berdiri atau berjalan. Siapa nih yang merasakan ada gejala-gejala yang seperti ini? Pusing, berputar-putar, yang ketika melihat satu objek, itu objeknya bergerak-gerak sendiri. Bisa ini menjadi salah satu gejala Anda terkena vertigo. Masih akan melanjutkan ini informasinya, membahas mengenai vertigo, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masuk berarti ya.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
2: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat senang-senang. Masa harus bisik-bisik sih?
1: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
2: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
1: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
2: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
1: Dek, seneng boleh, tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh, bikin nyaman, bukan bikin ribut.
2: Iya mbak, maaf ya, saya nggak nyadar udah ganggu.
1: Syukurlah kalau kamu sudah sadar, untung ada mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
2: Iya deh, janji, next time aku jaga volume.
0: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan Anda di rangkaian acara Makassar siang ini di program RRI Makassar. Saya Arvan Yusri yang menemani Anda ya. Selama rekan saya nih Rizna lagi isoma. Mudah-mudahan Anda juga melakukan hal yang sama. Baik. Saat ini sudah pukul 13, lebih 13 menit waktu Indonesia bagian tengah. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami ini melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Nah, kita hadir dengan ragam sajian musik dan informasi ya di kesempatan siang hari ini, menemani segala aktivitas dan rutinitas Anda ya, untuk Anda yang ada di Makassar dan sekitarnya yang cuacanya lagi cerah, terang benderang nih, sinaran matahari di luaran sana ya. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati Anda juga, tapi tidak menghalangi juga segala aktivitas dan rutinitas yang harus Anda kerjakan ini, untuk tidak ditunda-tunda begitu ya, karena cuaca bisa cepat berubah kapan saja nih. Baik, kita hadir dulu dengan informasi berikutnya, pendengar, dari Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, TVRI. Ini memperkenalkan PT Volago Global Nusantara sebagai penyedia layanan over the top. Layanan OTT atau streaming ini akan memperkuat jangkauan TVRI siaran Piala Dunia 2026 untuk masyarakat pengguna aplikasi mobile. Pengumuman kerjasama ini dilakukan melalui konferensi pers yang digelar oleh TVRI di Jakarta pada Rabu 20 Mei 2026 kemarin. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap tayangan Piala Dunia melalui platform digital. Melalui aplikasi Volaplay, masyarakat dapat menyaksikan seluruh pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung. Penonton juga dapat menikmati highlights, klip pertandingan, dan juga program editorial turnamen melalui perangkat digital. Sebanyak 104 pertandingan akan tersedia melalui layanan digital yang dapat diakses kapan saja. Kehadiran layanan OTT ini diharapkan bisa memberikan pengalaman menonton lebih fleksibel bagi masyarakat Indonesia. Kolaborasi tersebut menjadi bagian strategi dari TVRI dalam memperluas distribusi siaran Piala Dunia FIFA 2026. Perubahan pola konsumsi media masyarakat menjadi perhatian utama dalam kerjasama tersebut. Pelaksana tugas PLT Direktur Utama sekaligus Direktur Umum TVRI Rika Damayanti menegaskan bahwa komitmen TVRI menghadirkan tayangan berkualitas bagi masyarakat. Menurutnya, distribusi digital penting mengikuti perkembangan teknologi penyiaran saat ini. TVRI berkomitmen menghadirkan tayangan Piala Dunia FIFA 2026 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kolaborasi bersama PT Volago Global Nusantara menjadi langkah strategisnya memperluas distribusi siaran melalui platform digital. Ia menyebutkan juga bahwa layanan OTT ini memungkinkan masyarakat menikmati siaran secara fleksibel melalui berbagai perangkat digital. TVRI juga ingin menghadirkan pengalaman menonton yang modern dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, menemani Anda masih dengan ragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini ya. Menemani juga pendengar-pendengar kita yang saat ini mungkin lagi kurang enak badan ya. Mudah-mudahan cepat fit kembali dengan beristirahat. Rehat sejenak sembari asupan-asupan penting ya yang terkandung dalam makan dan minuman. Mudah-mudahan bisa membantu pulih kembali ya. Selain obat, mungkin memeriksakan kesehatannya ke dokter, atau juga memang butuh bed rest saja ya, karena cuaca ini ya. Baik, kita hadir lagi dulu dengan informasi lainnya pendengar. Ini dari dunia kesehatan, di mana penyakit aorta ini adalah salah satu kondisi kardiovaskular dengan tingkat kegawatan yang tinggi karena bisa menyebabkan kematian dalam waktu singkat apabila tidak segera ditangani dengan baik. Nah, risiko tersebut terutama terjadi pada kasus akut aortic dissection atau robekan pada dinding aorta. Dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular

apabila tidak mendapatkan penanganan, ungkap Dr. Diki dalam temu media yang bertajuk Kecepatan Menyelamatkan Nyawa Penanganan Penyakit Aorta Kompleks di Era Modern. Secara global, sindrom aorta akut ini diperkirakan mencapai sekitar 4,8 kasus per 100 ribu orang per tahunnya. Sementara di Indonesia sendiri, layanan penanganan aorta kompleks ini masih sangat terbatas. Lebih dari 2.500 rumah sakit di Indonesia, hanya sekitar 120 hingga 150 rumah sakit yang memiliki layanan bedah jantung. Namun hanya sebagian kecil juga yang mampu menangani kasus aorta kompleks ini dengan pendekatan komprehensif. Siloam Hospital Lippo Village menjadi rujukan mengembangkan layanan penanganan aorta kompleks ini, di mana penanganannya dilakukan melalui pendekatan multidisiplin dan teknologi bedah yang modern. Menurut Dr. Ricky, keberhasilan penanganan penyakit aorta ini sangat bergantung pada kesiapan sistem pelayanan yang terintegrasi. Penanganan optimal membutuhkan koordinasi yang cepat antara unit gawat darurat, radiologi, dokter bedah, anestesi, ICU, tim kardiologinya hingga rehabilitasi pasca operasi, ya. Dan melalui penguatan layanan aortik dan advanced cardiovascular center, diharapkan akses masyarakat juga terhadap layanan penanganan aorta kompleks di Indonesia ini bisa semakin meningkat, sekaligus mengingatkan pentingnya deteksi dini pada penyakit kardiovaskular di masyarakat.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Anda masih bersama kami di program 1RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi siang hari ini. Kita hadir lagi dengan informasi lainnya dari media portal berita online kami rri.co.id. Pemerintah Indonesia, pendengar, tetap memantau 9 WNI di misi kemanusiaan Gaza, di mana pemerintah berupaya terus tetap memantau perkembangan dari 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Ini disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah. Ia menjelaskan bahwa hingga kini Kementerian Luar Negeri belum dapat berkomunikasi langsung dengan para WNI tersebut. Namun berdasarkan informasi yang diterima, mereka telah diintersep sejak 20 Mei 2026 kemarin dan dibawa menuju pelabuhan Ashdod, Israel. Menurut informasi yang diterima, kemungkinan akan menjalani interogasi kesembilan WNI ini oleh pihak Israel dan saat ini masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Ini diungkapkannya dalam wawancara bersama Pro3 RRI pada Kamis 21 Mei 2026. Ia menegaskan juga bahwa Indonesia telah menyampaikan sikap resmi agar para relawan, jurnalis, dan seluruh awak misi kemanusiaan mendapatkan perlindungan. Pemerintah Indonesia juga mendesak Israel segera membebaskan mereka. Menurut keterbatasan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel ini membuat langkah perlindungan dilakukan melalui jalur komunikasi, khususnya dengan negara-negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik bersama Israel. Selain itu, Kemenlu juga menjalin komunikasi dengan tim hukum dan Sekretariat Global Sumut Flotilla Coalition. Ia mengatakan bahwa Kemenlu bersama sejumlah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, termasuk kemungkinan proses transit. Ia menjelaskan bahwa setiap perwakilan memiliki peran sesuai wilayah kerja dan jalur perjalanan misi kemanusiaan tersebut. Langkah ini dilakukan agar pemerintah dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat ketika terdapat perkembangan terbaru terkait kondisi para WNI di sana. Ia menambahkan bahwa berdasarkan informasi sementara yang diterima Kemenlu dan Sekretariat Misi Kemanusiaan, seluruh warga negara Indonesia dilaporkan dalam kondisi baik. Kesembilan WNI tersebut terdiri atas 5 relawan dan 4 jurnalis. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengecam tindakan Israel yang mencegat kapal misi kemanusiaan internasional menuju Gaza. Ia juga mengecam tindakan penculikan terhadap awak kapal dalam misi kemanusiaan tersebut. Mutia pun menyampaikan keprihatinannya atas penculikan jurnalis Indonesia oleh Israel. Ia menyebutkan jurnalis yang turut serta dalam misi global Sumut Flotilla sedang menjalankan tugas jurnalistiknya.

0: Tahu nggak kalau tanaman pisang secara botani bukan pohon loh, melainkan tanaman herba terbesar di dunia. Disebut tanaman herba karena batang pisang yang lunak, berair, dan tidak memiliki kayu atau lignin seperti pohon pada umumnya. Batang pada tanaman pisang yang terlihat sebenarnya adalah batang semu yang tersusun rapat dari pelepah daun yang tumbuh tegak dan rapat. Batang pisang tidak kokoh dan mengandung banyak air, jauh berbeda dari struktur kayu yang keras. Tanaman pisang lebih dekat kekerabatannya dengan jahe, kunyit, dan lili daripada pohon kayu. Akar tanaman pisang adalah akar umbi yang tumbuh di bawah tanah. Tanaman pisang hanya berbuah sekali, kemudian batang semunya akan mati dan digantikan oleh tunas baru. Jadi, bukan pohon pisang, tapi herba pisang.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
3: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Kita tinggalkan gak romantisnya dari Lila ya, dimana kami informasikan Anda akan mengikuti saat lagi ragam informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar. Kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan perluas pemeriksaan penyakit tidak menular. Pemkab Bone menggelar pemilihan kepala desa antar waktu. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan perluas pemeriksaan penyakit tidak menular. Laporan Ahmad Aprisudin.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat upaya pencegahan penyakit tidak menular melalui perluasan layanan screening kesehatan bagi masyarakat. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Dinkes Sulsel, Andi Baharudin menjelaskan, penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, stroke, penyakit jantung, hingga kanker menjadi tantangan serius di sektor kesehatan karena banyak masyarakat tidak menyadari gejalanya sejak dini. Ia mengatakan, screening atau pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan agar faktor risiko penyakit dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Baharudin menambahkan layanan screening ini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga melalui posbindu PTM, kegiatan komunitas hingga layanan jemput bola di sejumlah wilayah. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, indeks massa tubuh, serta edukasi pola hidup sehat. Selain itu, Dinkes Sulsel juga terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, menghindari rokok, dan mengelola stres. Menurut Baharudin, perubahan gaya hidup modern menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus penyakit degeneratif di berbagai kelompok usia.
3: Penyakit tidak menular itu lebih banyak diakibatkan oleh gaya hidup atau pola hidup, faktor lingkungan, terus kemudian ada juga faktor-faktor yang memang kalau bicara penyakit tidak menular itu ada faktor yang memang tidak bisa dihindari, yaitu faktor umur. Jadi kalau umur kita sudah beranjak pada usia dewasa, itu kita sudah mesti harus memperhatikan terkait dengan kondisi kesehatan kita. Makanya PTM itu lebih dini sebenarnya kita ketahui kondisi kesehatan kita itu lebih baik. Kalau kita mengetahui lebih dini, maka lebih cepat juga bisa kita lakukan penanganan.
2: Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap masyarakat semakin sadar memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara rutin demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
1: Pemerintah Kabupaten Bone menggelar pemilihan kepala desa antar waktu. Laporan Suryani Arifin.
4: 18 desa yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Bone menggelar pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW secara serentak hari ini. Langkah ini diambil pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa definitif. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bone Andi Akbar menjelaskan bahwa pemilihan ini hanya melibatkan perwakilan dari berbagai unsur masyarakat di masing-masing desa, mulai dari aparat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan hingga kelompok tani atau pengrajin, di mana masing-masing kelompok diwakili oleh 2 orang. Andi Akbar menambahkan, PAW ini bertujuan untuk menyelesaikan sisa masa jabatan kepala desa sebelumnya. Mayoritas kades yang diganti tersandung kasus hukum atau telah meninggal dunia, sehingga pejabat terpilih nantinya hanya akan melanjutkan sisa periode yang ada.
5: Hanya perwakilan saja dari semua unsur-unsur masyarakat di masing-masing desa. Mulai dari aparat desa, BPD, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, perempuan, kemudian kelompok petani, atau kalau ada pengrajin, itu yang diambil dua-dua masing-masing dari kelompok-kelompok itu. Ya, langsung ditetapkan, kemudian dikirim ke panitia kecamatan kiri kabupaten. Insyaallah dalam waktu tidak terlalu lama, kalau tidak ada permasalahan, itu akan dilantik dalam waktu dekat. Saya akan seberiode yang kemarin. Ada yang meninggal, dia ada yang berkasus yang sudah diberhentik, itu yang dilakukan pemilihan.
4: Adapun 14 kecamatan yang menggelar PAW hari ini meliputi Barebo, Kahumare, Libureng, Ponre, Lapariaja, Dua Bocoe, Awampone, Telusia Tinge, Ulaweng, Bengo, Ajangale, Sibulue, dan Telulimpoe. Setelah proses pemungutan suara oleh keterwakilan unsur masyarakat selesai hari ini, hasilnya akan langsung ditetapkan di tingkat desa, untuk kemudian diteruskan ke tingkat kecamatan hingga kabupaten.
1: BBPOM Makassar melibatkan mahasiswa sebagai fasilitator pendamping UMKM untuk mencegah calo. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar melakukan berbagai upaya untuk mencegah calo dan memaksimalkan pelayanan perizinan di BPOM agar tidak menyulitkan pelaku usaha dan masyarakat. Kepala Balai Bepom Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan, saat ini masih ada beberapa masyarakat yang memilih menggunakan jasa calo karena menganggap pengurusan izin di Balai Besar Pom Makassar ribet dan mahal. Olehnya itu, upaya yang dilakukan untuk mengubah stigma masyarakat tentang informasi tersebut dengan memanfaatkan media sosial tentang pengurusan izin yang mudah terjangkau dan terukur, serta memberdayakan mahasiswa sebagai fasilitator pendamping UMKM.
7: Pelaku usaha masih ada, walaupun sekarang sudah sangat menurun drastis dengan upaya-upaya dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan oleh Badan POM, seluruh UPT Badan POM dan di Makassar. Saya rasa semua UPT Badan POM senantiasa berupaya untuk mendekatkan layanan, menunjukkan bahwa pengurusan izin dari Badan POM sejatinya adalah mudah, terjangkau, dan terukur. Artinya tentunya kita publikasi melalui media sosial kita, kemudian di media-media lainnya, di grup media atau di publikasi, bahwa tentunya setiap lain pengurusan izin edar itu jangan pakai calon ataupun biro jasa. Karena ya tadi, suatu hal yang mudah bisa jadi susah. Suatu hal yang seharusnya ada standar harganya, tarif PNBP-nya itu bisa nantinya dipermainkan.
6: Ia mengimbau agar masyarakat tidak lagi menggunakan jasa calo dan sebaiknya mendatangi langsung kantor BBPOM Makassar maupun membuka website atau media sosial resmi BPOM untuk mendapatkan informasi tentang layanan perizinan, layanan pengujian maupun layanan izin edar dan layanan lainnya.
1: Kominfo Sulsel soroti pentingnya literasi digital masyarakat. Laporan Ahmad Aprisudin.
2: Literasi digital seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan mengoperasikan perangkat atau aplikasi digital semata. Di tengah derasnya arus transformasi teknologi, masyarakat juga dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi, memahami etika digital, serta membangun budaya digital yang sehat. Sekretaris Dinas Kominfo SP Provinsi Sulawesi Selatan, Sultan Rakib mengatakan, perkembangan teknologi digital menghadirkan dampak positif sekaligus risiko yang perlu diantisipasi bersama. Menurutnya, kemudahan akses informasi saat ini berbanding lurus dengan meningkatnya ancaman kejahatan cyber seperti penipuan daring, skimming, hingga pencurian data pribadi. Sultan Rakib menilai masih banyak masyarakat termasuk orang tua yang menggunakan perangkat digital tanpa memahami dampak buruk yang dapat mengintai di ruang cyber. Karena itu, edukasi literasi digital dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
8: Harus ada kita edukasi preventif gitu, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi apa yang harusnya diantisipasi sehingga tidak kemudian menjadi victim atau korban kejahatan-kejahatan digital yang belum lagi misalnya scamming, belum lagi pencurian data, belum lagi banyak yang menjadi bagian dari the dark side ini ya, sisi gelap dari transformasi digital ini.
2: Selain ancaman kejahatan cyber, Sultan juga menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat akibat dominasi media sosial. Menurutnya, platform digital kini menjadi ruang yang sangat digemari karena menyajikan informasi secara cepat dan ringan, namun kondisi itu turut memicu banjir informasi yang tidak selalu akurat. Ia mengungkapkan, fenomena tersebut menjadi tantangan serius bagi media mainstream seperti media cetak, radio, dan portal berita resmi yang selama ini mengedepankan proses verifikasi sebelum menyampaikan informasi kepada publik. Menurutnya, penggunaan bahasa yang tidak pantas dan mengabaikan etika masih marak ditemukan di berbagai platform media sosial. Ironisnya, banyak pengguna tetap memanfaatkan ruang digital tersebut meskipun menyadari telah melanggar aturan komunitas.
1: Mediasi sengketa pengasuhan bayi di Maros berakhir damai. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
9: Sengketa pengasuhan seorang bayi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan akhirnya berakhir damai setelah para pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dalam proses mediasi yang berlangsung kemarin sore. Kuasa hukum pasangan Muhammad Fahriza bersama Natasha, orang tua bayi, Alfian Palaguna mengatakan hasil mediasi berjalan sesuai harapan seluruh pihak dan tidak akan berlanjut ke ranah hukum. Alfian menyebut dalam mediasi tersebut pihak keluarga bayi juga menyampaikan permohonan maaf kepada pengelola pondokan dan pemerintah desa terkait polemik pemberitaan yang sempat berkembang. Selain meminta maaf, keluarga bayi turut menyampaikan apresiasi kepada pihak Pondok Al-Quran yang telah merawat bayi tersebut selama 8 hingga 9 bulan terakhir.
10: Yang pertama-tama, alhamdulillah hasil mediasi hari ini itu sesuai dengan harapan kita bersama tentunya, yang mana perkara ini sudah dianggap selesai secara kekeluargaan, secara damai, Adapun inti daripada poin mediasi tadi, yang pertama tentunya pihak orang tua adik bayi ini telah menyampaikan permohonan maafnya kepada pihak Pondok Quran maupun Pak Desa, kemudian juga telah secara langsung menyampaikan ucapan terima kasih, karena walau bagaimanapun pihak Pondok Quran sangat berjasa selama 8 sampai 9 bulan merawat adik bayi dari klien kami.
9: Sementara itu orang tua bayi, Natasha menegaskan bahwa narasi dugaan penyanderaan maupun penahanan bayi yang sempat muncul di sejumlah pemberitaan bukan berasal dari pihak keluarga. Mereka memastikan selama berada di pondok, bayi tersebut diasuh dengan baik dan mendapatkan perhatian penuh dari pengelola Pondok Quran.
11: Kami minta maaf terkait pemberitaan dan kalimat penyanderaan atau penahanan. Kami minta maaf karena pemberitaan tersebut tanpa sepengetahuan kami selaku orang tua bayi. Sepengetahuan kami, anak kami berada dalam penyiksaan atau diasuh dengan baik oleh pihak Pondok Quran. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas kesalahpahaman sekaligus kami berterima kasih kepada.
9: Dalam proses mediasi itu, hadir pemerintah desa, pengelola rumah Quran, aparat kepolisian, serta pihak PPA dan dinas sosial. Seluruh pihak akhirnya sepakat menutup persoalan secara damai tanpa tuntutan lanjutan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Operasional penyeberangan lintas Bajoe Kolaka kembali dibuka dengan fasilitas dermaga baru. Laporan Ayunia Nindiati.
12: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe resmi mengoperasikan perdana fasilitas movable bridge di Pelabuhan Bajoe Kamis 21 Mei 2026. General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut merupakan program Kementerian Perhubungan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Menurutnya, fasilitas lama hanya mampu menahan kapasitas kendaraan maksimal 30 ton. Sementara fasilitas baru kini mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dengan sistem hidrolik yang dinilai lebih aman dibanding sistem mekanik sebelumnya.
13: Tentunya dengan adanya peningkatan kapasitas, artinya kemampuan dermaga dan pelabuhan untuk menerima distribusi logistik juga makin besar. Tentunya dari situ kami harapan kami, maka akan ada peningkatan ya, buat pengguna jasa baik dari sektor logistik maupun pengguna jasa pegang mikir. Itemnya mulai dari trustilnya itu jalan dari sini ke MB-nya, kemudian MB-nya itu dibongkar, diganti yang baru, termasuk hidroliknya. Hidrolik itu tiang yang untuk buat haju mundur itu, karena apa itu yang memang jadi salah satu pembeda antara dermaga pelengsengan dengan dermaga MB.
12: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peningkatan fasilitas dermaga yang dinilai dapat memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga meminta seluruh pihak ikut menjaga fasilitas pelabuhan dengan memastikan kendaraan yang masuk tidak melebihi kapasitas muatan atau over dimension overloading agar fasilitas dermaga tetap awet dan aman digunakan.
14: Saya melihat dari kualitas kegiatan dan bangunannya luar biasa. Yang terpenting kami punya harapan agar nanti dengan peningkatan fasilitas ini kita sama-sama memelihara penggunaannya, kemudian tentu donasinya sesuai dengan standar penyeberangan atau pelabuhan yang ada. Agar nanti di pelabuhan tidak akan ada lagi barang bongkar.
12: Diketahui, PT ASDP Indonesia Ferry mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk renovasi fasilitas dermaga pelabuhan Bajoe.
1: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak Pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan cemplana tahun lalu, yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
15: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan cemplana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
12: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
16: Yang takdiran 90, ya, harga 16 juta. Ini yang sapi kita Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
12: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecing Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
1: Disbud Makassar gelar FGD Pelestarian Cagar Budaya, dorong perda khusus pelestarian budaya. Laporan Edwin Masud.
17: Dinas Kebudayaan Kota Makassar menggelar fokus group discussion FGD Pelestarian Cagar Budaya dengan tema Sinergi Pelestarian Cagar Budaya Kota Makassar yang berkelanjutan dan berdaya saing dengan tujuan memperkuat kolaborasi dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Makassar. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Sri Wahyuli Malik dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antar pihak dalam mendukung pelestarian cagar budaya secara berkelanjutan.
18: Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelestarian cagar budaya oleh pembangunan modern merawat sejarah agar tetap hidup dan menyatu dengan perkembangan tata kota, mengembangkan kawasan sejarah menjadi pusat wisata dan ekonomi yang maju.
17: Sementara itu, Asisten Satu Pemerintah Kota Makassar Irwan Bangsawan dalam sambutannya mengungkapkan perlunya regulasi yang lebih spesifik terkait pelestarian budaya di Kota Makassar. Ia menilai keberadaan peraturan daerah tersebut penting sebagai dasar hukum dalam mendukung perlindungan, pengelolaan hingga pengembangan kawasan dan objek cagar budaya di Makassar.
19: Perundangan itu dilakukan pada zaman kepemimpinan yang lalu tentang perda pelestarian cagar budaya. Namun, menurut pemerintah Kota Makassar, perda tersebut belum memenuhi kriteria-kriteria khusus yang bisa memberikan dampak positif bagi pengembangan pesantren.
17: Selain membahas strategi pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya, forum diskusi juga menyoroti tantangan pelestarian di tengah pesatnya pembangunan perkotaan. Karena itu diperlukan kebijakan yang mampu menyeimbangkan aspek pembangunan dan pelestarian budaya.
1: Pengurus sementara Kun Khmer Sulsel siapkan roadshow ke sejumlah sekolah dan camp fighter untuk memperkenalkan Kun Khmer ini. Laporan Zainal Abidin.
20: Pengurus sementara cabang olahraga bela diri Kun Khmer Sulawesi Selatan terus berupaya menghidupkan dan memperkenalkan cabang tersebut di Sulawesi Selatan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan kejuaraan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait olahraga bela diri asal Kamboja tersebut. Hal ini disampaikan Surahman Tiru selaku Ketua Mandataris Kun Khmer Sulsel saat dihubungi RRI pada Kamis pagi tadi. Surahman menyampaikan, meskipun kepengurusan Kun Khmer Sulsel saat ini belum terbentuk secara resmi, namun olahraga Kun Khmer telah mendapat pengakuan dari negara sebagai salah satu cabang bela diri. Ia menambahkan, pihaknya terus menjalankan sejumlah agenda kegiatan, termasuk kejuaraan Kun Khmer yang baru saja digelar di Kota Makassar pada Sabtu lalu. Selain itu, pihaknya juga sedang mempersiapkan roadshow ke sejumlah sekolah dan camp fighter untuk memperkenalkan serta menarik minat generasi muda terhadap olahraga Kun Khmer.
21: Pada generasi muda, insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan roadshow ke beberapa
3: sekolah-sekolah yang ada di Makassar ini dalam rangka memperkenalkan olahraga kunkumer ini. Begitu. Jadi kami masih sosialisasi dulu. Wah, ya, ada olahraga yang namanya kunkumer berasal dari Kamboja, cabangnya seperti ini dan permainannya seperti ini. Jadi harus ada sosialisasi dulu ke beberapa sekolah-sekolah khususnya untuk generasi muda.
20: Soeman juga menyampaikan saat ini pihaknya tengah melakukan pembinaan terhadap sejumlah atlet yang akan dipersiapkan untuk mengikuti berbagai kejuaraan tingkat nasional. Olahraga kunkumer sendiri merupakan bela diri asal Kamboja yang memiliki karakter gerakan mirip Muay Thai dengan perbedaan pada beberapa aturan pertandingannya. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
21: Jadi perwakilan
22: Informasi Haji 1447 Hijriah.

0: Petugas menyita sejumlah barang larangan penerbangan jemaah haji. Dilaporkan Syarifuddin.
1: Masih ada koper jemaah haji embarkasi Makassar harus dibuka petugas X-ray Bandara Sultan Hasanuddin karena membawa barang bawaan yang dilarang dalam penerbangan internasional. Sudah berulang kali pihak petugas haji mengingatkan jemaah agar tidak membawa benda berbagai jenis dalam penerbangan di atas pesawat perjalanan ke Tanah Suci, namun petugas X-ray bandara yang melakukan pemeriksaan barang bawaan jemaah haji di aula pemberangkatan asrama haji Sudiang selalu menemukan benda yang dilarang dalam penerbangan internasional. Petugas X-ray Hidayat sebelum pemeriksaan barang bawaan jemaah mengingatkan jemaah kloter 42 dan kloter 43 agar mengeluarkan benda yang dilarang di atas pesawat penerbangan ke Tanah Suci karena akan terdeteksi detektor X-ray.
2: Tidak bisa dibawa, termasuk dari lex atau cairan, sabun, minyak kayu putih, odol, hand body yang kapasitasnya lebih dari 100 mili atau 100 gram, kami mohon maaf itu tidak bisa dibawa. Benda yang memang tidak bisa dibawa itu seperti pisau, gunting, silet, pisau cutter, koreknya juga tidak bisa dibawa. Dan untuk kapasitas powerbank, MAH-nya itu 30.000 sampai 32.000 maksimal. Itu masih bisa dibawa.
1: Embarkasi Makassar telah memberangkatkan dua kloter terakhir ke Tanah Suci, yakni kloter 42 diberangkatkan tadi malam, dan kloter 43 yang merupakan kloter terakhir diberangkatkan pukul 6 WITA pagi tadi dari Bandara Sultan Hasanuddin ke Arab Saudi sebagai penutup kloter yang tergabung dari 12 daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan, termasuk jemaah haji Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara yang disebut kloter Nusantara yang hanya berjumlah 257 jemaah.
0: Informasi haji 1447 Hijriah. Selanjutnya, reporter Syarifuddin kembali dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Sultan Hasanuddin melaporkan. Ya, silakan rekan Syarif. Ya, silakan rekan Syarif. Ya, halo rekan Syarif.
3: Halo?
0: Ya, baik. Silakan rekan Syarif, informasi Anda.
3: Baik. PPH Embarkasi Makassar telah memberangkatkan seluruh kloter jemaah haji dari wilayah penyelenggaraan pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Makassar. Jemaah haji dari Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Papua, wilayah Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo. Total 43 kloter Embarkasi Makassar telah diberangkatkan ke Tanah Suci dengan total jemaah 16.482 orang dengan rincian wanita 10.844 jemaah dan jemaah laki-laki 5.638 diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, penyelenggaraan penerimaan dan pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Makassar telah selesai dilaksanakan. Semua kegiatan baik penerimaan di asrama haji maupun kegiatan dan pemberangkatan di Bandara Sultan Hasanuddin berjalan lancar. Iqbal Ismail mengatakan semua pelayanan berjalan lancar dan memuaskan bagi jemaah, telah dilakukan evaluasi semua kegiatan dan tidak ada kendala kegiatan di semua bidang pelayanan.
4: Sebanyak 43 kloter. Insyaallah besok dan hari ini kami melaksanakan rapat evaluasi terkait dengan pemberangkatan. Dari semua layanan, baik itu di akomodasi, konstruksi, layanan post service di aula penerimaan, layanan di aula pemberangkatan, layanan di bandara, alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua instansi terkait yang bekerja sama, yang berkolaborasi dengan kami, sehingga apa yang kami berikan layanan ke jemaah haji sangat-sangat memuaskan kepada jemaah haji. Tidak ada catatan Alhamdulillah, dan sampai saat ini belum ada catatan, dan insyaAllah sebentar
3: yang akan kita. Haji Ismail mengatakan, PPIH Embarkasi Makassar dinilai terbaik pelayanan embarkasi menyelenggarakan ibadah haji 3 tahun terakhir. Adanya fasilitas dan pelayanan yang telah memenuhi standar terbaik embarkasi dan mengharapkan Embarkasi Makassar kembali yang terbaik embarkasi penyelenggaraan haji tahun ini. Demikian serangkaian pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci dari Embarkasi Makassar. Terima kasih atas perhatiannya. Mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
5: Sesi pemanggilan.
6: Demikian informasi haji 1447 Hijriah, Embarkasi.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan, yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ih,
1: nyala belum ya?
0: Waduh, semangat Bali, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ini headphone saya tidak ada suaranya ya?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Sekarang?
1: Masih sama.
0: Sekarang?
1: Sama aja.
0: Sekarang?
1: Nah,
0: oke. Okay. Harus gede ini ya.
1: Iya, apakah saya yang agak bermasalah telinganya?
0: Sudah?
1: Sudah.
0: Sudah?
1: Sudah.
0: Ganti aja kalau.
1: Kayak di strap saya.
0: Ganti aja ininya.
1: Apanya?
0: Kupingnya.
1: Kuping. Pakai kuping gajah.
0: Waduh.
1: Aduh. Ampun lebar deh. Banget.
0: Cetar membahana nanti.
1: 100% Indonesia. Wey. Indonesia, Indonesia.
0: 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia. Lebih banggakan mana, Indonesia atau ibu bapak dulu?
0: Ibu bapak lah dulu.
1: Ibu bapak dulu ya.
0: Cep sih. Kamu kenapa ini hari? Kayaknya mekar-mekar bunga,
1: bunga
0: seroja banget ini kamunya.
1: Bunga seroja itu beneran ada bunganya ya?
0: Ada.
1: Ada.
0: Coba aja di kuburan.
1: Aku mau Bro udah pede banget bunga seroja.
0: Bunga seroja. Oke. Okay. Topik kita apa ini, Risna?
1: Topik kita kali ini, kalau biasanya ya kita memberikan pilihan, lebih pilih mana sih, lebih suka mana sih?
0: Apa itu?
1: Kalau kali ini lebih ke aduh, ada dalam sih? Ya.
0: Apa
1: agak
0: sih?
1: Pribadi.
0: Ya apa?
1: Gitu. Ini
0: pribadi-pribadi apa sih? Perjelas aja nih.
1: Kalau pendengar dan juga pemirsa ada dalam kondisi sudah tahu berjuang sendiri, mending tetap bertahan atau pergi cari yang baru.
0: Sudah tahu
1: berjuang
0: dalam
1: sendiri.
0: Sebuah relation nih.
1: Konteksnya bebas. Relations boleh. Dalam dunia kerja juga ada yang relate loh. Gitu.
0: Artinya saya sederhanakan deh.
1: Nah, gimana tuh?
0: Saat merasa semuanya segala sesuatu itu dikerjakan sendiri saja.
1: Iya.
0: Mending pilih
1: pulang.
0: Aduh, soalnya ini absurd banget ini.
1: Enggak absurd itu. Memang
0: atau otak saya memang siang ini lagi kram gitu ya.
1: Anda belum makan siang kah?
0: Sudah.
1: Oh, sudah. Kurang
0: dengan
1: kopi.
0: Sudah.
1: Oh, sudah coffee break juga.
0: Iya. Tadi minum dapatnya kopi Malaysia saya.
1: Oh iya, asik. Kopi-kopi.
0: Kopi Malaysia ini dari Awak Irsan.
1: Pak C. Irsan.
0: Iya, Cik Irsan. Kemarin kan dia sempat itu.
1: Iya, from Penang. Bukan, KL kata
0: beliau. KL ya, KL.
1: Gimana
0: ya
1: rasa kopi Malaysia sama Indo, apa bedanya?
0: Agak sedap-sedap dikit.
1: Ada rasa upin-ipin.
0: Rasa serono.
1: Seronoknya.
0: Kita kayak siaran berjaringan gitu ya. Oke, pokoknya saya tadi sudah ngopi. Ada tadi dua surabi yang masuk. Pagi tadi ada roti.
1: Oke.
0: Nggak tahu, saya hari ini agak mager untuk makan berat.
1: Kenapa tuh?
0: Nggak tahu, saya mah mengikuti insting ini aja.
1: Mengikuti insting.
0: Naluri saya pengen makan ya pengen makan.
1: Jadi tadi disederhanakannya gimana?
0: Disederhanakannya begitu.
1: Kalau pekerjaan dikerjain sendiri mending pulang.
0: Mending pulang.
1: Enggak dong.
0: Kalau tahu berjuang sendiri, pilih putus
1: atau terus?
0: Atau terus.
1: Asik. Okay.
0: Konteksnya kita dalam
1: konteksnya
0: hubungan
1: bebas
0: sajalah.
1: Kok hubungan?
0: Iya, kan lebih kena, lebih kena.
1: Lebih kayaknya kena. Saya sih kena.
0: Biarin aja. Halo, sayanya sudah ada gabung ini. 08213333944. Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rupanya masih mengganggu ini. Bisa dengar suara kami kan? Masih. Tuh.
1: Oh, seperti itu. Ada nada deringnya yang masuk.
0: Dan ini kekat nih ini. Kalau ada penelpon yang
1: jadinya
0: lain
1: terjeda ya, yang udah bergabung. Oke, boleh ya alternatifnya yang mau request lagu dan komentari melalui WhatsApp kami. Iya. Ditulis aja, nanti kita bacakan.
0: Aduh, harus ada yang tolak-tolak nih ya. Nah, halo, Mbak Sinta di MU. Oke. Okay. Mohon maaf ini pendengar, kami mohon maaf ya. Jadi kalau sudah ada pendengar yang masuk, minta tolong dulu jangan Ki bergabung, karena itu akan mengganggu nih komunikasi kita dengan penelpon yang sudah diterima.
1: Betul
0: ya. Kita jadi biarkan dulu Mbak Sri Sinta dulu masuk ya. Mbak Sri.
2: Iya
0: yeah. Iya, yeah. Mbak Ros, yang kita nelfon dulu Mbak Ros. Iya. Yeah. Saya harus
1: jadi questionnya.
0: Nah,
1: jadi
0: ini Junedi jangan mas. Aduh. Saya harus tolak-tolak dulu ini. Oke. Oke. Mbak Sinta. Kalau Mbak Sinta gimana jawabannya ini? Halo.
2: Terus pantang mundur sampai berhasil.
1: Terus pantang mundur sampai berhasil, pantang pulang sebelum menang.
0: Iya iya iya, pantang biduk surut ke pantai.
1: Oh, itu peribahasa.
0: Filosofinya.
1: Apa artinya?
0: Sekali layar terkembang, pantang biduk surut.
1: Oh.
0: Artinya kalau ada niatmu, tekadmu, perjuangkan. Biasa biar angin kencang ini.
1: Badai
0: jangan mundur dulu.
1: Ombak halilintar. Iya. Tetap maju.
0: Kalau perlu mati di tengah lautan.
1: Aduh, serem. Oke.
0: Okay. Itu dulu,
1: itu dulu.
0: Tapi kalau sekarang kan banyak. Ada aja alasannya orang. Kenapa pulang? Ya, saya rindu ibu, padahal gagal gitu.
1: Banyak alibi-alibi yang
0: kan belum sukses, kenapa pulang dari rantauan? Saya disuruh pulang sama ibu.
1: Nah, kangen.
0: Padahal orang dulu enggak ada yang kayak gitu. Pokoknya bawa rasa malunya kalau belum
1: ilmu
0: sukses.
1: Ilmu baru ini. Jadi kalau Mbak Sinta memang harus maju terus, pantang mundur.
0: Istilahnya kalaupun itu memang yang kau inginkan, perjuangkan.
1: Tapi kalau yang kita perjuangkan tidak menginginkan kita?
0: Hah? Kendat toh ih. Kendat toh Mbak Sinta toh? Aduh, tuh.
2: Iya. Bisa.
0: Iya.
2: Bisa berarti.
0: Oh, kira yakin pasti bisa katanya.
1: Optimis, iya. Luar biasa.
0: Kalau saat itu apa? Gagal ya. Jangan sampai dukun bertindak.
1: Jangan, itu udah ini sih level up itu. Enggak boleh ya, enggak boleh.
0: Iya. Mbak Sinta. Ih deh, jangan dulu menelpon ku dong. Sebentar Pi, nanti putus Pi. Mbak Sri Sinta ini baru kita gabung semuanya di perlomba Ki, karena sistem barunya ini agak mengganggu. Kalau anu Ki baku ganggu-ganggu Ki ya. Deh Andi Anissa, sebentar Pi Andi Anissa. Iya. Mbak Sri, pilihan lagu ini Putri Iklan ST12, Parasit dari Gita Gutawa, Bunga dari Naf.
2: ST12.
0: Iya. ST12.
1: ST12.
0: Bakso. ST12 enggak. Enggak sakit perutnya itu minum ST12.
1: Yang matanya bukan 2 liter. Agak serem kalau 2 liter.
0: Ih, jangki duluan dia Nisa. Iya, menyapa pagi dulu Pale. Aduh. Saya harus cancel dulu ini telepon yang masuk.
2: Harus Jana Yasir, Samsa Maisar, Ama Uki.
0: Kerjaan juga ini ya.
2: Sama Diani, Nurmohon, Bunda Sofi,
0: Kina,
2: Laran, Sopra.
0: Pak Abdullah Sewang, jaki dulu. Iya, mohon maaf ini Mbak Sri, saya harus.
1: Iya.
0: Mbak Larasati, Adil, Arjun, Bu. Andi Anissa, misalnya, udah denger, kini kapan Andi Anissa?
2: Dan semuanya
0: Midi. Oke deh.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, jadi kalau tadi Sri Sinta di MU.
1: Kali ini ada siapa nih?
0: Mengatakan kalau ini teruskan.
1: Teruskan, pantang mundur.
0: Pantang mundur katanya. Oke, sekarang gilirannya Pak Abdullah Sewang ya, kita terima ya, Pak Abdullah Sewang ya.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masuki.
3: Baju bos.
1: Alhamdulillah kalau bye-bye, Jiki.
3: Amin ya rabbal alamin.
1: Masya Allah.
0: Pertanyaannya.
1: Apa tadi?
0: Kalau berjuang.
1: Kalau berjuang
0: harus sama-sama.
1: Gimana sih tadi bahasanya ya? Aku lupa.
0: Iya. Kalau perjuangannya cuma sendiri katanya ini.
3: Iya.
0: Perjuangannya cuma sendiri.
3: Iya.
0: Apakah harus pilih yang lain?
1: Asik.
0: Atau
1: bertahan.
0: Teruskan, ya, bertahan.
1: Nah, yang mana ini, Pablo Sewang?
3: Perjuangan itu memang harus kerjasama. Jadi kalau seorang diri lagi berjuang,
0: ses saja ki.
3: Ses saja ki,
1: betul. Sakit hati jadi dapat.
0: Apa gitu dik?
3: Ini ada mana tahu? belum bisa gini lagi.
0: Galau ki, adekku ini kurungnya.
1: Iya,
0: lagi bimbang ki pak.
1: Curhat tipis-tipis ya di 14 ya, makanya ini pembahasannya.
3: Memang orang pol menanjak.
1: Ide, apa hubungan? Kenapa memang orang pol man sering galau?
0: Tidak, dia diantara ini ada perempatan, ada pertigaan ini dia ada apa?
1: Pernaman
0: jadi.
1: Oh, pernaman sih, pernah.
0: Taliwan tosing yang enam ini.
3: Aduh, di belakang ini.
0: Kalau pusing kibatnya salah sendiri nih, Pak Bela Sewang ya.
3: Iya.
0: Rua poin nasisa makin.
3: Rua lagi nasisa atau lagi mesoran ini?
0: Apa nama? Taliwat tol, kau kau di sana.
3: Liwa.
0: Tanggal kulun nui ya.
3: Tanggal kulun.
1: Canda aja 14 ya biar satu kat. Enak kok dong.
3: Tanggal kulun nampak dia nabo.
0: Apa? Oh, tina obat nadi. Tina apa beli? Nai bahaya. Ngerti gak? Sing ngerti enggak?
1: Saiti ngerti.
0: Siki.
1: Siki je.
0: Oke, jadi
3: dikasih ngerti,
1: dikasih tahu atau dikasih paham.
0: jadi perjuangan itu harus sama-sama ya.
3: Iya, perjuangan harus sama-sama.
0: Kalau memang partnerta tidak sejalan, ses saja gitu kalau dipaksakan.
3: Belok kiri begitu deh.
0: Belok kiri, Dik, atau kanan?
3: Belok kiri.
0: Ibaratnya kalau under deal ini kampas roda depan sama roda belakang itu harus kerjasama.
1: Iya dong, kalau nggak balance nggak berjalan beriringan.
3: Kalau satu nih rem yang bekerja itu
0: betul.
3: Sering terjadi
0: sleep.
1: Agak ada pertunjukannya.
0: Sleep, gitu ya. Itu apa namanya? Tersleding kiri.
3: Sleding.
0: Bisa-bisa kini nanti tergamapas di
1: terlintas.
3: Sepak bola, sleding itu
0: perikik. Iya. Oke deh. Jadi harus sama-sama. Kalau tidak sama-sama ganti.
3: Memang, iya.
0: Pilot dan co-pilot harus sama-sama.
3: Iya, jadi nggak kalau bisa. Ada yang suami istri saling baku jaga.
0: Oh.
3: Jaga cerita, jaga tulisan itu.
0: Oh, begitu.
3: Supaya kerjasama. Iya.
0: Dengar gitu, Risna.
1: Siap. Ilmu ini, ilmu.
0: Ilmunya. Seretongnya paham.
3: Karena kan Kristen.
0: Oh, iya. Alemin. Oke deh. Pilihan lagunya ada Bunga dari Naf dan Parasit Gita Gutawa.
3: Ya bunga mau.
0: Bunga mau.
1: Bunga.
0: Teh bunga birain ya.
3: Bunga birain ini bagus sekali. Bunga yang terindah itu di bunga birain itu.
0: Anu na boy Arisna bunga seroja.
1: Bunga.
3: Toto.
1: Tapi cantik kita itu bunga seroja Pak Belas ya sudah Pak. Ceki. Kayak bunga teratai ini.
3: Tidak mampu bertahan.
1: Kenapa tidak mampu bertahan? Tidak, biar tua tetap cantik.
3: Saya tidak tahu. Tidak tahan pukulan ronde yang
0: datang. Iya, baru ditiup angin sudah gugur.
3: Iya.
0: Oke deh. Salamnya buat siapa ini Pak Belas Ewang?
3: Salamnya buat Pak Gapur sama Pak Lupus sama Arjuna.
0: Iya. Yeah.
3: Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Pustatu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Sendro, Junedi, Yusuf, Jika di Sabang, Puan Bobi, Asri di Watu, Alpa di Siraya, Nompo, Ismail, Yuda, Mustahan, Sumarni, Piola, Sidan, Dimas, Aljabar, Samsibah Hibar, Nur Intan di Tagalar, sama Ibu Dewi, sama Haji Rani Asri di Tokopian Bantaing. Semua-semuanya nih, sampai terkecuali. Berdua ke, kesehatan ke selalu lanjut tugas. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, terima kasih nih sarannya nih. Satu masukan.
1: Ini menariknya, apa saya ada? Mau bertanya kepada yang sudah
0: bergabung.
1: yang sudah berpengalaman nih. Ini kan kita ngomongin soal berjuang atau cari yang baru. Tapi kalau misal udah dalam sebuah ikatan hubungan bertahun-tahun, 14 tahun gitu. Tapi ternyata endingnya gak sama kita, itu gimana ya?
0: Ya, bila memang asik, kau tak
1: olah. Ivan Seventeen kalah. Beliau.
0: Saya. Kita terima dulu ini. Halo.
1: Siapa nih?
4: Ya, halo.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di sana?
0: Gile-gile ku dengar, Ki.
4: Dari anak jenis ponta.
1: Siapa? Ding Nompo?
0: Siapa lagi?
1: Ding Nompo.
0: Oke, okay, pertanyaannya. Lanjut atau ganti?
1: Apa nih, lanjut atau ganti? Gimana nih?
4: Udah berjuang.
0: Iya. Iya, kalau ini pasangan tuh sama-sama Ki berjuang atau berjuang sendiri aja Ki. Apakah harus diganti atau jalani terus?
4: Ini nih, kalau sudah tahu kita sudah berjuang, berarti sudah menghargai.
0: Dia mau kok?
4: Dia mau kok?
0: Bila-bila mau.
4: Bila-bila terus-terus.
0: Oh, berarti sama Pak Abdul Sewang ya. Oke deh.
4: Itu buah yang lama cari baru.
0: Wah? Buah yang lama?
1: Buah yang lama cari baru. Cari ih, baru. Betul. Setuju.
4: Kan sudah tahu, kita sudah berjuang.
0: Iya.
4: Sudah mati, tapi dia tidak mengerti perang kita.
1: Betul.
4: Boleh, buang saja boleh.
1: Betul. Setuju.
0: Merdeka.
4: Ya, betul. Merdeka.
1: Takbir.
4: Tidak bisa bersamaan lagi.
0: Siapa?
4: Sudah kalau terpencil tidak bisa bersamaan lagi.
0: Iya, nagang gue.
4: Buat dikembang seperti dulu.
0: Iya, satu-satu dulu masuk.
4: Iya, enak satu-satu.
0: Iya, kena tahu ini karena sistemnya berbeda lagi sedikit nih Pak.
4: Iya, baca satu-satu daripada berhutang.
0: Yang penting sabar-sabar Ki, kalau ada yang masuk bersabar Ki di belakang. Ya, kalau ada yang ganggu Ki pasti putus-putus Ki.
4: Iya. Sangat tersembunyi.
0: Iya. Untuk lagu.
1: Mau kirim request apa nih?
0: ST12 Putri Iklan. Parasit Gita Gutawa Bunga dari Naf.
4: ST12
0: mudik. Iya. Oke. 1501.
1: Mana ST 1500
0: batu esnya yang besar.
1: Baru isinya cuma satu cangkir kecil. Betul.
0: Oke.
4: Saran satu.
0: Saran kira.
4: Ini penyanyinya Sebastian dulu lah.
0: Iya. Bukan Barisna, lah itu penyanyi.
1: Ada duetnya sama saya itu nanti.
4: Beda ada cowok ada perempuan.
0: Iya.
4: Itu bedanya ya, sebab panjang rambutnya juga.
0: Oke deh.
4: Sebab rambut saya.
0: Iya. Siapa nih?
4: Oke, siapanya Dimas. Ibu Rosdiana Yasir.
1: Iya.
4: Jemesar, Ibu Dewi, Nur Eni, Nur Nina, Sinta, Ibu Sibda Lukmu, Kak Uti, Kak Tik, Ibu Nur, Ibu Niar, Ibu Dewi Ditahara, Arsina, Pak Unda Sewang, Pak Lutus, siapa lagi ya? Pak Adir, Pak Gapur, Yuda, Yudi Saputra, Endano, Nurhima, Santri, Pendato, Benasa Pindah, Pak Radeng, Pak Wida, dan semua tempat kecali.
1: Iya.
4: Oke, berdua, baik, Ma.
1: Terima kasih.
4: Mari berjuang.
0: Iya.
1: Sehat selalu, okay. Ki.
0: Baik, kita tahan dulu ya, Mbak Rizna ya. Kita mau
1: tahan apa nih? Tahan perjuangannya.
0: Tahan napas dulu ya. Okay, 5 detik. Baik. 5 detik, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya.
1: Terima kasih.
0: Kita akan kembali.

0: Oke, izinkan aku juga berlabuh ya.
1: Berlabuh kemana nih?
0: Berlabuh ke homes masing-masing.
1: Ke peraduan.
0: Ke tugas masing-masing ya.
1: Iya, sudah lengkapkah?
0: Apanya?
1: Perjumpaan kita.
0: harus mau tidak mau harus digenapkan.
1: Harus dilengkapi, harus di.
0: Tapi masih akan menemani Anda terus ya. Selanjutnya ada Badui ya akan hadir.
1: Betul, rekan kami.
0: Masih akan melanjutkan bila hanya berjuang sendiri, pilih itu saja teruskan.
1: Bila berjuang sendiri, pilih lanjut atau lepaskan. Agak dalam pembahasannya, ini personal banget tapi gak apa-apa.
0: Personal branding banget ya.
1: Brandingnya siapa? Ya kayak gini pertanyaan saya gitu.
0: Tapi tetap semangat.
1: Harus ya.
0: Namanya hidup harus ada pilihan.
1: Harus bertemu dengan orang yang salah, salah benar. Tapi kalau jangan, salah jangan terus ya jangan.
0: Makanya sertai dengan doa dan apa namanya?
1: The power of tante-tante. Sempat ada kenalannya,
0: sertakan doa, ikhtiar.
1: Masya Allah. Zikir jangan lupa, sedekah.
0: Olahraga lari yang sering.
1: Olahraga lari, benar itu yang suka lari umurnya panjang.
0: Jangan lari dari kenyataan ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Oke, Anda juga masih bisa nonton di live TikToknya ya. RRI_Perusahaan Makassar. Walaupun tadi di live-nya nggak, belum ada yang komen-komen ya. Aduh. Oke, saya Arvan.
1: Saya Rizna.
0: Pamit.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita tentunya di hari ini 21 Mei 2026 ya. Silakan mendengar 082133339440. Bila hanya berjuang sendiri, pilih putus atau teruskan. Halo, selamat. Halo. Sore. Halo.
1: Iya.
0: Iya. Sore. Gimana Pak Aldi? Oh. Sehat?
1: Alhamdulillah, bagaimanapun kondisinya.
0: Alhamdulillah, terdengar jelas di suaraku ini, Pak Aldi.
1: Iya.
0: Terdengar jelas di suaraku.
1: Iya, kadang-kadang di Pro 4, kadang-kadang di Pro 1.
0: Baldi, temanya kita nih sore hari ini, bila hanya berjuang sendiri, pilih putus atau diteruskan saja.
1: Wah, diteruskan saja ketika di sini banyak peluang.
0: Oh.
1: Kalaupun gagal, bukan gagal tapi keberhasilan yang tertunda.
0: Oke. Jadi.
1: Kata-katanya
0: nih. Iya, keberhasilan. Keberhasilan yang tertunda nih, tapi nggak tahu tertundanya sampai kapan.
1: Iya, kalau misalnya kita ini seorang petani menanam sebuah tanaman terus, wah ini gagal ini. Ah, coba lagi. Dan begitu.
0: Mm-mm.
1: Ya, kalau yeah. Gagal karena hujan, gagal karena apa, hama. Ah, terus coba lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu ya.
0: Iya. Yeah. Baik, kalau begitu.
1: Jangan menyerah sebelum berjuang.
0: Mm-mm. Baik,
1: gagal jadi. Iya.
0: Baik.
1: Di satu tempat dinas, gagal lagi, ulangi lagi.
0: Iya, Anda belum beruntung.
1: Iya.
0: Ya, kalau bahasanya kan Anda
1: penghasilan yang tertunda.
0: Anda belum beruntung, silakan coba lagi.
1: Iya,
0: coba lagi dengan orang yang baru.
1: Iya. Coba lagi.
0: Coba lagi di tempat yang baru atau sama dengan orang yang baru gitu ya.
1: Iya, begitu.
0: Baik. Paldi, lagunya Roni Sianturi, Melangkah di Atas Awan, Yura Yunita, Andai Saja, atau Anggun Yang Kutunggu.
1: Yang kutunggu.
0: Yang kutunggu.
1: Perbaikan terus.
0: Siap, baik. Menyapa mic untuk siapa ini?
1: Ya, untuk Aisha atau Sherly Marsha. Terus untuk Nur Hikmah Jabar, apa Hendro Dimas dan Nompo.
0: Jika
1: di Pulau Sabar, Ali Nani Selayan, Bu Anissa, Bu Arjuna, Pak Junaidi, Pak Yani, Bu Sinta, Hesti, Bu Dewi, Pak Mustahan, Wahida, Rosdiana, Anaska, Pak Ayah, terus Nabil, Bu Nur, Bobby, Pak Rustan dan semua-semuanya yang mendengarkan di berbagai jalur. Jalur manual ataupun digital. Selamat siang semuanya, selamat menjelang salat asar yang di jauh kejauhan sana ada sayup-sayup terdengar selawatan dari
0: masjid.
1: Mudah-mudahan prosat juga tidak ada salatannya, cuma menyampaikan saja sudah saatnya.
0: Baik.
1: Salat asar atau ada saatnya?
0: Ada. Untuk ada. Menyampaikan saja. Iya.
1: Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk Pak Aldi. Halo, selamat sore. Halo. Baik, halo.
2: Oh.
0: Iya, Pak Ahmad Yani.
2: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad Yani, sehat-sehat. Baik ya. Aduh, Pak Yani.
2: Iya.
0: Iya, topiknya kita kalau misalnya berjuang sendiri, pilih putus atau diteruskan. Untuk pendengar ini kalau sudah ada penelpon, nanti setelah ini baru nelpon ya. Soalnya terputus-putus suaranya pendengarnya kita ya. Baik.
2: Oi.
0: Iya. Baik, silakan Pak Yani. Kalau kita pilih teruskan atau putus aja nih, Pak Yani, kalau sudah lelah berjuang sendiri.
2: Oh. Terus berjuang.
0: terus berjuang ya, diteruskan aja ya.
2: Iya.
0: Oke, baik, siap. Pak Yani mau lagunya siapa nih saya hadirkan? Roni Sianturi, Melangkah di Atas Awan, atau Yura Yunita, Andai Saja? Iya, yeah, siapa? Halo?
2: Iya.
0: Iya, yeah, lagunya siapa Pak Yani?
2: Roni Sianturi mau
0: Roni. Roni Sianturi, oke, okay, baik. Silakan. Menyapa siapa, Ki?
2: Halo.
0: Iya, yeah, menyapa untuk siapa? Silakan Pak Yani.
2: Ya, yeah, buat Ali Daya, ada Dimas, ada Sardi Bon. Satu ada Uki dan semuanya Mbak Dewi.
0: Baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yani. Baik bergar ya. Kalau misalnya ada yang sudah masuk bergabung, ini kalau bisa yang lain sabar ya pendengar. Ini soalnya terputus-putus telepon dari pendengar kita gitu ya. Jadi kalau sudah ada yang masuk menelpon, kalau monitor lagi ada yang masuk, harap bersabar, gak usah menelpon terus gitu ya. Soalnya gak kedengeran juga ini suaranya, dan ya saling memahami ya pendengar ya. Baik, silakan 08-21-33-33-94-44. Saya nantikan kebersamaan Anda di kebersamaan kita tentunya sore hari ini. Kalau Anda tipe ke orang yang mau lanjut terus atau putus di tengah jalan kalau misalnya sudah lelah berjuang sendiri. Namun saya hadirkan terlebih dahulu persembahan berikut ini pendengar di ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: akan kutunjukkan semua rasa padamu. Kan ku peluk engkau erat, tapi sudah terlambat.
1: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi tentunya untuk Anda yang saat ini ingin bergabung bersama kami. Ini dapat bergabung di 0821 3333 9444. Nah, kalau misalnya sedang monitor, kemudian saat ini sedang berlangsung juga telepon, ini kalau bisa sabar dulu ya pendengar ya. Setelah pendengar masuk, baru kembali menghubungi kami. Ini supaya siaran kita jaringannya juga ini stabil begitu ya, tidak terputus-putus suaranya di udara, dan juga memberikan kesempatan buat pendengar lain bisa berpartisipasi di sore hari ini. Selamat sore, assalamualaikum, halo. Halo. Ya, baik Pak Arjuna.
2: Halo.
1: Yeah.
2: Ya.
1: Sehat, oh, Pak Arjuna?
2: Trouble, ya?
1: Iya, kalau misalnya ada yang masuk ini terputus-putus suaranya. Jadi harap bersabar dulu nih. Kalau misalnya Pak Arjuna sudah masuk, yang mau nelpon lagi, sabar.
2: Ya,
1: iya.
2: Satu ujian.
1: Iya, benar. Ini soalnya terputus-putus suaranya, gak didengar jelas juga nih Pak Arjuna suaranya di udara.
2: Sampai pagi-pagi nih, Mbak Arjuna, kalau lagu kecil, mm-mm, suaranya terus tiba-tiba Mbak Arti, mm-mm, bicara, weh, langsung besar, jadi kita terkaget-kaget.
1: Oh, itu masih sampai sekarang tuh suaranya seperti itu?
2: Ya,
1: masih.
2: Jadi harus kita main-main volume.
1: Baik, jadi masih ya suaranya, suaranya masih over gitu ya Pak Arjuna ya?
2: Ya, over.
1: Baik, Pak Arjuna.
2: Tidak mengapalah.
1: Yeah. Ini topiknya kita di sore hari ini terkait kalau misalnya sudah lelah berjuang sendiri, pilih putus atau diteruskan saja nih. Silakan, Pak Arjuna. Halo. Ini sepertinya terkendala juga nih ya Pak Arjuna ya. Baik, pendengar. Ini sepertinya terkendala dengan gangguan telepon kita. Yang mau bergabung boleh lewat WhatsApp aja lah kalau begitu ya pendengar. Di pesan WhatsApp ya. Sepertinya untuk line telepon ini kita mengalami gangguan. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dapat melalui 0821 3333 9440 untuk pesan WhatsApp, karena untuk teleponnya ini sedang bermasalah. Baik pendengar, sambil menanti kami hadirkan dulu persembahan di ruang dengar Anda.
3: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
4: Mau nggak sih?
5: Apa? Ntar, makan dulu deh.
4: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
5: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
4: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
5: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
4: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
5: Nah, tuh kan.
6: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan. sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar, kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas tiba-tiba hilang. Kayak sinyal. Serius deh, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal untuk internetan? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngambarin aku udah nyampe tuh semuanya butuh internetan dengan sinyal yang aman dan lancar. Semua aktivitas kita sekarang semuanya bergantung dengan sinyal. Pas dia bagus, hidup tenang. Pas sinyal hilang sedikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah, untungnya sekarang ada Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal Smartfren udah makin luas di Makassar dan seluruh Sulawesi. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekadar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya Mi buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas-aktivitas tak semua seharian. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, dan kami masih mencoba ya pendengar di line telepon kami, dan nantinya Anda juga bisa mencoba untuk program malam nanti ya di Ruang Rindu. Semoga sudah teratasi ya jaringan telepon kita, dan kita akan bergabung pendengar dengan Pro 1 Network mengikuti beranda Asta Cita berjaringan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Olahraga Pro.

0: Ganda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada atau Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau ini barukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi saya tadi, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Iya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
2: Oh. Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
2: Oh iya.
0: Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi.
2: Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUE, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUE itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat pada kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Motor Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pemakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Kita yang akan datang.
1: Beranda Asta Kita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah jadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kembali sebentar ya. Kenapa nanti Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya, pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur,
2: masih ada,
1: ya.
2: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber
1: peluang
2: apa ya, tambahan
1: ya, ya,
2: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
2: penting
1: ya.
2: Penting banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali, Bu ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya. Apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih ya. Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih, Mbak Yes.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi.

0: sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan, bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Economic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
1: Iya ridi ring ulangu biaya karambu namba wa pamaliru nda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu na pangit.
2: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
0: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar, seperti itu, Pak.

Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensial memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Anda hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah, gitu kan? Nana cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Iya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi

0: pembuatan briket ini maksud kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di
2: kopina.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Kelenteng atau Kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan, dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Duh, kuota habis. Nggak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak? Bapak?
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini,
1: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
4: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu.

0: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti Beranda Astacita dari Pro 1 Network. Selanjutnya kita akan bergabung untuk mengikuti Gema Sari Pati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada.

0: Nema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Kami dengan RRI dan Antara sebagai mitra penting bagi kami, kita tentunya ingin berkolaborasi.
3: Di pembukaan kami ada sayap 47, ini salah satu warisan budaya yang dimiliki Mandar. Juga ada tari Paromai yang ditampilkan oleh anak-anak kita dari usia TK.
4: Ada faktor yang memang tidak bisa dihindari, yaitu faktor umur. Jadi kalau umur kita sudah ranjak pada usia dewasa, itu kita sudah mesti harus memperhatikan terkait dengan kondisi kesehatan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gema Saripati Maju, edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan pendengar, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Baubau. Ada rekan kami di sana, Rizka Harlina. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum rekan Rizka.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irna di RRI Toli-Toli.
1: Baik, bagaimana kabar sore hari ini?
5: Alhamdulillah baik juga di sini. Bagaimana dengan Irna?
1: Alhamdulillah baik. Baik, seperti apa informasi yang ada di RRI Baubau? Silakan rekan Rizka.
5: Baik, terima kasih Irna. Dari Kota Baubau, informasi yang kami turunkan mengenai gerakan pangan murah digelar di Baubau. Tekan inflasi jelang Idul Adha. Pemprov Sultra siapkan beras, minyak goreng, hingga telur murah selama 3 hari untuk menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. Berikut laporan Heru Mulku.
6: Ada produk komunikasi yang bawa pada hari ini. Itu diantaranya beras SPHP 5 ton.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di Kota Baubau sebagai langkah intervensi menekan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Baubau direncanakan berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada Kamis sampai Sabtu 21 hingga 23 Mei 2026 yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau Kota Baubau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aristos, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan setelah rilis BPS terbaru menunjukkan Kota Baubau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Sultra yang mencapai 4,08%. Atas kondisi tersebut, Gubernur Sultra, Andi Simangoruka, langsung menginstruksikan untuk melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah, apalagi saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha.
6: Ada produk komunikasi yang dibawa pada hari ini, itu diantaranya beras SPHP 5 ton, kemudian ada beras premium 3 ton, ada bawang merah, bawang minyak goreng, karena itu yang lagi jalankan juga sekarang di masyarakat.
7: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Baubau Laode Darussalam menyebutkan GPM sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan harga pangan dasar dan memitigasi dampak kenaikan harga pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan pangan lainnya. Sekda berharap GPM dari Pemprov Sultra ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama ibu-ibu yang sangat bersemangat berkunjung untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga.
8: Begitu apresiasi kepada terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah menjadikan Baubau sebagai pasar gerakan pasar murah. Ini sangat membantu masyarakat kita, apalagi saat menjelang lebaran seperti ini. Dan mudah-mudahan juga ini masyarakat kita tidak terburu-buru belanja. Karena ternyata ini gerakan pasar murahnya 3 hari. dan harganya lebih murah dari harga yang sesungguhnya, sehingga masyarakat kita bisa tertolong. Untuk itu sekali lagi pemerintah Kota Bogor memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.
7: Dalam gerakan pangan murah, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasaran. Di antaranya beras premium 10 kg seharga Rp153.000, beras SPHP 5 kg Rp58.000, minyak kita 1 liter Rp15.000, terigu Rp10.000, gula pasir 1 kg Rp18.000, bawang merah Rp23.000 per setengah kilo, bawang putih Rp20.000 per setengah kilo, serta telur ayam Rp48.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
5: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Irna.
1: Baik, terima kasih rekan kami Rizka Harlina dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Bone, ada rekan Arfiani di sana. Halo rekan Arfiani.
9: Halo, selamat sore.
1: Bagaimana kabar rekan Arfiani?
9: Alhamdulillah sehat. Toli-toli gimana hari ini?
1: Alhamdulillah, walaupun saat ini juga toli-toli lagi mendung ya. Tadi juga sudah diguyur hujan. Baik, ada informasi apa yang ada di RRI Bone? Silakan rekan Arfiani.
9: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, operasional penyeberangan lintas Bajoe Kolaka kembali dibuka dengan fasilitas dermaga baru. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
10: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe resmi mengoperasikan perdana fasilitas movable bridge di Pelabuhan Bajoe Kamis 21 Mei 2026. General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut merupakan program Kementerian Perhubungan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Menurutnya, fasilitas lama hanya mampu menahan kapasitas kendaraan maksimal 30 ton. Sementara fasilitas baru kini mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dengan sistem hidrolik yang dinilai lebih aman dibanding sistem mekanik sebelumnya.
11: Tentunya dengan adanya peningkatan kapasitas, artinya kemampuan dermaga dan pelabuhan untuk menerima distribusi logistik juga makin besar. Tentunya dari situ kami harapan kami, maka akan ada peningkatan ya, dua pengguna jasa baik dari sektor logistik maupun pengguna jasa sudah mungkin. Itemnya mulai dari trastilnya, trastil itu jalan dari sini ke MB-nya, kemudian MB-nya itu dibongkar, diganti yang baru, termasuk hidroliknya. Hidrolik itu tiang yang untuk buat haju mundur itu, karena apa itu yang memang jadi salah satu pembeda antara dermaga pelengsengan dengan dermaga MB.
10: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peningkatan fasilitas dermaga yang dinilai dapat memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga meminta seluruh pihak ikut menjaga fasilitas pelabuhan dengan memastikan kendaraan yang masuk tidak melebihi kapasitas muatan atau over dimension overloading agar fasilitas dermaga tetap awet dan aman digunakan.
12: Saya melihat dari kuantitas kegiatan dan bangunannya luar biasa. Yang terpenting kami punya harapan agar nanti dengan peningkatan fasilitas ini kita sama-sama memelihara penggunaannya, kemudian tentu donasinya sesuai dengan standar penyeberangan atau pelabuhan yang ada, agar nanti di pelabuhan tidak akan ada lagi barang dibongkar.
10: Diketahui, PT ASDP Indonesia Ferry mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk renovasi fasilitas dermaga pelabuhan Bajoe.
9: Sekian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan kami Arfiani dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Mamuju, ada rekan Randi di sana. Halo rekan Randi.
13: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Randi, bagaimana kabar sore hari ini?
13: Alhamdulillah baik dan semuanya berjalan cukup baik juga hari ini.
1: Alhamdulillah, seperti apa informasi yang ada di RRI Mamuju? Silakan rekan Randi.
13: Baik, terima kasih untuk informasi dari Mamuju. Pendengar, pembukaan Mandar Culture Festival 2026 berlangsung meriah dengan menampilkan beragam atraksi seni dan budaya khas Mandar. Project Director Festival Nur Fadila menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya Mandar juga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat yang lebih luas. Berikut informasinya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
14: Pembukaan Mandar Culture Festival 2026 diwarnai atraksi budaya dan kesenian khas Mandar Selasa 19 Mei 2026. Project Director Festival Nur Padilla mengatakan acara ini digelar untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan budaya Mandar lebih luas kepada publik. Yang menjelaskan pembukaan penampilan warisan budaya Mandar yang menjadi identitas daerah. Selain itu, tari Parromai turut dipentaskan oleh anak-anak usia Taman Kanak-kanak sebagai bentuk pelibatan generasi muda. Nur Padilla menambahkan malam berikutnya akan diisi lebih banyak atraksi budaya dan seni khas Mandar.
3: Untuk hari ini di pembukaan kami ada Sayap Fatuju, ini salah satu warisan budaya yang dimiliki Mandar. Juga ada tari Parromai yang ditampilkan oleh anak-anak kita dari usia TK. Terus selanjutnya di malam selanjutnya akan ada banyak atraksi budaya juga dan penampilan-penampilan kesenian khas Mandar. Tentunya selain ini merupakan ruang untuk edukasi dan memperkenalkan Mandar, hal ini juga menjadi panggung yang melahirkan karya-karya terbaik dan pelestarian tampilan-tampilan tradisi.
14: Menurutnya festival ini bukan hanya hiburan tetapi juga ruang edukasi dan pelestarian tradisi Mandar bagi masyarakat. Ia berharap Mandar Culture Festival terus berkembang dengan dukungan stakeholder dan masyarakat Mandar. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
13: Baik, itu informasi dari Mamuju, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan kami Randi yang ada di RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Palu. Ada rekan kami di sana, Waode Rina Mustika maksud kami. Halo rekan Rina.
15: Halo Win, selamat sore.
1: Selamat sore, bagaimana kabar?
15: Luar biasa, alhamdulillah. Sama seperti Toli-Toli, kita kan satu apa
1: satu
15: ya,
1: langit.
15: Satu provinsi gitu ya. Sama okay. Juga mendung juga.
1: Baik, seperti apa informasi yang ada di RRI Palu, rekan Waode Rina, silakan.
15: Baik, terima kasih ya Wiwin dan pendengar. Untuk tahun ajaran baru di 2026-2027, penerimaan peserta didik baru ini akan kembali dibuka melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB dengan 4 jalur, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan juga mutasi. SPMB tahun ini diharapkan dapat berlangsung transparan dan memberikan keadilan bagi peserta didik dalam mendapatkan akses pendidikan. Untuk mengetahui seperti apa informasinya, kita akan ikuti untuk wawancara reporter RRI Palu, Iketut Wiranata, bersama akademisi yang juga pemerhati pendidikan di Sulawesi Tengah, Dasman Lamasiara berikut ini.
16: Ini kan akan memasuki pendaftaran siswa baru.
17: Ya, SPMB.
16: Ya, SPMB. Baik tingkat SD maupun SMP, SMA dan SMK. Ini Pak,
17: ya.
16: Tentu ada terkait ya. Dengan penentuan sekolah. Ini bagaimana komentarnya ya. Pak Rasman?
17: Terkait dengan musim penerimaan murid baru SPMB ini, memang sejak beberapa tahun terakhir ini pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu mengatur, bahkan didukung oleh berbagai regulasi terkait bagaimana sistem penerimaan murid baru di setiap sekolah. Nah, mekanisme itu terbangun adalah ketika ada juknis pusat yang harus diterjemahkan oleh masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi.
16: Yeah.
17: Jadi kabupaten, kota, dan provinsi itu mengikuti, mempedomani petunjuk dari Kemendikdasmen ini, kemudian membuat SPMB masing-masing, sistem penerimaan murid baru di wilayah masing-masing. Nah, sistem penerimaan murid baru ini kan memiliki kategorisasi, misalnya dari aspek zonasi atau kewilayahan, kemudian dari aspek prestasi, kemudian dari aspek afirmasi terkait dengan kondisi ekonomi sosial masyarakat, dan dari aspek prestasi. Jadi itu masing-masing ada presentase akomodasinya, akomodirnya.
16: Setiap SPMB tentu ada sekolah favorit dan ini menyebabkan ketimpangan akses pendidikan. Bagaimana Anda melihat ini?
17: Ya, favoritism school itu dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia tidak boleh ada. Kenapa? Kalau favoritism school itu tidak dibatasi dalam konteks penerimaan murid baru, ada sekolah yang bisa mati.
16: Ya.
17: Kenapa? Orang akan berbondong-bondong ke sekolah favoritnya. Nah, sementara daya tampungnya juga besar, mengakibatkan sekolah yang ada di sekitar itu bisa mati. Sehingga di Indonesia itu masih menganut konsep bahwa favoritism school itu tidak boleh ada. Nah, tugas pemerintah bagaimana sekolah ini bisa menjadi semua sekolah favorit.
16: Ya.
17: Sehingga ketika ada masyarakat mau menyekolahkan anaknya kemanapun, dia tidak ragu lagi akan kualitas. Nah sekarang memang kita diperhadapkan kepada problem serius itu, karena memang harus diakui ada sekolah-sekolah dengan kualitas bagus, ada yang kualitas sedang, ada bahkan ada yang kualitas-kualitas memprihatinkan.
16: Dan itu terjadi setiap tahun sekolah favoritisme ini, Pak.
17: Jadi favoritisme sekolah itu untuk sekolah pemerintah tidak boleh terjadi. Tapi kalau dia swasta, misalnya gini, di Sulawesi Tengah sekolah swasta berkualitas, itu tidak menerapkan sepenuhnya SPMB. Karena dia diatur oleh yayasan, tapi semua sekolah negeri wajib mengikuti SPMB yang sudah diterbitkan oleh pemerintah.
16: Yeah.
17: Kenapa? Kalau swasta itu kan dia biaya diri sendiri, sehingga ketika dia menetapkan pembiayaan dan orang tua menganggap kualitasnya bagus, berapapun dia bayar. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga untuk sekolah-sekolah pemerintah, regulasi yang mengatur itu tidak boleh ada orang memandang favoritism school. Nah, tugas berat kita sekarang bagaimana pengelola satuan pendidikan termasuk pemerintah membuat kualitas sekolah pemerintah itu sama kualitasnya. Sehingga suatu saat akan hilang image favoritism school itu. Hilang kesan favoritism school. Karena ini tidak bisa dihindari. Naluri orang mau menyekolahkan anaknya di sekolah berkualitas. Nah, untuk itu SPMB ini akan memagari cara-cara yang tidak benar ditempuh untuk masuk di salah satu sekolah favorit dengan melanggar aturan main yang ditetapkan. Kira-kira begitu.
16: Apa yang perlu diperhatikan oleh setiap orang tua dalam pilih pendidikan anaknya, Pak Dasman, di SPMB ya, tahun ini?
17: Pertama yang diperhatikan orang tua, semua orang tua pasti berkeinginan anaknya sekolah di tempat yang bagus. Tetapi bukan berarti dengan keinginan itu melanggar aturan main.
16: Yeah.
17: Misalnya rapornya dipaksa dicuci, kartu penduduknya dokumen kependudukan dirubah, tidak. Tetapi yang dilakukan meningkatkan kualitas, mendampingi anaknya, mendorong anaknya untuk belajar lebih giat, untuk mendapatkan ada ruang-ruang yang biasanya dia masuk. Kalau dia mau masuk di sekolah tertentu tetapi oleh aturan tidak terbatas, mungkin dia bisa lewat jalur prestasi. Nah sehingga cara sistem penerimaan murid baru ini diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat untuk bagaimana kemudian bersiap-siap dalam menyongsong penerimaan murid baru ini, sehingga dia mereka bisa masuk di sekolah-sekolah yang diinginkan.
16: Tentunya nantinya dalam SPMB ini tidak ada istilah legen, Pak Dasman, ya.
17: Justru salah satu tujuan utama dari sebuah mekanisme yang dibangun dari SPMB, jangan ada keteblece, jangan ada legend, itu dicegah. Nah, yang problemnya biasanya yang merusak sistem itu pemerintah semua. Misalnya begini, apa itu pemerintah? Misalnya anggota DPR memberi keteblece kepada kadis, kadis meneruskan kepala sekolah, ini kan merusak sistem ini. Atau pejabat dinas membuat keteblece kepada kepala sekolah supaya anaknya diterima. Jadi kalau pemerintah sudah melanggar aturan SPMB ditetapkan, jangan paksakan masyarakat untuk mengikutinya. Karena tidak bisa kita tutup mata, inilah berbaju inilah membuat keteblece, kemudian surat-surat sakti itu dimasukkan ke sekolah karena hanya harapan anaknya mau sekolah di situ.
16: Yeah.
17: Jadi yang pertama-tama menekankan dan mengikuti dan taat kepada asas ini ya pemerintah atau masyarakat yang memiliki kedudukan dari aspek sosial dan birokrasi. Jangan justru pejabat yang memberi contoh yang kurang baik, di mana dengan nota-nota keteblecenya meloloskan anaknya kemana-mana, itu yang merusak. Dan itu kalau mau ditelisik betul masih kita dapatkan itu. Kira-kira seperti itu.
16: Baik, terima kasih Pak Dasman waktunya. Yeah.
15: Demikian Win untuk wawancara reporter Ketut Wiranata bersama dengan pengamat pendidikan Dasman Lamasiara. Kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Wa Oderina dari RRI Palu.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, setelah kita dengarkan informasi dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Makassar. Ada rekan kami di sana, Dwi Kartika. Halo rekan Dwi Kartika.
18: Halo rekan Irna di RRI Toli-Toli.
1: Apa kabar rekan Dwi Kartika?
18: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Seperti apa informasi di RRI Makassar? Silakan rekan Dwi Kartika.
18: Baik, dari RRI Makassar, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan perluas pemeriksaan penyakit tidak menular. Laporan Ahmad Aprisudin.
19: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat upaya pencegahan penyakit tidak menular melalui perluasan layanan screening kesehatan bagi masyarakat. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Dinkes Sulsel, Andi Baharudin menjelaskan, penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, stroke, penyakit jantung, hingga kanker menjadi tantangan serius di sektor kesehatan karena banyak masyarakat tidak menyadari gejalanya sejak dini. Ia mengatakan, screening atau pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan agar faktor risiko penyakit dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Baharudin menambahkan layanan screening ini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga melalui posbindu PTM, kegiatan komunitas hingga layanan jemput bola di sejumlah wilayah. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, indeks massa tubuh, serta edukasi pola hidup sehat. Selain itu, Dinkes Sulsel juga terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, menghindari rokok, dan mengelola stres. Menurut Baharudin, perubahan gaya hidup modern menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus penyakit degeneratif di berbagai kelompok usia.
4: Penyakit tidak menular itu lebih banyak diakibatkan oleh gaya hidup atau pola hidup, faktor lingkungan, terus kemudian ada juga faktor-faktor yang memang kalau bicara penyakit tidak menular itu ada faktor yang memang tidak bisa dihindari, yaitu faktor umur. Jadi kalau umur kita sudah beranjak pada usia dewasa, itu kita sudah mesti harus memperhatikan terkait dengan kondisi kesehatan kita. Makanya PTM itu lebih dini sebenarnya kita ketahui kondisi kesehatan kita itu lebih baik. Kalau kita mengetahui lebih dini, maka lebih cepat juga bisa kita lakukan penanganan.
19: Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap masyarakat semakin sadar memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara rutin demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
18: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Irna di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan kami Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Toli-Toli. Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli bersama Sentra Nipotowe Kementerian Sosial Republik Indonesia pagi tadi di Aula Dinas Sosial Toli-Toli menyerahkan sejumlah bantuan kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, lanjut usia, orang dengan HIV/AIDS, dan juga pemerlu layanan anak yang ada di daerah ini. Mengenai hal itu, dilaporkan Ahmad Mukadas.
20: Saudara, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Usar Bantilan pagi tadi menyerahkan sejumlah bantuan kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, lanjut usia, ODIF, serta pemerlu layanan anak yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Bantuan yang diberikan berupa kursi roda, alat menjahit, pakaian sekolah, hingga bantuan sembako. Wakil Bupati dalam arahannya di hadapan para penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Nipotowe yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat di Toli-Toli, khususnya anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat, meningkatkan semangat, serta membantu meringankan beban masyarakat penerima manfaat.
21: Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan bersyukur, kita bersyukur berterima kasih kepada Ibu Ketua Sentra, Bapak KTU, karena dari 3 provinsi yang dia urus, yang dia kasih bantuan, salah satunya Toli-Toli coba. Begitu banyak ini, dia bisa kasih bantuan ke Mamuju kah, ke Sulbar kah, ke Poso kah, ke Bul, tapi dia pilih kasih bantuan ke Toli-Toli. Makanya berterima kasih sama Pak KTU, ya. Dan saya minta bantuan ini dimanfaatkan baik-baik. Apalagi tadi beliau sampaikan ada bantuan untuk saudara-saudara kita disabilitas.
20: Sementara itu KTU Sentra Nipotowe Palu, Saktian Pamuju saat diwawancara RRI mengungkapkan, untuk Sentra Nipotowe, Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di Palu, ada sejumlah provinsi yang dilayani. Di antaranya Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, serta Kepulauan Taliabu, di mana data penerima bantuan sebelumnya telah diajukan oleh masing-masing dinas sosial kabupaten, termasuk Kabupaten Toli-Toli yang dihimpun dan dilaksanakan asesmen serta diverifikasi untuk mengetahui dan mendapatkan kebutuhan masyarakat penerima, di mana penerima bantuan atensi berasal dari keluarga desil 1 sampai dengan desil 5.
22: Insya Allah setiap tahun, Pak. Tapi kalau untuk atensi ini kan biasanya satu kali, jadi nanti kita bisa bergantian dengan yang lain. Jadi tidak akan setiap tahun-tahun ini sudah dapat satu orang tersebut, nanti tahun besok dapat lagi itu. Hari ini yang diserahkan bantuan nutrisi, ada alat bantu, kursi roda, tongkat truk, dan berbagai sebagainya. Lalu ada juga kewirausahaan untuk beberapa orang.
20: Menyinggung soal kabupaten penerima bantuan di tahun 2026 ini, KTU Sentra Nipotowe ini mengatakan, untuk tahun 2026 pihaknya telah melakukan asesmen di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, di mana tahun ini Kabupaten Toli-Toli menjadi sasaran penerima bantuan tersebut dengan lama asesmen, yakni kurang lebih 3 minggu, dengan pengajuan real dari dinas sosial masing-masing kabupaten.
1: Baik pendengar, dan tentunya setelah kita dengarkan informasi dari RRI Toli-Toli, kita menuju ke RRI Kendari. Ada rekan kami di sana, Yuda. Halo rekan Yuda.
2: Ya, selamat sore bersama saya Jihan Benazir untuk di sore hari ini.
1: Baik. Mohon maaf ya. rekan Jihan.
2: Apa-apa nih. Terima kasih rekan Irna, saya akan langsung membagikan informasinya. Ya, dari RRI Kendari pendengar dan juga pemirsa, selain mematangkan persiapan internal melalui berbagai promosi, TVRI Sultra juga siap bersinergi dengan lembaga penyiaran publik lainnya untuk menjadi penyelenggara siaran Piala Dunia tahun ini. Berikut laporan Laras Ayuningtyas.
6: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan penuhnya sebagai pemegang hak siar resmi atau official broadcast dalam menyukseskan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Kepala TVRI Sultra Emilia Baharesa mengatakan untuk menyemarakan pesta sepak bola terbesar tersebut, pihaknya melakukan berbagai strategi promosi, mulai dari siaran telestrial, media sosial, hingga kegiatan off-air yang diangkat dengan tajuk Bola Gembira. Demi memaksimalkan jangkauan informasi, TVRI Sultra juga membuka ruang kolaborasi yang erat sesama media publik. Hal ini diperkuat setelah sebelumnya Kepala RRI Kendari, Naufal Sahupala, melakukan kunjungan resmi ke kantor TVRI Sultra untuk membangun sinergi antar lembaga. Menanggapi kerjasama tersebut, Kepala TVRI Sultra menegaskan pentingnya kolaborasi bersama RRI dan juga LKBN Antara dalam mengawal pemberitaan momentum besar ini.
8: Ya, sejak TVRI menjadi official broadcast untuk penyelenggaraan Piala Dunia ini, tentunya kita terus berkoordinasi dengan TVRI Pusat sesuai arahan. Kemudian berbagai kegiatan sudah kami lakukan, misalnya gelar Bola Gembira dalam arti untuk mempromosikan sehingga masyarakat itu tahu bahwa penyelenggaraan tahun ini adalah TVRI begitu. Itu sudah kita lakukan baik di terestrial, promosi maupun di media sosial. Kemudian juga kegiatan-kegiatan off-air lainnya, misalnya pemberitaan, kemudian kita melakukan kunjungan dengan stakeholder terkait, seperti itu. Dan tentunya kami dengan RRI dan Antara sebagai mitra penting bagi kami, kita tentunya ingin berkolaborasi bagaimana pihak RRI atau Antara nanti juga bisa sama-sama untuk memberitahukan atau menginformasikan hal ini.
6: Sinergi antara TVRI Sultra dan RRI Kendari diharapkan mampu memberikan daya dukung informasi yang masif, sehingga kemeriahan dan nilai-nilai positif dari ajang Piala Dunia dapat tersampaikan dengan baik hingga ke pelosok Sulawesi Tenggara.
2: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Irna di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Pendengar, kita lanjut lagi ke informasi sapi kurban bantuan kemasyarakatan atau Banmas dari Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas dari pelaku usaha peternakan di Kabupaten Toli-Toli dan juga di Kabupaten Buol. Laporan Alfiansa.
23: Baik, terima kasih rekan penyiar. Baik, saudara. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka perayaan Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut disambut positif oleh pemerintah daerah maupun para pelaku usaha peternakan karena dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap sektor peternakan di daerah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kadis Bunak Kabupaten Toli-Toli Herman Majid kepada RRI menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan sapi kurban dari Presiden. Menurutnya bantuan tersebut merupakan penghargaan bagi para peternak lokal yang selama ini terus berupaya meningkatkan kualitas ternak mereka. Herman mengatakan perhatian pemerintah pusat terhadap peternak daerah menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk terus mengembangkan usaha peternakan sapi Sapi. Ia juga mengimbau para pelaku usaha peternakan agar tetap semangat dalam merawat dan meningkatkan kualitas ternak yang dimiliki.
5: Itu merupakan penghargaan dan penghormatan Pak Presiden terhadap pelaku usaha peternakan. Nah, inilah kita merasa bangga karena Pak Presiden walaupun di tengah kesibukan, dia juga masih melirik pelaku-pelaku usaha peternakan. Sehingga kami menghimbau kepada seluruh kelompok pelaku usaha peternakan agar tetap semangat melaksanakan kegiatan penggemukan sapi ini. Karena saya lihat semakin tahun, semakin hari ini, sapi ini semakin mahal. Dan ini tahun ini saja ini kita lihat terjadi kenaikan yang signifikan terhadap sapi kurban. Itu berarti bahwa merupakan rezeki khusus bagi para pelaku usaha. Jadi bantuan bukan dalam bentuk sapi, sapi kita sendiri yang ada di daerah yang dibeli. Jadi berarti akan meningkatkan usaha masyarakat yang ada di Kabupaten Tulungagung, sehingga para pelaku usaha akan bergelut mencari sapi yang terbesar. Jadi Pak Prabowo itu akan membeli sapi yang terbesar yang ada di setiap kabupaten.
23: Sementara itu di Kabupaten Bogor, koordinasi

0: ternak mereka.
1: Pemerintah Kabupaten Bul 2 tahun terakhir ini sudah mendapatkan 2 kali ya, tahun kemarin itu dengan bobot 800 kilo. Di tahun ini bobot yang sudah kami kir itu 916 kilo, itu dengan sapi ras simental, itu yang berada di Desa Panilan Jaya, Kecamatan Kiloan. Ada daya dorong peternak untuk berkompetisi untuk mendapatkan tahun berikutnya lagi. Gimana bisa siang mendapatkan ini? Karena nilai jualnya sangat-sangat signifikan untuk harga ternaknya. Jadi kami dari Kabupaten Bul berterima kasih banyak kepada pemerintah pusat atas perhatiannya.
0: Bantuan kemasyarakatan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kabupaten Toli-Toli dan Bul diharapkan menjadi motivasi bagi para peternak untuk terus meningkatkan kualitas ternak sehingga semakin banyak sapi lokal yang mampu bersaing dan terpilih sebagai hewan kurban presiden pada tahun-tahun mendatang. Dan itu dia yang bisa saya laporkan. Saya Alfiansah, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Alfiansa RI Toli-Toli. Pendengar, setelah kita dengarkan laporan langsung dari Alfiansa RRI Toli-Toli, kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan kami di sana, Novian. Halo, rekan Novian.
3: Ya, halo, selamat sore rekan Wirna.
2: Selamat sore. Seperti apa informasi yang ada di RRI Ampana? Silakan.
3: Baik, dari RRI Ampana menghadirkan feature ini terkait dengan Sekolah Rakyat yang menjadi ruang tumbuh harapan anak-anak Tojo Una-Una.

0: Hampir 8 bulan telah berlalu sejak Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Tojo Una-Una mulai beroperasi. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat proses yang berjalan perlahan, tidak selalu tampak, namun meninggalkan makna yang mendalam bagi mereka yang menjalaninya. Program ini merupakan inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, sekolah rakyat dirancang tidak hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai sistem terpadu yang mencakup pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Di Kabupaten Tojo Una-Una, sekolah rakyat terintegrasi mulai berjalan dengan memanfaatkan gedung balai latihan kerja di Desa Kajulangko, Kecamatan Ampanatete sebagai lokasi sementara. Ruang yang sebelumnya digunakan untuk pelatihan kerja kini beralih fungsi menjadi tempat belajar sekaligus asrama bagi anak-anak. Sebanyak 100 peserta didik mengikuti program ini, terdiri dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Mereka berasal dari berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan dan desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Di balik angka tersebut, terdapat 100 perjalanan yang berbeda, 100 latar belakang kehidupan yang kini dipertemukan dalam satu ruang yang sama. Ada yang untuk pertama kalinya tinggal jauh dari orang tua, ada yang belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan ada pula yang perlahan kembali menemukan semangat belajar yang sempat meredup. Di antara 100 peserta didik tersebut, terdapat satu nama yang menjadi salah satu potret perjalanan program ini. Ia adalah Miftah, siswa asal Desa Loe, Kecamatan Walia Kepulauan. Miftah tumbuh dalam kondisi yang tidak selalu mudah. Seperti banyak anak lainnya, ia pernah berada pada titik ragu terhadap keberlanjutan pendidikannya. Namun, kehadiran sekolah rakyat menjadi titik perubahan yang perlahan mengarahkan kembali langkahnya. Pada awal mengikuti pendidikan di sekolah rakyat, Miftah harus beradaptasi dengan kehidupan baru asrama, jauh dari keluarga, dalam lingkungan yang berbeda. Ia belajar menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan yang lebih teratur, disiplin, dan mandiri.
1: Waktu hari itu, ada pendamping TKH yang bernama Ibu Susi. Di situ dia sedang mendata ke pulau-pulau. Dan dia menawarkan saya untuk masuk di sekolah rakyat ini. Yang katanya

0: akan dibiayai sampai kuliah. Di situ awalnya saya menolak. Terus pas di situ Bu Susi terus-menerus menceritakan tentang bagaimana kondisi sekolah rakyat itu seperti apa. Di situ saya pun mau untuk masuk di sekolah rakyat ini. Ya, saya memang awalnya sekolah di kampung, kelas 3 SMA. Akhirnya bisa sudah pembukaan sekolah rakyat, saya masuk di sekolah ini.
1: Bagi Miftah, sekolah rakyat menjadi ruang yang membuka kembali kesempatan untuk belajar tanpa beban biaya yang selama ini menjadi kekhawatiran. Ia menyadari bahwa kesempatan tersebut tidak dimiliki oleh semua anak, sehingga ia berusaha menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Saat ini Miftah berada di penghujung masa pendidikannya di jenjang sekolah menengah atas. Ia hanya selangkah lagi menyelesaikan pendidikan pada tahun ini. Lebih dari itu, ia menjadi satu-satunya angkatan pertama di sekolah rakyat terintegrasi yang akan lulus tingkat SMA di Kabupaten Tojo Una-Una.
0: Bikin beta di sini adalah dengan lingkungan pertemanan salah satunya dan dewan staf guru yang selalu kasih dukungan, support. Itu yang buat saya nyaman di sini. Kualitasnya sangat terjamin sekali. Bisa dibilang dari ujung kaki sampai ujung rambut disediakan. Iya, seperti kalau sudah jauh dari orang tua kan pasti merasakan nantinya namanya rindu kan. Tapi di situ saya terus berpikir untuk kalau saya terus-menerus tinggal bersama orang tua, kapan saya bisa menjelajahi dunia ini dan terus berkembang. Jadi rindu kepada orang tua itu harus dikesampingkan dulu untuk bisa mencapai cita-cita.
1: Pencapaian ini tidak hanya menjadi perjalanan pribadi Miftah, tetapi juga bagian dari perjalanan 90 anak lainnya yang menempuh pendidikan di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita, tantangan, dan harapan yang berbeda, namun berjalan dalam satu sistem yang sama.
0: Pilihan saya ada dua, di masuk di jurusan psikologis dan HI di kampus Brawijaya Malang. Iya, dibiayai. Dan saya kepada kedua orang tua saya, jangan dulu rindu, biar saya saja yang merindukan kalian. Karena di sini juga saya belajar menjauh dari kalian untuk membahagiakan kalian.
1: Hampir 8 bulan berjalan, sekolah rakyat terintegrasi di Tojo Una-Una masih terus bergerak dalam prosesnya. Belum sempurna, namun perlahan menunjukkan arah yang jelas. Di dalamnya terdapat 100 anak yang sedang diberi ruang untuk tumbuh, belajar, dan melanjutkan perjalanan hidup mereka. Dan di antara mereka, Miftah menjadi salah satu gambaran perjalanan itu. Tentang kesempatan yang kembali hadir, tentang langkah yang tidak lagi sendiri, dan tentang masa depan yang perlahan diberi waktu untuk tumbuh. Demikian feature produksi RRI Ampana. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Baik, demikian feature dari RRI Ampana, kami kembali ke rekan kita.
3: Baik, terima kasih rekan kami Novian yang ada di RRI Ampana. Dan pendengar, demikian informasi dalam Gema Sari Pati Maju, Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Ampana, Palu, Bau-Bau, Bone, Mamuju, Toli-Toli sore hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator sore ini, Darwis, serta ada Arsela, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026, di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026, di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026, di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026, di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 hingga 62 bersama dengan Saharia Suwa dan Siti Halia Alwi, diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah.

Kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Di antara mereka, orang-orang munafik, ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu yang beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredahanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredahannya, jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rabbaha zi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggal."

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar rumah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di sore menjelang malam hari ini, kami akan menghadirkan beberapa persembahan lagu di ruang dengar Anda, pendengar. Sebelum kami hadirkan kembali beragam informasi dari portal berita kami rri.co.id.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi di Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Relax time. Prosa Usat R.

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita pendengar dalam Makassar sore ini, kami hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam melalui sistem satu pintu mulai menuai respon pelaku industri sawit. Kebijakan tersebut dinilai memengaruhi stabilitas harga sawit nasional. Aturan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2027 di DPR RI pada Rabu 20 Mei kemarin. Prabowo menyebut pemerintah telah menyiapkan PT Dan Antara Sumber Daya Indonesia sebagai pengelola tunggal ekspor komoditas strategis nasional. Darto mengatakan bahwa harga crude palm oil atau CPO langsung mengalami penurunan setelah pengumuman kebijakan tersebut. Penurunan kemudian berdampak pada harga tandan buah segar milik petani. Dikatakan bahwa kondisi ini membuat petani sawit semakin tertekan akibat harga jual yang menurun dan menilai ketidakpastian kebijakan memicu spekulasi di pasar sawit nasional.

0: kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional. Gua tinggi.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
3: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di malam hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda beragam informasi dalam kiprah Sulsel. Namun sebelumnya kami hadirkan dulu update informasi dalam Cek Fakta RRI.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi terkait dengan program dana bantuan khusus pensiunan periode pendaftaran 4 hingga 29 Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, melalui akun Instagram resmi PT Taspen Persero @taspen, pihaknya menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial itu valid. Aturan untuk pensiunan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi taspen.co.id dan media sosial Taspen. Taspen pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda info publik. Pengadilan Agama Takalar memanggil Sulastri binti Jumakara, Daeng Lau, tempat tanggal lahir Campagaya 28 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, kediaman dahulu beralamat di Dusun Kampung Beru, Desa Campagaya, Kecamatan Galesung, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Takalar pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ruslan Arias Ruslan Deng Mile bin Mama sebagai pemohon melawan Sulastri binti Jumakara Deng Lau sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan kedua.
1: Makassar sore ini.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda Kiprah Sulsel, potensi rumput laut di Sulawesi Selatan.
1: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya Nana yang akan menemani Anda dalam program Kipra Sulsel. Sebuah program yang mengangkat potensi, kontribusi serta peran strategis Sulawesi Selatan dalam pembangunan daerah dan nasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan peran penting di tingkat nasional, yaitu rumput laut. Sulawesi Selatan kini semakin mengukuhkan posisinya sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 33,33% dari total produksi nasional per awal tahun 2026. Sebuah capaian yang menunjukkan besarnya potensi kelautan Sulawesi Selatan. Wilayah pesisir Sulawesi Selatan memiliki kondisi perairan yang sangat mendukung untuk budidaya rumput laut. Daerah seperti Takalar, Jeneponto, Pangkep, Bantaeng, dan Kepulauan dikenal sebagai sentra produksi rumput laut yang terus berkembang. Budidaya rumput laut menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak masyarakat di pesisir. Selain prosesnya yang relatif sederhana, komoditas ini juga memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi, baik untuk kebutuhan pangan, kosmetik, farmasi, hingga industri pengelolaan. Peningkatan produksi rumput laut di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari peran para pembudidaya lokal yang terus beradaptasi dengan teknologi dan metode budidaya yang modern. Mulai dari pemilihan bibit unggul, pengelolaan kualitas air, hingga teknologi panen yang lebih efisien. Selain berkontribusi terhadap perekonomian daerah, sektor rumput laut juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir. Banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas budidaya, pengolahan, hingga distribusi rumput laut. Tak hanya itu, pengembangan rumput laut juga sejalan dengan konsep ekonomi biru, yakni pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kipras Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

0: pengelolaan yang tepat, budidaya rumput laut dapat menjadi solusi ekonomi yang ramah lingkungan. Pendengar, Kipra Sulawesi Selatan sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia merupakan bukti nyata bahwa potensi kelautan daerah ini sangat besar. Dengan dukungan teknologi, kebijakan yang tepat, serta keterlibatan masyarakat pesisir, rumput laut dapat menjadi kekuatan ekonomi Sulawesi Selatan di masa depan. Demikian Kipra Sulsel kali ini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang potensi kelautan Sulawesi Selatan yang terus berkembang dan berkontribusi bagi Indonesia. Saya Nana pamit undur diri, sampai jumpa di program Kipra Sulsel berikutnya.
1: Kipra Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner.

0: Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dari portal kami berita rri.co.id, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen menegaskan pengecualian batas usia pada sistem penerimaan murid baru SPMB. Yang dimaksud pengecualian yakni anak di bawah usia 7 tahun tetap bisa mengikuti SPMB jenjang sekolah dasar. Gogot Suharwoto dalam acara penandatanganan komitmen bersama SPMB Rama 2026-2027, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, menjelaskan bahwa aturan ini sebagaimana dibuat dalam Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Calon murid yang berusia minimal 5 tahun 6 bulan hingga 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan bisa diterima selama memiliki kecerdasan, bakat istimewa, dan kesiapan mental. Selain itu, calon murid baru juga yang mendaftar di jenjang SD tidak harus memiliki berkas umum seperti ijazah TK, RA, atau sederajat, serta tes seperti Calistung juga ditiadakan. Langkah ini diambil setelah DPR sempat menerima banyak keluhan mengenai anak-anak yang terpaksa putus sekolah atau tertunda pendidikannya hanya karena terbatas usia. Poin krusial ini juga telah diadopsi ke dalam pembahasan revisi reguler yang lebih tinggi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kami cukupkan Roni Parulian dan juga Andi Rianto. Sampai di sini kita bergabung dengan Pro3 mengikuti Warta Berita Nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena begini, nanti under invoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Bukannya untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa
9: secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20%.
12: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita pretelin satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan adi, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan. Ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli dan setelah disembeli kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45

0: Timur Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
1: Iya, gitu aja. Iya, siap-siap. Pak, ini tadi itu sama. Itulah anak-anak kemarin itu gitu. Oh, iya, Pak. Hah? Iya, iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin itu. Kita bapak tua ini, kita berangkatin haji. Itu. Jadi, Pak, apa lo punya? Kita berangkat haji, Pak. Sekarang kita bisa jadi jawab. Ya, mudah-mudahan Pak Bapak itu berterang lagi, deh. Masih ada. Iya, harus segalanya lah. Iya. Lagi dulu juga pengen, ya.
0: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
3: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan pasar Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
4: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
3: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu, sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah, ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus sholawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
6: Apresiasi juga dari dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
5: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
8: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar, karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sebentar pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Nira Abdul Ituloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Wow.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, bareng Irsan Saputra menemani Anda di malam hari ini. Setelah tadi bersama dengan rekan-rekan kami dari Pro 3 RRI, berikutnya balik lagi nih dari Jalan Riburakni nomor 3 Makassar, tugasnya Irsan menemani Anda sampai jam 12 malam nanti. Dan seperti biasa, di setiap hari Kamisnya kita akan belajar tentang Al-Quran. Dan kali ini pendengar, kita bersama dengan narasumber kita yang akan mengajarkan kita bagaimana metode tasbih kembali dengan skema tajwid dan praktiknya seperti apa. Bersama dengan Umi Maria yang menemani kita kali ini, beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan, bersama Ibu Doktoranda Haja Maria Kusmawati yang saat ini tengah tersambung bersama kami di ruang virtual Zoom. Kita coba menyapa Umi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini, Umi? Sehat Ciki?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Umi, kali ini lebih dalam lagi nih belajar Al-Qur'an kita tentang tajwid dan juga prakteknya. Skema tajwid dalam metode tasbih ini seperti apa, dan mungkin juga bisa dicontohkan langsung nanti di Umi.
1: Iya.
0: Dipersilakan kalau begitu Umi kepada pendengar-pendengar kita tabe. Kami persilakan.
1: Ya, terima kasih Nak Irsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar Pro 1 RRI Makassar di mana saja Anda berada, seperti biasa kita akan mengawali pembelajaran ini dengan pensucian diri terlebih dahulu. Insya Allah dengan hati yang suci, maka ayat-ayat yang suci akan mudah mendarat di hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mensucikan diri dari kemusyrikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu, ya Allah, tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin ya rabbal alamin. Mari tempatkan Allah dan Rasulnya di hati. Kita akan membaca umum kita di surah Al-Fatihah untuk kedua orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita, untuk kakek nenek sebagai jembatan lahirnya orang tua kita, untuk para guru sebagai saran Allah kirim ilmu kepada kita, untuk semua orang yang berjasa dengan melibatkan mereka semua Allah jadikan kita seperti saat ini. Ala hadihinnya walikulinyatin sholihah bibarokatil Fatihah.

Baik, kita akan lanjutkan kembali praktek kita untuk bagaimana menerapkan skema tajwid di dalam metode tasbih ya. Kita akan melihat dulu, ini ada mushaf standar Arab ya. Bagaimana khot dari mushaf standar Arab ini di metode tasbih sudah dijelaskan bahwa ada beberapa perbedaan penulisan hurufnya ya. Jadi kita akan mulai praktek dengan skema tajwid yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu ya, sepekan yang lalu. Jadi kita akan buka kembali bagaimana cara memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca, karena kita sudah masuk latihannya di surah Al-Fatihah ya. Ya, ini kita ingatkan kembali teori skema tajwidnya. Memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca ya. Kita akan lihat yang mana. Nah, ini dia ya. Di sini ada kata ini, alhamdulillah. Nah, di mushaf standar Arab tidak ada tanda baca atau harokatnya ya. Di sini hanya ada tanda kepala sod potong. Perhatikan di sini ya. Ada sod potong di atasnya atau kepala sod di atas alif yang tidak punya tanda baca. Ini namanya hamzah wasol. Bagaimana cara membacanya? Kadang yang tidak tahu dibacanya bisa il, bisa ul, bisa al. Nah, otomatis kita harus tahu teorinya ya. Teorinya ada di skema tajwid metode tasbih yang keempat, yaitu memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca ya. Kita perhatikan, apabila sesudah huruf alif yang tidak punya tanda baca adalah huruf lam, maka alifnya dibaca a. Contoh pada kata aladi. Nah, seperti ini juga sama di mushaf standar Madinah. Kita perhatikan ya, beberapa alif yang tidak punya tanda baca atau hamzah wasl pada kata alhamdu, alalamin ya. Maka ini semuanya akan dibaca a alifnya ya. Alhamdulillah.

Nah, kemudian mana lagi ini dia? Al-mustaqim. Al-ladhin. Kemudian al-maghdub. Nah, itu dia ya. Sekarang bagaimana kalau sesudah huruf alif yang tidak punya tanda baca itu bukan huruf lam? Seperti pada kata ini ya. Ini bisa dibaca yang tidak tahu ilmunya bisa ahdina, bisa ihdina, atau uhdina. Nah, mari kita lihat teorinya ya di metode tasbih. Nah, perhatikan sesudah alif yang tidak punya tanda baca, coba perhatikan huruf ketiganya itu tanda bacanya apa, ya? Nah, ini kan sesudah alif yang tidak punya tanda baca bukan huruf lam, maka perhatikan tanda baca huruf ketiga dari alif yang tidak punya tanda baca. Di sini contohnya alif fa ain, ya, ini huruf alif ini yang tidak punya tanda baca huruf pertama, kemudian huruf fa tanda sukun huruf kedua, dan huruf ain huruf yang ketiga bertanda baca a, ya, atau fathah. Maka apabila huruf ketiganya fathah tanda bacanya atau kasroh tanda bacanya, maka alifnya ini dibaca i. Contohnya ini, if'al ikhbir. Kita perhatikan lagi di mushaf standar Arab ini. Nah, sesudah alif ini ya, yang tidak punya tanda baca kan bukan huruf lam. Perhatikan huruf ketiganya, huruf dalnya ini tanda bacanya kasroh ya atau i. Maka hamzah wasol atau alif yang tidak punya tanda baca dibaca i. Jadi prakteknya ihdina ya. Sekali lagi ya, ihdina. Nah, kalau ini hamzahnya asli ya, jadi sudah ada tandanya. Sudah ada tanda harokat kasrohnya di sini ya. Iya. Nah, iya ya. Nah, kalau di sini hanya ada tanda kepala sod atau ini sod potong ya. Nah, makanya kita harus hati-hati. Karena ada ya yang jamaah umroh atau haji ya, sekarang saatnya sedang musim haji nih. Mereka mengambil mushaf yang tersimpan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mushafnya kan standar Arab. Nah, ini kadang-kadang mereka bacanya jadi U ini, ya. Hati-hati nih, kalau Al-Fatihah mungkin dia sudah biasa, ihdina. Tapi kalau di ayat yang lain, ini rawan sekali untuk membaca harokat dhommah atau U, ya. Nah, jadi kita akan praktek yang kemarin skema tajwidnya. Ya, kita ingatkan lagi ya. Apabila sesudah alif yang tidak punya tanda baca adalah huruf lam, maka alifnya dibaca a. Sedangkan apabila sesudah huruf alif yang tidak punya tanda baca bukan lam, maka perhatikan huruf ketiganya dari alif itu ya. Apakah dia tanda bacanya fathah, kasroh, atau dhommah? Apabila huruf ketiganya bertanda baca atau berharokat fathah dan kasroh, maka alifnya dibaca i. Dan apabila huruf ketiganya bertanda baca dhommah, maka alifnya dibaca u. Untuk lebih mengingat, nah, kita senandungkan ya. Memulai dari huruf alif yang tak punya tanda baca. Ya, kita perhatikan semuanya di sini contohnya alifnya tidak punya tanda baca ya. Jika setelah alif huruf lam, maka alifnya dibaca a. Kita perhatikan ininya. Nah, tulisannya kita baca ya. Alladzi as-samawat. Kemudian namun jika bukan lam, lihat tanda baca huruf ketiga. Namun jika bukan lam, lihat tanda baca.

Ayo kita perhatikan contoh yang huruf ketiganya dibacanya harokat A dan I, maka alifnya dibaca I. Yuk kita praktekkan. If al ikhbir ittabi'u irkab. Ya. Sekarang, jika tanda bacanya U, maka alifnya dibaca U. Contohnya ini ya. Maka kita akan membacanya U. Kenapa? Karena huruf ketiganya harokatnya dhammah atau U ya. Jadi kita membacanya alif tidak punya tanda baca. Usluk, udhul, undur, undur, utsluma. Nah, itu ya seperti itu. Tapi hati-hati ada pengecualian ya. Jadi kalau kita melihat pengecualian ini sudah ada di beberapa ayat ya, di metode tasbih sudah disampaikan ini gambarannya. Contohnya ada di surah Yunus ayat 79 untuk kata ini ya, ituni. Hati-hati ya, membacanya bukan utuni. Kalau menurut teori yang tadi kan huruf ketiganya berharokat dhamma atau bacaan U, maka alifnya dibaca U, tapi karena ini pengecualian jadi bacanya ituni. Nah, kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 283 ini juga sama ya, kalau memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca maka dibacanya utumin ya. Kalau untuk kata ini ismuhu ya, nah di surah Al-Baqarah ayat 114, Ali Imran ayat 45, Maryam ayat 7, An-Nur ayat 36, As-Saff ayat 6, maka kita membacanya hati-hati bukan usmuhu ya. Kalau menurut teori di atas kan ini huruf ketiganya berharokat dhamma dibacanya U, tapi kalau ini pengecualian dibacanya ismuh ya, ismuh. Kemudian untuk yang berikut pada kata ibn ya, ini ada di surah Ali Imran ayat 45, An-Nisa ayat 171, Al-Ma'idah ayat 17, 72, 75, dan ayat 1, kemudian At-Taubah ayat 30, Maryam ayat 34, Az-Zukhruf ayat 57, dan As-Saff ayat 6 dan 14. Apabila kita akan membaca, memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca, jadi ini hati-hati, ini pengecualian. Bukan seperti teori ya, huruf ketiganya berharokat dhamma dibaca ubnu, tapi dibacanya ibn, ibn ya, atau ibnu dibaca terusnya ya. Kalau diberhentikan ibn, ya ya. Kemudian satu lagi ya, di surah An-Nisa ayat 176, apabila ingin membaca memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca dari kata imruun ya. Nah, di sini kalau menurut teori kan tadi perhatikan tanda baca huruf ketiga karena dhammah dibacanya yang teori adalah alif tidak punya tanda bacanya dibaca U, tapi ini pengecualian ya, bacanya imru, imru ya, imru atau imruun apa gitu di depannya ya. Oke, jadi itulah salah satu skema tajwid yang ada di metode tasbih ya. Berikutnya kita praktekkan kembali tadi ya. Jadi perhatikan sekali lagi, ini untuk mushaf standar Arab terutama ya. Kita akan membaca satu kata, perhatikan. Ini ada huruf alif yang tidak punya tanda baca ya. Maka kita akan membacanya alhamd, al-alamin, ar-rahman, ar-rahim, ad-din, as-sirat,
Al-mustaqim, al-ladin, al-maghdub, al-dhalin. Kemudian yang di sini ya, khusus dia bukan huruf lam sesudah alif yang tidak punya tanda baca atau hamzah wasl. Perhatikan huruf ketiganya, harokatnya. Harokatnya kasroh, maka alifnya dibaca i, ya. Jadi ihdina. Nah, sekarang bagaimana cara membaca disambung ayat 1 dan ayat 2, ya, karena ini ada hamzah wasl. Maka nanti cara membacanya, kalau disambung ayat 1 dan 2, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu ya. Coba kalau kita perhatikan, ini ada di surah Al-Fatihah, tapi kita perhatikan di mushafnya ya. Ini mushafnya standar Indonesia. Nah, ini perhatikan. Kalau di standar Indonesia sudah ada harokatnya pada kata alhamd. Beda ya. Jadi perhatikan yang standar Arab tidak ada harokatnya, tapi ada kepala sod atau sod potong. Maka di sini yang lebih berhati-hati. Tapi kalau mushaf standar Indonesia sudah ada harokatnya. Jadi hati-hati pada saat membaca disambung antara ayat 1 dan 2. Banyak yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak betul ya. Karena ini hamzah wasl, jadi harus disambung dari huruf mimnya ya ke huruf lamnya. Jadi kita perhatikan ya, karena di sini sudah ada harokatnya. Harus hati-hati nih kalau mushaf standar Indonesia. Bacanya kalau disambung antara ayat 1 dan 2 Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya? Seperti itu. Sama dengan ini juga. Ini ayat 5 dan ayat 6 kita mau sambung ya. Nah, kalau yang di standar Arab enak sekali. Nah, karena kan tidak ada harokatnya. Jadi kita bisa langsung sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini jadi kalau disambung. Nasta'inu ihdina. Tapi hati-hati kalau kita melihat mushaf standar Indonesia. Ada yang membaca kalau disambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Salah ya. Karena di sini hamzahnya hamzah wasl. Jadi hati-hati. Bacanya harus nasta'inu ihdina. Itu ya. Jadi kalau disambung

Rahim. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah kita sudah punya pengetahuan ya untuk membaca bagaimana huruf alif yang tidak punya tanda baca ya, dan perbedaannya antara mushaf standar Indonesia dengan mushaf standar Arab ya. Nah, ini perhatikan. Jadi kita insya Allah akan lanjutkan ya untuk skema tajwid berikutnya ya. Sedikit demi sedikit nanti kita akan paham bagaimana cara metode tasbih memudahkan umat untuk tidak terlalu pusing dengan urusan tajwid ya. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan dengan cara belajar sedikit demi sedikit kita paham lebih mendalam ya. Jangan lupa itu tadi Quran surah Al-Fatihah, surah yang wajib kita baca dalam sholat ya. Jangan sampai nanti kita jadi imam disuruh menyambung ayat-ayat 1 dengan ayat 2 kemudian tadi keliru cara menyambungnya ya. Baik, kita tutup ya dengan doa sesudah membaca Al-Quran.

وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن.

0: Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Umi Maria sudah diajarkan lagi nih seputar tentang tajwid, apalagi di surah Al-Fatihah. Ini menjadi surah yang esensi ya, selalu esensi bagi umat Islam juga untuk sering dibacakan di setiap harinya, minimal 5 kali sehari untuk bisa dibacakan, bukan minimal lebih. Bahkan lebih ya.
0: Lebih. Karena kan Sabtu.
1: Iya benar.
0: Sabtu salat kan.
1: Iya benar. Iya iya. Betul ya, bukan
0: yang paling tidak 17.
1: 17 kali. benar. Iya. Jadi dengan mengetahui ini bisa lebih baik lagi lah bacaan kita.
0: Iya, betul Nak Irsan. Semoga Nak Irsan juga bisa mengamalkannya ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Umi. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali Umi, belajar lebih banyak lagi seputar tentang cara membaca Al-Qur'an yang baik. Untuk hari ini kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mozaik Islami Pro 1 RRI.

Pro Soto dari Makassar pendengar, setelah tadi mendengarkan bersama dengan Umi Maria bagaimana belajar tajwid dengan metode tasbih, berikutnya kembali menemani Anda jam 9 malam waktunya Irsan menghadirkan drama radio, judulnya drama Lumbung di Depan Rumah, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Kupang. Tapi sebelum itu pendengar, Irsan hadirkan dulu nih lagunya Liodra dengan Tak Dianggap yang akan mengantar kita mendengarkan drama radio untuk edisi hari ini di hari Kamis 21 Mei 2026.

pangan bukan sekedar soal perut yang kenyang, tapi soal kedaulatan di atas tanah sendiri. Di saat harga-harga di pasar kian melambung tinggi, sebagian orang memilih mengeluh. Namun Pak Beni memilih untuk menanam. Sebuah pilihan yang awalnya dianggap remeh oleh anaknya sendiri.

0: Aduh bapak nih, pagi-pagi sudah bunyi ini cangkul dong. Buat apa ini bapak? Halaman rumah nih supono dan polybag dan pot bekas dong. Jadi sempit nih. Beta mau parkir motor ju nanti susah setengah mati sani.
1: Lihat dulu anaknya. Ini namanya investasi. Daripada ini tanah cuma rumput liar yang tumbuh, lebih baik bapak bertanam lombok, sawi, dan tomat. Lihat dong, ini kangkung dong sudah mulai hijau tuh.
0: Ais, bapak nih, buat repot sa. Di pasar ada tuh. Tinggal pibeli, beres toh. Jangan gaya-gaya pakai istilah ketahanan pangan dong. Bapak bukan menteri yo.
2: Ih, kakak dong. Tadi malam kakak makan mie instan pakai sawi toh. Itu sawi yang kemarin beta petik di muka rumah nih kakak. Masih segar. Sonde pakai pestisida lai.
0: Sari ye. Kok hanya 2 kok 3 lembar sayur ju? Di pasar ju, beta sudah dapat banyak ha.

0: Selamat pagi, Pak Benny. Wih, Bapak pung tanaman nih polybag nih. Pung subur-subur lai. Ini Lombok dong, Ju. Semulai berbuah lebat nih, Ma. Beta tadi pi pasar. Aduh, harga Lombok pun naik lai. 1 kilo su 100 ribu lebe.
1: Puji Tuhan, Mama RT. Kuncinya cuma telaten, Sa. Beta pakai pupuk kompos dari sampah dapur sendiri. Lumayan, Mama. Beta sone pusing lai kalau harga bumbu dong naik.
0: Betul, Bapak. Beta mau do, Bapak ajar kas katong cara tanam di lahan sempit begini nih. Warga dong sumulai mengeluh nih soal harga pangan yang sone menentu. Uang 100 ribu pi pasar nih. Katong belanja ju, son cuk.

Minggu-minggu berikutnya, cuaca ekstrim melanda desa itu. Distribusi pangan terhambat, stok di pasar menipis, dan harga-harga melonjak tak terkendali. Ardi yang biasanya makan di luar, mulai merasakan dampaknya.

0: Ade, Sari, kenapa soalnya ada lauk di meja nih? Kakak su lapar setengah mati nih. Pulang kerja hujan-hujan lai.
1: Hei kakak, pasar dong tutup kok ada banjir besar na. Tukang sayur jus onde lewat ha. Tapi tenang sa, bapak tadi su petik terong neng lombok di muka. Beta ju baru ambil telur dari bapak pung kandang ayam di belakang tuh. Sabar ya kakak, sedikit lebe tepi masak.
2: Karmana anak, lapar kok? Biasa anak pi makan di warung. Sekarang lihat su, waktu orang lain bingung mau masak apa tagal pasar kosong, ketong tinggal jalan dua langkah pi muka rumah.
0: Aduh, minta maaf ya bapak. Ardi baru sadar sekarang, ternyata yang bapak bilang tuh betul. Ketahanan pangan tuh mulai dari rumah sendiri ya bapak.
2: Iya anak, ketong itu sone tahu kapan krisis datang. Tapi kalau ketong pun lumbung sendiri, mau kici ke mana ju ketong sone gampang goyang. Jangan kasih tinggal ini tanah dong kering. Ketong tanam kok bisa rasa dia pun manfaat toh.

0: CEO Bapak Benny, so mau bagi-bagi bibit dan ilmu buat warga di sini nih. Sekarang tiap rumah supunya tanaman sayur masing-masing.
1: Sama-sama Mama RT. Kalau satu RT sukuat di pempangan, ketong sendiri perlu takut lah kalau harga pasar naik turun.
2: Bapak, ini polybag dong. Hardi susun rapi nih. Besok katong tanam jahe dan kunyit lah ya Bapak.
3: Kakak Ardi, so jadi wakil menteri ini kok.
1: Nah, itu baru betul. Mari kotong kasih hijau kotong pung lingkungan sendiri dengan tanaman yang bermanfaat dan bernilai ekonomi.

Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi kesadaran kita bersama. Mari berdayakan lahan yang ada sebagai lumbung pangan. Tanam apa yang kita makan, dan makan apa yang kita tanam.

0: Barengir Sansa Putra menemani Anda mendengar. Dan tadi sudah kita dengarkan ya, ada drama radio judulnya Lumbung di Depan Rumah. Dia produksi rekan-rekan kami dari RRI Kupang. Benar ya, kalau misalnya kita punya kandang ayam kecil-kecilan lah untuk rumah kita aja gitu pendengar. Jadi terus juga ada sayur yang ditanam di lingkungan atau di pekarangan rumah, kotoran ayamnya bisa digunakan jadi pupuk, diolah untuk tanaman-tanaman kita. Terus nanti tanamannya berbuah, nah itu bisa jadi sayur. Kalau misalnya kita punya kandang ayam yang ayamnya bertelur, nah telurnya bisa dikonsumsi. Terus kalau udah banyak anaknya, yang dewasa itu bisa disembelih jadi daging ayam lagi. Nah, dengan hal-hal seperti itu kayaknya kita bisa punya lumbung pangan ya di halaman rumah kita nih pendengar. Ini mungkin bisa ditiru pendengar ya, hal-hal sederhana yang mungkin jika dilakukan paling tidak keluarga kita bisa dapat manfaat deh. Minimal nggak beli telur lah ya pendengar. Kalau misalnya udah dirawat beberapa lama kan akhirnya telurnya udah mulai banyak, terus anakannya udah mulai besar juga. Tapi dipeliharanya harus di pekarangan rumah ya, jangan sampai mengganggu tetangga-tetangga yang lain pendengar. Barang Irsan masih menemani Anda dari Jalan Riburakne nomor 3 Makassar. Berikutnya Irsan akan hadirkan Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas bersama dengan komunitas-komunitas yang pernah hadir bareng kita nih pendengar. Ada komunitas apa aja Irsan? Banyak yang pernah gabung sama kita. Terus juga ilmunya juga sangat luar biasa nih ya. Ilmu-ilmunya teman-temannya sangat luar biasa. Terutama untuk teman-teman yang belajar untuk bisa berbagi, terus juga belajar untuk bisa memberikan hal-hal terbaik untuk orang lain tuh. Nah pendengar, nah bahkan ada nih komunitas yang mereka berkumpul karena suka menulis naskah film. Diprakarsai oleh Bang Ikhwan Persada. Ini dipandu oleh rekan saya yang akan menemani Anda.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

selaku founder Rumah B Channel Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun anda berada. Yang baru waktu dengan anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami

0: Jumat malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi malam hari ini. Bersama saya Arvan, mengudara untuk Indonesia. Dan untuk malam hari ini, Ngobras kita spesial bersama ISP Nulis, ya, yaitu Komunitas Penulis Skenario. Dan saya sudah bersama narasumber saya, ada Kak Ihwan Persada. Beliau adalah sutradara dan CEO Rumah Kreatif Indonesia Cinema Persada yang akan ngobrol-ngobrol soal komunitas penulis skenario ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar?
2: Baji-baji.
1: Ya, di sela-sela kesibukannya, terima kasih ya, kita ganggu lagi nih Kak Ihwan Persada untuk kesekian kalinya. Tapi menarik, saya beberapa waktu kemarin melihat lewat di beranda saya ya. Nah, ada keresahan dari, ada mungkin informasi yang disampaikan oleh Taiwan soal Indonesia saat ini kekurangan penulis skenario. Kenapa nih? Nah, ujung-ujungnya ternyata ada ISP Nulis namanya ya. Kita pengen korek-korek, nggak apa-apa ya malam hari ini ya, Taiwan ya?
2: Boleh.
1: Oke deh. ISP Nulis namanya, Komunitas Penulis Skenario. Ya. Nah, ini boleh cerita dulu deh. Ini gagasannya Taiwan atau sudah ada dari dulu nih?
2: Ya, sebenarnya kan soal Indonesia kekurangan penulis skenario ini kan bukan hal baru ya. Karena sudah lama kita gaungkan kan, termasuk Joko Anwar juga sudah menggaungkan sudah lama gitu ya. Jadi saya pun sebenarnya sebagai produser, sebagai sutradara itu merasakan keresahan yang sama gitu ya. Karena produksi film makin banyak ya, setahun tuh bisa 200-300 judul, tapi kok penulisnya tuh gitu-gitu aja gitu.
1: Oh ya kan? Gitu.
2: Iya, jadi itu kenyataannya gitu. Yeah, supply-nya gede, demand-nya gede, tapi supply-nya tuh kecil. Ini kan hukum pasarnya nggak ketemu kan. Gitu. Jadi akhirnya kalau buat saya pribadi, daripada kita ngeluh, ya memang kita harus nyari solusi kan. Jadi salah satu cara kita untuk bagaimana caranya berdamai dengan keadaan ini adalah sejak 10 tahun terakhir itu kita bikin kelas skenario ya. Jadi kelas skenario di mana di situ kita menjaring bakat-bakat baru penulis dari seluruh Indonesia. Beberapa penulis kita malah ada dari ada yang domisili di Amerika, di Australia juga pernah ada, di Portugal, Hong Kong, Malaysia sama Singapura gitu. Cuman kan memang mendidik penulis itu kan nggak bisa instan ya,
1: betul.
2: Ya karena kalau kita sekolah film pun tuh bisa 4 tahun kita sekolah film ya, belajar skenario juga bisa segitulah waktunya gitu. Jadi ini memang proyek jangka panjang, tidak bisa dipetik dalam waktu singkat gitu ya, tapi kalau kita nggak lakukan hari ini ya mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya apa yang saya teriakkan hari ini tuh diulang lagi nanti gitu. Ya kan, jadi kalau buat saya pribadi mulai dari situ akhirnya alumni kelas skenario ISP ini kita himpun di komunitas ISP Nulis. Niatnya memang dari awal adalah gimana supaya teman-teman ini tuh bisa menjadi penulis skenario profesional gitu. Goalsnya memang dari awal seperti itu.
1: Goalsnya untuk menjadi yang profesional ya.
2: Nah,
1: oke, ini didirikan kapan tepatnya nih, Kak Ihwan?
2: Kalau ISP Nulisnya sekitar 2022 ya. Jadi pas COVID kan, jadi pas 2021. Jadi COVID, pas ya. COVID karena kita di rumah aja ya gitu ya, jadi kita cari cara gimana caranya supaya kita tetap kreatif gitu ya. Dan memang salah satunya karena kebutuhan juga yang tadi saya bilang, supply sama demand yang tak ketemu, akhirnya kita bikin ISP Nulis ini gitu. Yang menarik alhamdulillahnya adalah kita bikin baru setahun itu, tahun berikutnya tuh udah mulai ada pekerjaan gitu. Jadi udah mulai ada pekerjaan menulis dari apa namanya, dari layanan streaming, terus dari beberapa PH gitu. Jadi teman-teman penulis yang bergabung di situ juga merasakan benefit ya gitu kan. Mereka karena mereka ikut kelas, mereka bayar kan. Ya dianggap semacam investasi lah gitu ya. Belum setahun investasinya udah balik kan. Berarti it's a good business gitu loh, ya kan. Seperti itu. Belum lagi sebenarnya buat penulis ini kan portfolio ya. Karena kalau misalnya mereka menulis aja tapi nggak jadi film, nggak jadi series, nggak jadi miniseri, ya nggak jadi apa-apa juga ya kan gitu. Seperti itu.
1: Ada berapa sekarang anggota dari ISP Nulis ini?
2: Kita tanya itu yang tercatat di kita ya itu sekitar 42 orang. Tapi yang aktif itu sebenarnya nggak sampai setengahnya. Nggak sampai setengahnya. Dan yang lebih parah lagi adalah kita tuh penulis dari Sulawesi kayaknya baru satu orang deh.
1: Walah.
2: Iya kan? Iya. Jadi didominasi oleh penulis dari Jawa. Ini juga yang sampai sekarang buat saya masih jadi PR ya. Kenapa teman-teman dari Jawa itu lebih antusias, lebih agresif mengikuti kelas, berhimpun di komunitas seperti ini dibanding teman-teman dari luar Jawa atau lebih spesifik lagi dari Sulawesi.
1: Itu belum didapat jawabannya.
2: Sebenarnya sih ya ada lah ya beberapa jawaban, tapi masih spekulatif gitu ya. Karena mungkin kalau kita buat teman-teman di luar Jawa ini kan pekerjaan di film ini kan kayak pekerjaan hayalan ya. Bahkan bapak saya sendiri pun itu sampai hari ini tuh kalau lihat film saya diputar di TV misalnya, dia nanya, itu kamu bayar berapa ke TV? Ya kebalik kali yang bayar kita kan gitu. Karena itu tadi, karena film itu masih dianggap bukan pekerjaan mungkin ya, jadi sekedar hobi gitu ya. Padahal kan ini industri,
1: sudah industri.
2: Bukan industri miliaran lagi ya, industri ratusan miliar gitu ya. Karena setahun tuh di Indonesia kan tahun lalu tuh kita penjualan tiket film Indonesia tuh 82 juta tiket. Nah, jadi kali aja tuh 82 juta kali 40 ribu misalnya satu tiket tuh berapa banyak pemasukannya gitu. Jadi ini industri yang sebenarnya cukup besar gitu ya. Memang belum sebesar kuliner kalau di ekonomi kreatif ya, tapi ini growing industry, ini growing business gitu. Ini industri akan terus bertumbuh karena sampai hari ini kan jumlah bioskop kita masih sedikit sekali gitu. Jumlah layar kita itu baru 2.500, jauh sekali dibanding dengan misalnya Korea gitu ya. Korea itu penduduknya cuma 50-an juta. Kita penduduk kita tuh udah 275-280 juta menurut BPS kan. Sementara mereka tuh udah punya film yang ditonton sampai 50 juta orang. Kita tuh belum pernah ada film yang ditonton sampai 50 juta orang gitu. Karena jumlah layar kita terbatas. Jadi memang persoalan di industri film ini banyak, tapi sekali lagi industri film ini kan growing business gitu. Karena misalnya di sisi penulisan di sisi penulis skenario kan, kalau dikasih tahu fee-nya penulis skenario berapa sih? Ya kalau saya bisa bilang ada kok penulis skenario yang bisa dibayar sampai 300 juta satu film tuh ada. Cuman ya itu lagi, balik lagi ya, kalau buat teman-teman di luar Jawa kan ya ini mungkin kayak industri hobi ya. Masih mengawang-awang gitu ya, belum dapat duit dari mana sih gitu, kayak gitu.
1: Ada duitnya gak sih itu penulis skenario gitu ya? Kan taunya orang jadi artisnya doang ini yang cepet nih dapatnya.
2: Betul. Okay. Penulis dibayar gak sih gitu?
1: Kira-kira kendala ini ya, tadi Kak Iwan menjelaskan kalau sangat timpang ya, di wilayah timur khususnya di Makassar baru satu nih yang ikutan pengen ini. Sebenarnya apa kendala di lapangan sih, kesulitan untuk menjadi penulis skenario itu, sekolahnya kah atau memang peminatnya yang kurang begitu?
2: Jadi gini, menulis ini kan sering dianggap sebagai pekerjaan yang nggak perlu ilmu gitu ya. Diibaratkan kayak semua orang bisa nulis gitu. Iya memang betul, semua orang bisa nulis. Tapi apakah semua orang bisa menulis yang baik? Belum tentu. Hmm. Sangat sedikit orang yang bisa menulis dengan baik. Ini kita belum bicara skenario ya, kita baru bicara in general ya. Menulis dengan baik, menulis berita dengan baik di radio misalnya. Menulis ad-lib dengan baik di radio misalnya. Nggak banyak yang bisa bisa bikin yang bagus gitu ya. Nah kalau di film lebih, kita masuk ke skenario lebih, apa namanya, lebih teknis lagi. Karena menulis skenario itu kan sangat teknis ya. Ada formulanya yang harus kita ikuti gitu. Tapi kata orang bijak di dunia kreatif kan, sebenarnya yang dibutuhkan di dunia kreatif itu bukan kreativitas aja, tapi juga konsistensi gitu. Nah ini nih yang kurang nih di penulis kita. Karena gak sabaran, maunya instan, maunya belajar hari ini besok udah menulis skenario buat film bioskop. Ya gak gitu kali caranya ya kan. Karena prosesnya panjang gitu. Jadi kita pun selalu ngasih tahu ke teman-teman yang udah ikut kelas, kita bilang ini bukan proses cepat, ini bukan proses instan. Nulis skenario itu kayak lari maraton, bukan lari cepat. Yang dibutuhkan itu bukan kecepatan, tapi yang dibutuhkan itu adalah
1: konsistensinya itu.
2: Endurance gitu ya, daya tahan.
1: Daya tahannya ya.
2: Konsistensi gitu, karena kita tuh bisa menulis skenario lama ya. Saya kasih contoh misalnya Solata, film saya ini kan juga ditulis oleh salah satu tim YSP nulis ya, ada Arai Amelia dari Malang gitu. Kita itu nulisnya dari Mei 2023 sampai Juli 2024, jadi sekitar 14 bulan kita nulisnya gitu.
1: Wow.
2: Jadi lama gitu. Kalau di Hollywood lebih lama lagi, ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun nulisnya gitu. Karena memang ini apa namanya, skenario itu kan penting sekali buat film ya. Dia jadi blueprint ya. Gak akan ada film bagus lahir dari skenario yang buruk. Gak akan ada. Tapi film yang biasa aja masih bisa lahir dari skenario yang bagus. Ya kan? Jadi ini blueprint, ini dasar banget, ini penting banget. Dan saya selalu ingat kata-katanya Mbak Mira Lesmana tuh beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-20 tahun yang lalu, dia bilang kayak gini, kita tuh cuman sibuk bikin film ya, tapi kita lupa tuh mendidik anak-anak tuh buat apa namanya, kita lupa tuh untuk melakukan regenerasi di film gitu. Ya kan? Dan hari ini tuh kita ngerasain itu kan. Kita nyari penulis susah. Ya penulis top ada, tapi kan penulis top diperebutkan semua orang ya gitu kan gitu. Misalnya penulis top sekarang misalnya ada Oka Aurora ya. Dia nulis Ipar Adalah Maut Bila Esok Ibu Tiada gitu ya. Tapi kan sebelum Oka populer, yang

0: bicara dari infrastruktur banyak ya, karena salah satunya mungkin ya memang betul sekolah film tuh masih sedikit di Indonesia ya, ya kan, apalagi yang mengkhususkan diri di penulisan skenario itu satu. Terus yang kedua kursus workshop kelas film kelas skenario itu mahal. Jadi range-nya itu rata-rata 6-8 juta, ya kan. Sementara kita ini bikin yang versi murahnya banget aja, yang 700.000 aja, itu masih sedikit yang ikut. Karena hari ini selain orang mau cepat, maunya juga gratis kan, nggak ketemu ya, ya kan. maunya cepat, maunya gratis pula. Aduh, itu udah nggak ketemu tuh kan gitu. Nah ini jadi tantangan besar buat kita gitu. Jadi sekarang memang kita saya pribadi tuh di setiap proyek-proyek dari Indonesia Cinema Persada, kita pasti akan ditulis oleh penulis dari tim ya, penulis ini gitu. Karena itu cara kita untuk grooming penulis sampai dia jadi gede gitu. Karena memang buat saya pribadi, ya, penulis ini harus jadi laboratorium, harus jadi kayak Kawah Chandra di muka untuk menggembleng penulis baru. Kalau mereka udah gede ya silakan, boleh. Kayak sekarang penulisnya Solata itu Arai Amelia, dia sekarang udah dipakai sama MD Pictures. Kita malah seneng kan? Kita malah seneng banget karena didikan kita tuh udah dipakai di PH besar gitu.
1: Iya, sama halnya tadi yang dikatakan ya, goalsnya adalah kayak pro ya. Iya, goalsnya kasih kesempatan pro, ke situ ini apa silakan ya.
0: Kalau ada kesempatan untuk terbang, monggo silakan. Ya.
1: Dengan bangga juga ya, tidak mau menahan kayak.
0: Tidak boleh.
1: Justru kita bangga ya. Menelurkan itu. Nah, dengan terbukanya ini ya baru seumur jagung lah kalau dibilang, dari 2021 baru 4 tahunan ya. Nah, ini bagaimana menggaungkan ini ke semua apa ya, calon-calon penulis, tentunya sudah diupayakan ya oleh Kak Iwan dan kawan-kawan ya, dengan mencoba tadi memberikan harga yang relatif murah gitu ya. karena yang saya dapat informasinya bahwa kenapa mesti pendidikan-pendidikan atau mungkin kursus-kursus seperti ini diharuskan bayar gitu ya. Ada dua ternyata ininya. Kalau yang gratisan itu biasanya yang ikut asal nggak konsen begitu. Artinya goalsnya nanti nggak dapat.
0: Betul banget.
1: Dan dengan itu terbukti. Dengan dia mau ikut dan mengeluarkan uang, artinya akan ada effort begitu ya.
0: Betul.
1: Dia akan sungguh-sungguh menyerap ilmu itu. Nah, betul. Artinya kan juga tidak, bukan kesia-siaan bagi tenaga pengajar yang mencerahkan juga ilmu gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, ada hasil nanti yang bisa dilihat. Nah, itu salah satunya. Walaupun mungkin tadi memang harus cukup waktu yang panjang ya. Karena tidak instan dalam satu bulan bisa langsung gitu. Ya, tapi kalau gambaran saya bahwa apa yang disiapkan sekarang adalah penulis skenario yang sebenarnya harus siap menerima gitu ya, apa yang customer atau mungkin pihak lain ingin dapatkan begitu ke kita, kita transformasikan ke dalam skenario itu ya. Betul. Itu yang dicari sekarang ya. Well, tidak idealis begitu, Kaiwan. Harus profesional, artinya mintanya komedi, mintanya romantisme gitu ya.
0: Kalau menurut saya seorang penulis harus tetap punya idealisme ya.
1: Harus tetap ya.
0: Iya, harus tetap, karena kalau dia nggak ada idealisme, dia tidak akan bisa mengerahkan ide-idenya supaya supaya skenario yang dia tulis tuh bisa tetap segar, bisa tetap menarik, bisa tetap punya inovasi gitu ya. Kalau sekedar melayani permintaan produser, menurut saya akan menghasilkan skenario yang buruk.
1: Gitu. Buruk ya justru itu ya?
0: Justru buruk. Karena di film ini kan kita itu kerja kolaboratif ya. Film itu salah satu wadah media di mana tuh banyak sekali orang yang berkumpul dengan berbagai lintas ilmu, tapi kita tuh belajar untuk bekerja sama. Karena film itu bukan pekerjaan satu orang. Saya misalnya, saya

0: sutradara, saya produser, tapi apakah semua keinginan saya harus dituruti? Enggak. Karena kita hire the best people yang we can afford gitu ya, kru-kru yang menurut kita tuh cocok untuk lini-lini pekerjaan ini gitu. Mereka kita hire untuk itu gitu. Jadi kalau mereka cuman mengikuti apa yang kita inginkan, ya ngapain kita hire mereka gitu ya? Hire aja orang capak kayak gitu ya, yang ya udah kamu ini gitu. Tapi kan di film nggak seperti itu cara kerjanya. Semua orang punya hak yang sama untuk memberikan kreativitasnya, memberikan inovasinya gitu. Semuanya bekerja sama untuk menghasilkan karya terbaik.
1: Jadi jangan dipandang sebelah mata ya, penulis skenario itu harus.
0: Penulis skenario itu menurut saya salah satu pekerjaan yang paling menantang, tapi sekaligus paling menyenangkan sebenarnya, karena kita tuh bisa bikin satu semesta cerita gitu ya, terus bisa bikin karakter yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang, kita bisa masuk ke dalamnya, kita bisa selami gitu ya, dan kita dibayar. Gitu. Jadi itu menurut saya salah satu privilege yang nggak semua orang punya.
1: Nah, kalau melihat mungkin perkembangan ya, banyak tadi kalau Kak Iwan juga menjelaskan bahwa ada beberapa penulis-penulis skenario muda nih sudah bermunculan ya. Mereka ini rata-rata ada gap yang berbeda sudut pandang gak nih dengan penulis-penulis zamannya Kak Iwan sebelumnya gitu? Mungkin mereka sekarang lebih ke Koreaan, lebih ke modern ini gitu ya.
0: Udah pasti ada, karena terutama saya ngomongin spesifik di SP Nulis ya. Kalau di SP Nulis itu kan semuanya punya pekerjaan tetap dan dengan latar belakang yang beda-beda. Kita punya penulis misalnya ada dokter gigi lulusan UNER Surabaya. Dokter gigi loh, ya kan? Terus kita punya penulis yang latar belakangnya tuh presenter, presenter televisi. Kita punya penulis yang latar belakangnya peneliti dari sejarah UI. Kita punya penulis yang latar belakangnya ibu rumah tangga, tapi dia lulusan matematika ITB. Jadi latar belakangnya itu beda-beda dan menurut saya kaya banget gitu ya. Dan dengan latar belakang seperti itu kan mereka bisa menghadirkan satu semesta yang beraneka warna gitu ya, yang beragam gitu ya, yang tidak satu warna, tidak mudah tertebak gitu. Karena penonton kita hari ini kan selalu ingin sesuatu yang seger, selalu ingin sesuatu yang menarik. Makanya kita lihat sekarang orang lama-lama bosen kok dengan horor yang gitu aja formulanya diulang-ulang-ulang terus gitu. Makanya begitu Jumbo muncul kan semua orang seneng ya gitu, karena inilah yang kita tunggu-tunggu, film kayak gini nih, inovasi seperti ini gitu. Dan itu juga terjadi di skenario gitu, ya kan? Apakah tiap penulis punya gaya masing-masing? Iya. Apakah tiap penulis punya favorit masing-masing? Iya. Ada yang suka banget drama Korea, ada yang suka drama Cina misalnya gitu ya.
1: Inspirasinya
0: kan,
1: ya.
0: Ketika kita nulis, kita sekali lagi film itu media kolaboratif gitu. Kita nggak bisa mengedepankan ego kita. Yang kita kalau saya selalu bilang ke teman-teman penulis tuh, yang kita bela tuh nggak boleh ego kita ya. Yang kita bela itu cerita kita for the sake of the story. Gitu. Jadi saya selalu bilang gitu sama teman-teman. Kalian harus bela ceritanya. Gitu. Kita mau jungkir balik kayak gimana pun, ceritanya yang kita harus bela. Ceritanya harus jadi lebih bagus. Karakter-karakternya harus bisa lebih relate, harus bisa lebih relevan ke penonton. Dan ini kan PR-nya banyak banget kalau di film ya gitu.
2: Kak Elo, besok pengen jadi pilot ya?
3: Iya dong, keren kan?
2: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
3: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
2: Enggak apa-apa kan?
3: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot!
4: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: perbincangan kita tentunya Kak Iwan juga pengennya banyak lah yang memanfaatkan ini, mumpung ISP Nulis membuka kesempatan nih ya bagi para penulis-penulis skenario yang pengen belajar begitu ya. Untuk gabung di ISP Nulis sendiri, Kak Iwan, seperti apa nih syaratnya?
1: Syaratnya sebenarnya mudah banget ya, cuman tinggal ikut kelas skenario ISP aja, ya kan. Setelah itu tuh udah, kita selalu bilang dari awal ke teman-teman yang gabung tuh di kelas kita, ini kita bakal bareng lama ya. Jadi kalian tuh cuman nggak cuman ikut 4 sesi teori aja gitu, kita nih bakal bareng lama. Jadi kita udah kasih sign kayak gitu ya, kita udah kasih pertanda kayak gitu. Tinggal teman-teman nih mau ngikutin, mau konsisten apa enggak gitu ya, karena ya walaupun mereka bayar, tapi banyak juga yang mungkin merasa, waduh terlalu berat ya ternyata jadi penulis, tidak seperti yang saya bayangkan gitu ya. Atau yang udah biasa nulis novel atau buat Wattpad misalnya, waduh ini terlalu banyak aturannya ternyata ya, terlalu banyak strukturnya yang harus diikutin, terlalu banyak formula yang harus diikutin, terlalu banyak referensi yang harus dibaca. Ya memang iya, karena kita bikin film tuh bukan menghabiskan duit 1-2 juta gitu loh. Orang tuh bikin film 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar, atau kayak Jumbo tuh 40 miliar gitu. Ya kan, kalau skenarionya nggak bagus ya gimana ya? Seperti itu gitu.
0: Oke, jadi yang pengen tahu soal ISP atau ISP Nulis ini atau ingin gabung, kemana ini bisa kepoin, Kak Iwan?
1: Ada di Instagram kita, bisa di @IndonesiaSinemaPersada sambung semuanya, atau bisa juga di @ISPNulis sambung semuanya. Itu ada informasi-informasinya. Kebetulan kita juga sekarang lagi, karena kita merasa penulis dari, bukan merasa ya, karena memang penulis dari Sulawesi baru satu, kita lagi buka nih program beasiswa sebenarnya buat penulis dari Sulawesi.
0: Oh, namanya beasiswa?
1: Iya, kita lagi buka program beasiswa dari penulis Sulawesi. Karena memang dari awal kita cari calon penulis skenario yang serius, jadi kita juga nggak mau sekedar buka seleksi, nggak mau. Kita maunya ada pembekalan dulu, habis pembekalan mereka ngikutin seleksinya, jadi ada effort gitu ya. Ada effortnya, pembekalannya juga kita terapkan biaya murah banget, cuma 100.000, ya kan. Habis itu mereka bisa ikutan seleksinya, kalau lolos kita udah bikin komitmen per 10 orang tuh kita kasih per 10 orang yang daftar kita kasih satu beasiswa gitu. Wow. Karena cuman ini caranya mungkin untuk menggalakkan penulis dari Sulawesi gitu ya. Karena kan lucu ya, kita Indonesia Sinema Persada akan fokus bikin film di Sulawesi, tapi kok penulisnya dari Malang gitu. Kan aneh ya gitu kan.
0: Jadi tapi bukan berarti Kaiwan mentang-mentang dari Sulawesi maunya semua anak lokal itu enggak juga ya. Cuman pengen
1: juga
0: meratakan. Tapi kenapa sih, biar ada akselerasi juga nih dari timur dari Sulawesi.
1: Betul,
0: ya.
1: Karena kan sebenarnya kalau menurut saya cerita-cerita berlatar Sulawesi lebih bagus kalau dituturkan oleh penulis dari Sulawesi ya. Pasti kita lebih grounded, lebih ceritanya lebih membumi, karena udah pasti beda cara-cara orang luar melihat dengan orang yang ada di sana tuh melihat masalah yang terjadi gitu ya gitu. Kayak contoh kasus misalnya saya nonton kemarin Komang gitu ya. Komang tuh film yang bagus kalau menurut saya ya. Latarnya di Bau-Bau, cuman menurut saya tuh Bau-Baunya tuh kurang kuat gitu. Kurang kuat di film gitu kan. Jadi kalau yang saya lihat ini film, kalau mau ini latarnya Komang nih, kalau mau dipindahin ke daerah lain juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Nggak harus di Bau-Bau gitu. Padahal kan kalau di film kita nggak boleh bikin seperti itu. Dia harus terjadi di Toraja ya, nggak bisa dipindah ke tempat lain gitu kan. Dia spesifik terjadi di sana gitu.
0: Itu salah satu contohnya ya. Ini sudah ada bocoran ini para penulis. Salah satu ilmu tuh ya, yang itu memberikan cerita itu ya. Nah, apa mungkin ada keinginan lagi nanti mungkin dengan promo begitu khusus ke Sulawesi nih, Kak Iwan, untuk memperkenalkan ISP Nulis begitu?
1: Kalau promo secara khusus mungkin enggak ya, cuman memang kita selalu bilang di media sosial kita bahwa Indonesia Cinema Persada itu akan fokus bikin film di Indonesia Timur umumnya dan Sulawesi pada khususnya gitu. Rencananya kan setelah Solata tuh kita akan syuting di Selayar, ya, setelah Bunuh Diri itu kita akan syuting di Selayar. Wow. Habis itu kita bikin, iya, habis itu kita rencana tahun depan mau bikin Nama Aku Ramang itu. Kita masih bingung sih milih nih antara kalau nggak Sopeng mau di Baru gitu kan. Jadi memang kita kan banyak di Sulawesi bikinnya. Nah masalahnya itu tadi yang saya bilang, masa sih kita bikin film di Sopeng di Baru tapi kok penulisnya nggak ada yang dari Sulawesi Selatan ya, kan aneh kan.
0: Masa Kak Iwan terus nih juga nih merangkap-rangkap ya. Atau orang luar malah ya, biasanya ada mispersepsi gitu ya. Kira, wah menarik sekali nih ya. Nah untuk Anda juga mungkin pendengar, pemirsa, serta mungkin ada yang minat begitu ya, pengen terjun menjadi penulis skenario film. Nah kepo-kepoin tuh informasinya tadi. Nah Kak Iwan, mungkin di kesempatan terakhir nih ya, apa harapannya nih kepada anak-anak muda atau mungkin putra-putri di Sulawesi ini ya, untuk berkembang lah di dunia penulis skenario khususnya untuk film. Ada nggak nih satu motivasi buat mereka nih semuanya?
1: Ya, kalau menurut saya kan semua pekerjaan bagus ya, tapi yang bagus itu kan adalah pekerjaan yang ditekuni, ya pekerjaan yang konsisten, termasuk di penulis skenario. Industri film adalah industri yang berkembang terus. Dari tahun ke tahun berkembang terus. Jadi kita pasti akan butuh lebih banyak lagi penulis skenario gitu ya. Yang akan melayani produksi film, series, miniseri dari pihak besar, dari pihak menengah, dari pihak independen gitu ya. Dan memang kita selalu akan kasih tahu ke teman-teman bahwa menjadi penulis skenario nggak bisa instan. Jadi paling cepat itu 1-2 tahun udah mulai kelihatan hasilnya, itu paling cepat ya gitu ya. Cuman ini kalau ditekunin dengan baik bisa hidup layak banget gitu ya, jauh di atas UMR kan. Jadi 100 juta satu film kan jauh banget ya di atas UMR gitu ya.
0: Itu hanya profesional ya.
1: Betul. Saya kira ini salah satu profesi yang masih sangat jarang dilirik oleh anak muda ya, terutama Gen Z ya. Mungkin harapannya sih sebenarnya kalau sekarang anak-anak Gen Z ditanya mau jadi apa nanti, ya mungkin nggak semua jawabannya mau jadi konten kreator atau mau jadi YouTuber. Mudah-mudahan mulai ada juga yang jawab mau jadi penulis skenario gitu.
0: Penulis ya, oke. Oh iya, tadi ada saya mau tanya soal menulis ya. Kadang saya juga sih biasa terjun juga sebagai penulis, khususnya menulis naskah drama. Untuk satu part aja itu sudah luar biasa banget itu ya. Apalagi mau buat yang series gitu, Kak Iwan ya. Itu terasa banget. Jadi memang harus konsisten dan tidak satu malam, harus rutin terus nih. Nah, kayak saya nih kalau pengen putus nggak ada ide, nggak nulis nih.
1: dan ada satu hal sebenarnya, Arfan, yang teman-teman mungkin abaikan dari belajar menulis skenario itu. Ketika kita belajar menulis skenario itu, kita tuh bisa menulis dengan baik di bidang yang lain. Kalau kita belajar menulis skenario, mungkin kita akan bisa nulis press release dengan bagus gitu. Karena strukturnya tuh kita paham gitu loh. Karena cara bercerita kan semuanya sama kan sebenarnya. Dan itu basicnya dari teater, dari film gitu. Dan itu bisa kita tularkan ke yang lain-lain. Bahkan ketika kita pidato pun, kita pakai struktur nulis skenario itu bisa banget.
0: Itu ilmu lagi nih saya dapetnya. Oke, mudah-mudahan sukses ISP nulisnya ya, Kak Iwan, dan juga teman-teman yang lain. Tadi kalau mau ini kepo deh ya, di ISP nulis ya, di Instagramnya atau di di akun Instagram yang satunya, Kak Iwan, Persada.
1: at Indonesia Cinema
0: Persada. Indonesia, oke. Cinema Persada di situ dapat infonya. Pasti akan dibalas ya kalau DM ke situ ya.
1: Pasti.
0: Pengen cari tahu ya. Nah, sukses juga untuk sholat. Bocorannya dong, kapan sholat tak nih?
1: Insya Allah tahun ini.
0: Tahun ini.
1: Segera.
0: Iya, saya nunggu-nunggu terus nih.
1: Tiap banyak. Tiap hari pasti minimal ada 5 orang yang tanya.
0: Iya. Soalnya yang muncul lokal-lokal wisdom ini mana nih? Belum muncul ini.
1: Tapi kita senang ya, alhamdulillah banyak yang doakan kan.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Amin. Ya, Jumbo ini kan pembuka jalan buat film keluarga ya. Mudah-mudahan ini apa bisa melanjutkan jadi gerbong lagi.
0: Iya. Mudah-mudahan sholatnya nanti 10.000 deh ke atas ya.
1: Jangan 10.000 dong, 10 juta.
0: Oh, 10 juta ya. Kemarin kan 8 dia ya. Bisa naik 10 dia di atasnya ya. Oke. Okay. Terima kasih Kak Iwan untuk waktunya mengganggu malamnya ini. Terima kasih untuk ilmunya dan informasinya. Kalau ada nih ISP nulis yang bisa ngembangin bakat-bakat Anda untuk menjadi penulis skenario film yang memang lagi dibutuhkan banget ini sama Kak Iwan ini di kawasan timur ya, untuk dimanfaatkan peluang ini ya, ingin mendapatkan apa namanya ilmu baru, ingin terjun ke dunia film sebagai penulisnya. Nanti kepo di situ ya. Terima kasih Kak Iwan. Kita akan spill nanti informasinya terus ya, ISP nulis ini untuk lebih banyak yang bergabung nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Sehat selalu.
1: Selamat malam.
0: Sampai jumpa di lain kesempatan Kak Iwan ya. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa yang ingin nonton kembali, mungkin ada yang kurang jelas malam hari ini dengan ISP nulis, komunitas penulis skenario Iwan Persada. Kita apa ya, siapkan di kanal YouTube ya, di ProSatria Makassar, dan juga di fanpage Facebooknya ProSatria Makassar. Saya Arfan, akhiri bersama kita di Ngobras malam hari ini. Assalamualaikum, sampai jumpa.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Baik, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, bareng Irsan Saputra menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jam 10 malam kali ini Irsan masih bertugas untuk memutarkan lagu-lagu pilihan Anda berdasarkan dari lagu yang udah disiapkan oleh musik director kami, pendengar. Ada lagunya apa aja? Banyak ya. Seperti lagunya Nano nih dengan Sebatas Mimpi, siap Irsan putarkan. Ada lagunya Andin juga dengan Kisah Kasih Putih. Ada Harsya Ryupasa dengan Kau Seputih Melati. Ada Ungu dengan Di Sini Untukmu. Ada juga Mita Lestari dengan Aku Cuma Punya Satu. Ada BCL, Jera Hatiku Masih Memilikimu, asik. Cakrakan dengan Dikasih Bayangan. Ada Gia Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih dan lagunya Ilir Seven Band, Salah Apa Aku. Lagu-lagu tahun 2000-an kalau Irsan nggak salah ya. Anda dapat mendaringkan telepon kami di 0821-3333-9440. Nanti Irsan angkat teleponnya, terus kita ngobrol-ngobrol bareng. Seperti yang udah gabung nih lewat line telepon kita saat ini, ada siapakah ya di ujung telepon sana? Kita coba angkat dulu deh. Di 0821-3333-9440. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bung Irsan.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Bobby.
0: Apa karebannya nih Bang Bobby hari ini, sehat-sehat Ciki?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, Bang Bobby.
1: Yeah.
0: Kali ini lagunya tadi Irsan sudah sebutkan di Ruang Rindu. Melati. Kau Seputih Melati.
1: Ya, Kau Seputih Melati.
0: Aduh, lagi kangen sama seseorang nih sepertinya nih.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Lagi kangen sama seseorang ini.
0: Sama siapa tuh?
1: Ada deh.
0: Ada aja ya. Irsan pengen tahu aja deh semuanya.
1: Iya.
0: Bang Bobby, Irsan sudah siapin lagunya. Saatnya untuk menyapa untuk pendengar-pendengar kita yang lain. Ada siapa aja yang ingin disapa nih Bang Bobby?
1: Oke, menyapa buat Ibu Andi Anissa, Pak Hakim.
0: Iya.
1: Ada Pak Abdullah Tewam, Pak Gapur, Bang Anwar, Indah Yuda, Ina.
0: Iya.
1: Bunda Sofi, Rupiana Yasir, Puan Datu Nur Alam, Mbak Tantri, Opading, Yakari, Ahmad Yani Tasmun, dan Nurmina M. Nur, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay,
1: Irsan, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Bobby tadi di Polewali Mandar, berikutnya kita bergeser ke WhatsApp dulu kayaknya. Jadi kita coba angkat dulu deh. Halo, Assalamualaikum. Aduh, tidak terhubung dengan baik. Tunggu ya, coba Irsan cek dulu nih ya. Tunggu Mbak Hesti, sabar ya. Ini tidak terhubung dengan baik nih, teleponnya ada apa ya? Mungkin ada sedikit kendala teknis lagi yang terjadi. Coba Irsan angkat dulu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Kak Hesti. Tertahan, okay. Mohon maaf nih, ada sedikit kendala gangguan nih ya. Kendala jaringan sepertinya Kak Hesti. Boleh diulang kembali di 0821-3333-9440. Ada siapa lagi berikutnya yang akan gabung lewat line telepon 0821-3333-9440. Halo, Assalamualaikum. Kita coba lagi ya, Irsan angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, dengan siapa di mana?
2: Arfa dari Selayar.
0: Oh, Bang Arfa di Selayar. Gimana kabarnya Bang Arfa?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau di sana bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Arfa. Bang Arfa, tadi lagunya udah Irsan bacain, gimana, udah dengar gak?
2: Sepintas.
0: Sepintas, okay deh. Kalau gitu coba Irsan bacain lagi deh ya, biar bisa dipilih. Ada lagunya Nano dengan Sebatas Mimpi. Ada juga lagunya Kau Seputih Melati dari Hersya. Ada Andin dengan Kisah Kasih Putih, Di Sini Untukmu dari Ungu. Mita Lestari, Aku Cuma Punya Hati. Ada Bunga Citra Lestari, ada Jera. Bunga Citra Lestari.
2: Iya.
0: Oke deh, Irsan geser lagunya biar bisa didengerin. Sapaannya untuk siapa kali ini Bang Arfa?
2: Putra pertama yang baru lewat, ada Bobby, Pak Abdullah Dewan, ada juga Bunda Sopi, Sri Sinta di MU, ada Pak Dapur, ada siapa lagi di Yuda dengan Tika di Sabang, Andi Anissa sama Pak Kimnya di Banteng, Ibu Ros di Maros, Om Yani di Sopeng, warga Sopeng semuanya di sana, di monitor. Juga di Bulukumba ada Ulandari, ada Putra Kelana, juga ada Putra Wawau di sana. Di Cakalar buat semua keluarga yang ada di Cakalar, semoga sehat selalu.
0: Itu aja?
2: Termasuk ada juga Reza dengan Edi Saputra di sana di Cikoang.
0: Terima
2: kasih. Anu tau, siapa yang di Jalan Nuri?
0: Junaidi. Oke deh. Oke,
2: terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Ada santri tau di Pare-Pare, ada santri juga.
0: Udah dilupa semua, Mi. Oke, kalau gitu Bang Arfa, terima kasih banyak.
2: Terima kasih, Arsan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru gabung tadi tuh pendengar ya. Di line telepon kita 0821-3333-9440. Ini kok gelap banget cahayanya. Coba Irsan angkat kembali teleponnya, ada siapa? Halo, assalamualaikum. Dengan Pak Sewang.
3: Iya, betul.
0: Bagaimana kareba ini?
3: Kareba baji.
0: Baji, Ji?
3: Baji. Alhamdulillah. Ini juga HP juga bagus, radio juga bagus.
0: Oh, alhamdulillah kalau begitu.
3: Iya.
0: Pak Sewang di Makassar. Bagaimana mini panas-panas mi dirasa, ndak hujan mi lagi toh?
3: Panas
0: gise ding. Baru panasnya dari panas sekali lagi dirasa ini.
3: Nah bilang apa tuh, gerah.
0: Gerah. Iya gerah ya, kayak lembab rasanya begitu.
3: Iya.
0: Oke kalau gitu Pak Sewang, lagunya tadi sudah Irsan sebutkan. Lagunya siapa ini, Moki? Dengarkan.
3: Lagu yang pertama itu apa tuh?
0: Ada Nano, Sebatas Mimpi.
3: Iya, Nano Mo.
0: Oke, Irsan siapkan nih. Menyapa ke dulu untuk siapa ini Pak Sewang?
3: Saya menyapa ya. Buat Pak Gapur, Pak Lupus, sama Arjuna, Opa Din, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Pak Bobby, di Polman, Asri di Watu, Junedi, Tika di Sabang, Arpa di Silayar, dan Nompo, Jeneponto Ismail, Aljabar, Dimas, Tio, sama siapa Hibar di Bantaeng, Ibu Dewi di Takalar sama Nur Intan, iya sama Haji Rani, Tokopian di Bantaeng.
0: Okay,
3: semuanya nih tanpa kecuali.
0: Terima kasih. Iya,
3: buat Irsan Saputra sehat selalu, lanjut tugas ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sewang di Makassar ya. Berikutnya ada siapa lagi yang akan masuk teleponnya ini? 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana?
4: Andi Anissa di Bantai.
0: Andi Anissa, bagaimana karebata?
4: Alhamdulillah, sakit hatiku. Matikannya saat dikodong.
0: Tidak dimatikan itu. Pas ke diangkat terganti langsung dengan Bobby masuk.
4: Tidak, kedua kak.
0: Yang kedua Ki?
4: Iya.
0: Oh lah, mungkin ada karena kendala jaringanku tadi tiba-tiba hilang.
4: Oh, lele, sang kodong, matikan.
0: Tidak dimatikan tentunya. Ibu Andi Anissa?
4: Iya.
0: Lagunya siapa mau diputarkan, Ki?
4: Lagunya Nano.
0: Lagunya Nano, Sebatas Mimpi. Oke, Irsan siapkan. Menyapa, Ki, dulu untuk siapa ini?
4: Buatan, Pak Tusewan, Pak Bobby, Pak Yusuf, Ibu Nasopi, Tantri, siapa lagi ya? Indah Sopeng, Ica Yebone, apa lagi ya? Pika, Yuda, Pak Abdusewan, siapa lagi ya? Bagat, Puan Gato, Nualam, Nuhit, semuanya paling sande.
0: Iya, yeah.
4: Biasanya
0: okay
4: buat Pak Hakimku, selamat istirahat.
0: Iya. Yeah.
4: Bagi hatiku ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tolak siapa sih teleponnya, Bu Andianisa? Jadi sakit hati, tiba-tiba jadi yang paling tersakiti. Berikutnya ada siapa lagi? Halo, Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Zakir di Bone, Kecamatan Ponre.
0: Bagaimana Kareba Ponre?
5: Alhamdulillah, adem-adem.
0: Ada mau tahu, wah, sudah hujan kah di sana atau bagaimana?
5: Hujan tidak. Tadi tadi siang.
0: Tadi siang hujan. Oh, enggak hujan. Terus.
5: Sekarang juga tidak hujan tapi adem lah.
0: Tapi adem lah ya, enggak gerah iya, gitu rasanya ya.
5: Iya, enggak gerah.
0: Alhamdulillah. Lagunya tinggal ikutan kakak, aja ini.
5: Kakak Irsan, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Kita juga ya sama keluarga ya, di sana. Pak Zakir sehat-sehat, Ki?
5: Iya, semoga Kak Irsan juga selalu.
0: Amin.
5: Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Zakir?
5: Iya.
0: Tadi ini laguku tinggal ada lagunya Nano, Sebatas Mimpi. Ada lagunya Kau Seputih Melati. Dan lagunya Kau Seputih Melati. Oke, Irsan siapkan ya, kalau iya, begitu. Menyapa Miki dulu untuk siapa?
5: Buat ada Ica di Bone, terus ada Pak Budul Siwan, terus ada Bu Serjunai, terus ada Puan Datu, terus ada siapa? Liasari.
0: Iya.
5: Terus semua-semuanya pendengarnya bersatu, semoga sehat semuanya.
0: Oke deh.
5: Berkarisan, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
5: Terima kasih banyak, Irsang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zakir di Bone Ponre tadi ya. Ada Kak Uki masuk juga teleponnya, terus juga telepon-telepon yang lain. Nanti Irsan angkat telepon tadi. Saya putar dulu rangkaian lagunya. Ada lagunya Nano nih, Sebatas Mimpi. Irsan hadirkan di awal perjumpaan kita kali ini.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih bareng Irsan menemani Anda pendengar. Diusahakan untuk kali ini coba pakai telepon biasa dulu pendengar ya, karena WhatsApp entah kenapa nih kayaknya agak sedikit bermasalah deh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Tantri.
1: Buang berbagi rindu, memori lewat laju.
0: Iya, Mbak Tantri, mohon maaf karena tadi teleponnya masuk, tapi Irsan coba angkat itu banyak yang suaranya nggak keluar. Jadi kalau yang masuk dari tadi semuanya telepon-telepon biasa. Jadi yang menelpon lewat WhatsApp mohon maaf dulu ya. Irsan mencoba.
1: Iya, memang beberapa hari ini kayaknya bermasalah teleponnya.
0: Iya, kalau misalnya telepon biasa sih lancar.
1: Gak ada suara juga didengar di telepon.
0: Sekarang gimana? Ada suara yang terdengar?
1: Ada suara.
0: Suara apa?
1: Beberapa hari yang lalu.
0: Kalau sekarang gimana?
1: Didengar di telepon. Biasanya kan saya cuma dengar di radio.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oh kemarin sempat hilang lalu suaranya.
1: Iya betul.
0: Nah kalau sekarang
1: tapi
0: gimana?
1: Ini ada suaranya di telepon. Tapi di nomor WhatsAppnya kayak gimana ya?
0: Iya.
1: Kayak ada yang bunyi-bunyi begitu.
0: Ah di WhatsAppnya di WhatsAppnya susah tembus.
1: Kalau buketin distinis di situ sudah terputus.
0: Benar. Kalau ada masuk telepon biasa terus ada WhatsApp, itu langsung terputus. Tadi Mbak.
1: Memang begitu.
0: Mbak Hesti tadi gitu tuh, tiba-tiba ada masuk telepon jadi langsung terputus.
1: Iya. Saya juga tadi begitu terputus.
0: Iya, jadi mohon maaf Mbak ya. Jadi boleh pakai telepon biasa dulu lah sambil kita membenahi. Karena memang beberapa
1: hari ini. Saya juga mengalami.
0: Karena sebulan terakhir ini kita lagi ada perangkat baru memang. Terus karena lebih canggih dibanding yang kemarin, jadi kita lagi belajar nih biar dipakainya lebih mantep lah kayak gitu.
1: Iya, itulah makanya biasanya kayak lain-lain ya. Kalau penerimanya biasa kadang bunyi.
0: Iya benar.
1: Hari nggak ada hilang suaranya. Jadi kalau ada telepon WhatsApp itu kayak tertindih begitu, jadi putus.
0: Betul sekali.
1: Iya.
0: Itu yang terjadi saat ini. Oke deh Mbak Tantri, lagunya di Ruang Rindu kali ini kira-kira lagunya siapa ingin didengarkan?
1: Mau lagunya apa itu? Cuma di hati. Apa itu?
0: Aku cuma punya hati, Mita Lestari.
1: Iya, aku cuma punya hati.
0: Okay. Irsan siapkan.
1: Iya.
0: Kali ini menyapa untuk siapa?
1: Iya, sebelum saya menyapa ini baru saya dengar suara tak ini baru kedengaran. Dari mana?
0: Irsan lagi joka-joka.
1: Oh, joka-joka.
0: Joka-jokanya
1: di mana?
0: Joka-jokanya ke negara tetangga.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Pantasan gak ada suaranya. Kemana ini?
0: Ambil libur panjang dulu karena gak pernah libur kan Irsannya.
1: Iya betul. Jadi pergi dulu jalan-jalan.
0: Jalan-jalan dulu. Iya. Gitu.
1: Oke. Iya deh.
0: Mbak Tantri, lagunya udah Irsan siapin. Menyapa. Kali ini sapaannya untuk siapa?
1: Menyapa tadi ada Bobby ya di Polman. Ada ini, ada Pak Abdullah Sewa. Ada Pak Asri di Wotu, ada Pak Ahmad yang di Tasul. Ada Bunda Sopi di Tempau Pau sana.
0: Yeah.
1: Terus ada Sri Sinta.

0: yang acara karaoke kan kita yang masih.
1: Saya terakhir kan masih sempat angkat teleponnya.
0: Iya, terakhir itu hari. Minggu lalunya ya udah
1: enggak ada. Tapi iya. kabar meninggalnya beliau dari mana?
0: Iya betul. Itu saya dengar informasinya dari Anto. Anto informasinya dari suaminya.
1: Oh begitu.
0: Suaminya ini Maya. Dia meninggalkan anaknya 2 orang.
1: Oh. Iya. Iya, Irsan kemarin libur jadi enggak tahu pas datang baru diinfokan. Cuman Irsan masih bertanya-tanya karena kan sebelum libur Irsan masih sempat karaokean kan?
0: Iya, kasihan. Tiba-tiba kena stroke.
1: Oh, innalillah.
0: Dia kan orangnya gemuk.
1: Oh begitu.
0: Orangnya gemuk. Iya, oke Vale.
1: Oke kalau begitu.
0: Semoga dia sudah terang di alam sana ya.
1: Amin. Al-Fatihah untuk beliau.
0: Makasih.
1: Sama-sama.
0: Silakan dilanjut, Irsan. Semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin, kita juga sehat-sehat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Irsan utamakan di telepon biasa dulu ya kali ini ya. Nanti kalau misalnya telepon biasanya udah habis, terus ada telepon dari WhatsApp masuk, baru Irsan angkat WhatsAppnya. Karena kalau telepon WhatsApp terus ada masuk di telepon biasa, itu langsung terputus telepon WhatsAppnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu Bang Isa Saputra.
1: Iya, Puan Datu.
2: Iya, Puan Datu di Pindrang.
1: Bagaimana kareba?
2: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Bang Isa Saputra juga baik-baik.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana Pindrang hari ini? Aman-aman, Ji?
2: Aman, terkendali. Makmur, sadami, dan sentosa.
1: Masya Allah. Iya. Wanda tuh, lagunya siapa mau diputarkan ini?
2: Saya ikut saja di lagunya Bomi.
1: Oke, kalau gitu Irsan ikutkan ya. Menyapa untuk siapa kali ini, Wanda tuh?
2: Menyapa buat Abdul Desewa, sudah masuk Abdul
1: Desewa? Sudah masuk tadi.
2: Oh, ada Bomi juga, ada Pak Gap, Tika di Sabang, ada Rama, Arpa, ada Pak Radim sama Asri Wotu, ada Renol, ada Sakri di Pontrebone, sama di Kalimantan, Sinta Demi, Uki, Riko Putra Pengembara, ada Dimas, ada juga Nurmina Emnur bersama Yanita semua, Muli Ape, ada Tika di Sabang, SD Nompo, Andi Anissa, Uki semuanya.
1: Dan
2: Nur Alam juga, terima kasih Bang.
1: Irsan, ya terima kasih banyak Puan Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puan Datu baru gabung nih pendengar. Berikutnya ada siapa lagi di 082133339440. Ada siapakah yang akan masuk lagi teleponnya? Coba Irsan angkat yang ini dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Dengan siapa di mana?
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku.
1: Dengan siapa ini?
3: Dari Laya Sari.
1: Kenapa kecil sekali suaranya hari ini?
3: Ini sudah teriak-teriak nih.
1: Oh begitu.
3: Iya.
1: Bagaimana polman hari ini Mbak Laya Sari?
3: Alhamdulillah, cerah nih, cerah hati ya Laya Sari.
1: Masya Allah. Bersemangat dan ceria sekali ya sepertinya ya. Mbak Laya Sari, lagunya mau request yang mana? Irsan bacain dulu.
3: Oke, bacain.
1: Oke deh, Irsan bacain dulu ya. Ada lagunya Bunga Citra Lestari dengan Jera, ada Mita Lestari dengan Aku Cuma Punya.
3: Bunga Citra.
1: Oke deh, Irsan siapkan lagunya. Sapaannya untuk siapa ini?
3: Ada Bunda Kopi, ada Pak Bobi di Palman, ada Pak Sidam, ada Kak Dimas, ada semuanya tanpa terkecuali. Buat Kakak Irsan, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 penelpon lagi deh sebelum Irsan putar lagu ya. Ini udah hadir lagunya Bunga Citra Lestari dengan judulnya Jera. Ada Pak Gafur nih. Halo, assalamualaikum Pak Gafur.
4: Assalamualaikum, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana Karibata, sehat Ciki?
4: Baru pulang ini, sehat.
1: Dari mana, Ki?
4: Dari rumahnya kakak.
1: Oh, dari rumahnya kakak. Menjalin aman-aman, Ji?

0: Sama-sama kalau
1: alhamdulillah. Ih, panas-panas kisah sama Mit juga.
0: Iya.
1: Begitu juga di rumah Nyirsan, panasnya.
0: Iya,
1: benar. Mm-mm. Tapi saya aja sama keluarga?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Gafur, lagunya tinggal saya ikutkan kisah aja, enggak apa-apa, Ji?
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Iya, menyapa Mikit dulu kalau begitu.
0: Yang berlewat Puan Datu.
1: Iya.
0: Abdullah Sewa.
1: Iya.
0: Gimana bisnis sudah masuk?
1: Pak Sewang sudah masuk. Iya.
0: Anwar di kemana? Bobi di Polman. Santri di kemana di Parepare. Sama Hesti.
1: Iya.
0: Jadi Porto. Aldi di Bapara Pindrang.
1: Iya. Yeah.
0: Terus dia Yasir. Bukit juga tawa.
1: Iya. Yeah.
0: Bunda Sopi.
1: Terakhir untuk siapa?
0: Opading.
1: Opading.
0: Semuanya bisa.
1: Semuanya mau di. Oh, oke, okay, kalau begitu Pak Gafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar plus satu, satu penelpon lagi. Irsan, utamakan di telepon biasa dulu, karena saya takutnya kalau saya angkat telepon WhatsApp tak langsung terputus biasanya. Eh? Nah ini nih, ada Pak Lupus di mari-mari. Halo, assalamualaikum Pak Lupus.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Lupus, sehat-sehat ya, Ki?
2: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah ya. Pak Lupus di mari-mari, kali ini lagunya tinggal ikutan saja, gak apa-apa Pak Lupus.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Iya, menyapa kita dulu kalau begitu.
2: Ya. Ada Pembasu, ada Dinas, ada Tantri, ada Kita, ada Abdullah Sewang, ada Dewi di Takalar, ada Anto, ada Rama, ada
1: Semuanya Modi. Iya. Yeah.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke, okay, Pak Lupus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pulse 1 di manapun Anda berada, terima kasih untuk yang sudah gabung, sudah 10 penelpon nanti ya. Coba Irsan putar lagu dulu, setelah itu semoga telepon biasanya udah sepi, nanti kita pindah ke WhatsApp lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo pendengar, bareng Irsan kembali menemani Anda. Dan saat ini sudah ada yang tersambung lewat line telepon, kita coba terhubung dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, dicoba kembali ya di 0821-3333-9440. Kita coba yang ini deh. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa?
1: Dari Amayani Tasmun di Sopeng.
0: Ah, ini kita lewat WA atau telepon biasa, Ki?
1: Telepon biasa.
0: Iya, karena lagi bermasalah WA-nya Irsan. Mohon maaf, Pak Ahmad Yanidi.
1: Iya.
0: Iya, semoga lancar-lancar nih komunikasinya kita. Pak Yani.
1: Oh iya, iya.
0: Yeah. Di ujung perjumpaan ini kayaknya kita patongko ini penutup Ki kayaknya.
1: Iya iya iya.
0: Lagunya
1: Mungu Mo.
0: Ah, di sini untukmu saya siapkan Ki kalau begitu.
1: Iya iya.
0: Menyapa Ki untuk siapa ini Pak Yani?
1: Buat Dimas, ada Asar, ada Layasari.
0: Iya.
1: Ada Tika, Pak Radi, Pak Arjuna.
0: Mm-mm.
1: Ada Bobby.
0: Iya.
1: Ada Nurdi Marus, Bunda Sofi, Rosian Yasir, Yangin Rawang, Maimunda Ganing, Waida Marsawati, ada Uki, ada Putri, Pandatu, Ustanta Putra, Serli Margareta, dan semua-semuanya nih.
0: Semua-semuanya,
1: Medi. Iya, kalau begitu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, mohon maaf karena teleponnya sudah nggak bisa Irsan angkat semua. Tadi requestannya Pak Ahmad Yani ini, lagunya Ungu di sini untukmu, itu lagunya 5 menit. Nah sekarang sudah lewat 56 nih. Jadi sudah harus menditutup. Irsan ucapkan terima kasih ada Kak Uki, terus juga Bunda Sumi tadi masuk lewat line telepon WhatsApp dan juga penelpon-penelpon semuanya. Semoga besok-besok udah bisa lebih bagus lagi ya line teleponnya kita. Karena saat ini kita masih mencoba settingan yang paling tepat ya. Agar bisa angkat teleponnya lebih enak, tidak ada gangguan dan tetap aman begitu ya. Terima kasih banyak pendengar-pendengarnya Pro 1. Irsan putarkan rangkaian lagu yang sudah Anda request. Dan berikutnya selama 60 menit ke depan dari pukul 23 hingga menjelang pukul 24, ada rangkaian jazz music akan Anda dengarkan. Irsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

Ketika kita berusaha memonopoli buah pikiran dan prinsip-prinsip kita, dan ketika marah saat orang lain menirunya untuk diri mereka sendiri, lalu kita berusaha untuk menisbatkan pemikiran itu kepada diri kita, serta berteriak bahwa orang lain telah memanfaatkannya. Maka saat kita melakukan itu, berarti kita melakukannya di saat keimanan kita terhadap pemikiran dan prinsip tersebut tidaklah besar. Saat semua itu tidak keluar dari dalam diri kita yang paling dalam, seolah ia keluar tanpa sengaja dari dalam diri kita. Kebahagiaan yang murni merupakan buah alami ketika kita melihat pemikiran dan prinsip kita digunakan oleh orang lain di saat kita masih hidup. Dan dengan hanya membayangkan bahwa semua itu akan menjadi bekal bagi orang lain, bahkan walaupun nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, maka itu akan cukup untuk memenuhi hati kita dengan rasa ridho, bahagia, dan tenang. Hanya para pedaganglah yang selalu menjaga hak paten dari barang-barang mereka agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga dapat merampas bagian dari keuntungan mereka. Sedangkan para pemikir dan pencetus ide-ide, maka kebahagiaan mereka justru terletak pada buah pikirannya. Saat buah pikiran itu menyebar di tengah-tengah manusia, juga pun saat prinsip-prinsip mereka dipercaya oleh orang lain, sehingga mereka bahkan akan menisbatkannya kepada diri mereka sendiri dan bukan kepada orang yang pertama kali mencetuskannya.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

esensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya, sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Aaron dengan takkan pisah, pendengar Pro 1 mengantar kita untuk mengakhiri perjumpaan kita untuk edisi hari ini di Kamis 21 Mei 2026. Saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai bertemu di esok hari bersama saya Irsan Saputra di Makassar sore ini, pendengar. Irsan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Kamis, 21 Mei 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, Jumat 22 Mei 2026,

Kami kembali menyapa Anda di 94,4 FM dan AM kami di 1395. Menghadirkan informasi dan acara siaran. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Jumat 22 Mei 2026, saya Rizna Supratio menemani Anda untuk menghadirkan rangkaian informasi dan acara siaran pada pagi hari ini. Di awal perjumpaan, kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Surah Ali Imran ayat 146 hingga 150 berikut ini.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu dan Dialah sebaik-baik penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya.
1: Makassar pagi ini.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4 yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Mamuju berikut ini.
3: RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau. Ya, pendengar, tema kita pada pagi hari ini yaitu makna spiritual di balik perintah haji dan kurban. Dan saat ini juga telah bergabung bersama kami melalui virtual Zoom, yaitu Ustadz Hakim Esyenira. Ini beliau selaku penelaah hisab rukyat Kanwil Kemenag Sulbar dan Wasekum MUI Sulawesi Barat. Halo, assalamualaikum Bapak.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
3: Iya, bagaimana Ustaz kabarnya pagi hari ini Ustaz?
4: Alhamdulillah baik-baik.
3: Baik.
4: Kabarnya mudah-mudahan sehat walafiat juga semua.
3: Amin. Ya Ustaz, berbincang tentang tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang makna spiritual di balik perintah haji dan kurban ya. Yang dimana sebentar lagi juga kita akan merayakan Idul Adha ya, yang memang sangat lekat kaitannya dengan haji dan kurban. Dan ya semoga di tahun ini semua diberikan kelancaran menjalankan Idul Adha ya Ustadz ya.
4: Amin.
3: Amin.
4: Harapannya begitu.
3: Baiklah Ustadz, kita langsung saja Ustadz berbincang tentang seperti apa ini sebenarnya ibadah haji dan kurban ini dalam konteks kehidupan spiritual umat Islam saat ini Ustadz.
4: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menggenggam nafas dan kehidupan kita. Salam dan selawat untuk junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini kita sudah berada di tanggal 5 Zulhijjah. Jadi beberapa hari kemarin, tepatnya di hari Ahad, kita sudah laksanakan Rukyatul Hilal dan telah memenuhi syarat hadirnya Wujudul Hilal. Dan pada hari Senin kemarin sudah ditetapkan sebagai tanggal 1 Zulhijjah. Itu berarti bahwa semakin dekat kita dengan dua ibadah besar di dalam Islam, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Nah, kedua ibadah ini sesungguhnya adalah merupakan salah satu momentum ibadah yang disiapkan dalam Islam untuk mengantarkan kita semua sebagai pengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala secara komplit. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kedua ibadah ini sesungguhnya mengantarkan kita untuk pertama secara hablum minallah, antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan terjalin dengan baik dan semakin kuat. Dan yang kedua adalah memperbaiki hablum minannas atau hubungan yang baik di antara sesama manusia. ibadah haji disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah memerintahkan ya 'alan nasi, kepada manusia, untuk melaksanakan perintah haji. Dan kewajiban haji diwajibkan oleh Allah kepada manusia, yaitu bagi mereka yang sanggup, istata'a, sanggup untuk melakukannya, melakukan perjalanan ke sana. Dalam ibadah haji ini, muatan-muatannya secara lahir dan batin dapat terlihat pesan spiritual yang sangat kuat bagi umat Islam yang melakukannya. Mulai dari umat Islam melakukan wukuf di Padang Arafah nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, seluruh umat Islam berkumpul di seluruh dunia di Padang Arafah. Kemudian mereka berzikir, mereka berdoa, mereka melakukan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri, bertaqarrub ilallah. Itu melambangkan bahwa di akhirat nanti kita akan mendapatkan satu fase kehidupan yang namanya Yaumil Mahsyar, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua pada tempat yang sama untuk bisa mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Di sana juga para jemaah haji kita tidak melihat latar belakang perbedaan. Dari manapun mereka datang, mereka duduk bersama di Padang Arafah, kemudian melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Dari sisi semangat spiritual secara insania, secara kemanusiaan, secara hablum minannas, melambangkan adanya persamaan di antara semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, itu yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dengan kita semuanya diperintahkan untuk melakukan lita'arufu, untuk saling menjaga hubungan baik, saling kenal-mengenal, untuk membangun silaturahmi yang baik, hablum minannas, di antara kita, dan tidak saling menyakiti. Inna akramakum 'indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yaitu mereka yang paling baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah haji juga berisikan semangat spiritual ikhtiar yang penuh dengan keyakinan. Kalau kita melihat semangat umat Islam melakukan tawaf yang mengelilingi Ka'bah, misalnya melakukan sa'i, berlari kecil antara bukit Safa dan Marwah, dan beberapa ibadah yang terkait dengan ibadah haji, kita dapat menarik inspirasi besar, pesan besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama bagi umat Islam yang melakukan ibadah haji, untuk sampai puncak ibadah kepada Allah sebagai orang yang bertakwa. Diperlukan satu ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan ikhtiar-ikhtiar itu dilakukan dengan landasan keyakinan kepada Allah. Kita menyaksikan kalau orang bertawaf, mereka mengelilingi Ka'bah dengan meyakini bahwa kehidupan ini tidak boleh statis, dan kita terus melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ya, sehabis melakukan ibadah sholat, berikhtiar, bekerja dengan sungguh-sungguh di atas dunia untuk mencari ridha Allah. Kemudian dengan bersa'i kita juga melakukan hal-hal seperti itu. Maka dari seluruh rangkaian ibadah haji sampai pada pesan-pesan yang dilambangkan dari ihram, melambangkan tentang bagaimana hakikat kehidupan kita yang datangnya dari Allah, tidak memiliki apa-apa, kemudian kita kembali kepada Allah dengan hanya membawa pakaian ihram sebagai lambang dari simbol kafan yang akan kita bawa di alam kubur nanti. Para pendengar RRI yang saya muliakan, sesungguhnya ibadah haji adalah merupakan salah satu spirit dari Allah Subhanahu wa taala, pesan spiritual yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan Rasulullah kepada kita, bahwa kehidupan ini harus dibangun dengan sebuah ikhtiar yang seimbang antara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga keseimbangan dan hubungan yang baik, silaturahim yang baik di antara sesama manusia. Kemudian pesan kurban. Kalau kita melihat ibadah kurban yang akan kita laksanakan pada hari nahar nanti pada tanggal 10 Zulhijjah, pada hari Rabu 27 Mei dan juga hari-hari selanjutnya, 3 hari sesudahnya, yaitu hari-hari Tashrik antara tanggal 10, 11 dan 11, 12 dan 13 Zulhijjah nantinya. Karena umat Islam diperintahkan bagi mereka yang sanggup untuk melakukan kurban. Melakukan kurban dengan mengorbankan materi mereka untuk membeli hewan kurban dengan ikhlas karena Allah, melakukan kurban kemudian membaginya kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan kesenangan kepada saudara-saudaranya yang du'afa, yang membutuhkan, bahkan tetangga mereka, sahabat mereka, handai tolan mereka untuk bisa bergembira di hari raya Idul Adha dan hari-hari tersebut itu. Maka di sana pun adalah merupakan pesan moral dan spiritual yang disiapkan bagi kita, bagi umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang mabrur, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapatkan kebajikan. Al-birra artinya kebajikan yang akan sampaikan kita kepada derajat takwa itu, kecuali bagi mereka yang memberikan sesuatu yang dicintai kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah secara singkat pesan spiritual yang disiapkan dari ibadah haji dan ibadah kurban bagi umat Islam di tahun 1447 Hijriah, di tengah tantangan dan ujian kehidupan individu, masyarakat di regional, di wilayah Sulawesi, dan juga secara nasional, bahkan secara global di seluruh dunia, agar ibadah haji dan kurban di tahun ini bisa mengantarkan kita untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, baik secara hablum minallah maupun secara hablum minannas di antara kita. Saya kira pengantarnya demikian, Bu Ida. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar kita pada pagi hari ini, dan kami juga membuka layanan interaktif untuk Anda yang ingin bertanya, boleh di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Ustadz, sembari kami menunggu pertanyaan yang masuk dari pendengar, ini saya mau bertanya lagi Ustadz. Berarti memang ada keterkaitan ya Ustadz ya, antara haji dan kurban ini. Nah, apakah ini juga adanya haji dan kurban ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustadz? Seperti apa ini?
4: Iya. Benar sekali, Indah, para pendengar RRI. Ibadah haji dan kurban itu mengantar kita kepada puncak predikat kehidupan manusia. Contoh, Allah Subhanahu wa taala merangkaikan perintah haji itu dengan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Dan perbekalkan dirimu, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Kemudian ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yanallahu lukumuha wa la dima'uha walakin yanallu taqwa minkum. Daging, darah hewan kurban itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah. Tetapi walakin yana lukut taqwa minkum, ketakwaanmu itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kedua dasar ini maka memperjelas kepada kita bahwa antara ibadah haji ataupun ibadah kurban, satu makna besar sebagai jalan bagi kita untuk bisa mengantar kita sampai kepada derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menarik sekali, yang makna dari ketakwaan itu sendiri. Nah, ketakwaan itu sendiri adalah bukan sekedar menghabiskan energi dan waktu kita untuk bersujud kepada Allah semata, tetapi makna dari ketakwaan itu adalah membangun hubungan yang baik kepada Allah, hablum minallah. Okay. Membangun hubungan yang baik dengan sama manusia, hablum minannas. Bahkan hablum minal alam. Ya, membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya, tidak boleh merusak lingkungan dan sebagainya, menjaga tauhid kita. Kemudian dua pesan ini juga, satu yang menjadi dasar dari perjalanan kita untuk sampai kepada derajat takwa, yaitu hablum minan nafsi, ya, menjaga hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Karena terkadang seseorang terlepas antara jasmani dan rohaninya. Ya. Mengapa demikian? Bukannya menyatu antara jasmani dan rohani dalam diri seorang. Iya. Tetapi terkadang ada satu bagian yang lebih mendominasi bagian yang lain. Maka semangat ibadah haji dan kurban itu menyeimbangkan di antara keduanya, sehingga jadilah orang-orang yang ikhlas melakukannya sebagai orang-orang yang bertakwa dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
3: Baik, Ustaz, sudah ada penelpon yang mau bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh iya. Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Berji Polman.
3: Dengan Pak siapa?
1: Dengan Pak Baim di Polman.
3: Pak Baim di Polman ya, Pak Baim baik. Silakan.
1: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Akhirnya itu bisa disaturkan. Mohon penjelasannya biar.
3: Pak Baim boleh diulang lagi Pak Baim karena tadi sempat tidak terdengar jelas pertanyaannya. Baik. Baik. Oke, baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Baim di Polman ini Ustaz bertanya tentang apakah akikah dan kurban ini bisa disatukan Ustaz. Silakan penjelasannya seperti apa.
4: Baik, terima kasih Linda. Ya, Pak Baim terima kasih. Semoga Pak Baim dan keluarga senantiasa dan ikuti sehat walafiat dalam lindungan Allah. Antara haji, antara kurban dan akikah itu sepintas dan secara bohir, secara lahiriah, secara nyata kelihatan sama, tetapi punya substansi yang berbeda. Tidak boleh disatukan antara akikah dan kurban. Ya, misalnya pada saat Idul Adha dan hari Tasyrik, ya habis Lebaran kemudian 3 hari sudahnya, ya, orang berkurban, seorang Muslim berkurban kambing kemudian diniatkan juga itu sebagai akikah, tidak boleh seperti itu. Karena pada saat kurban itu judul dari kurban itu adalah kita berkurban dan meniatkan, ya Allah terimalah kurban dari saya dan keluarga saya sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Kalau akikah adalah hewan kurban yang dikurbankan, ya kambing, domba disiapkan pada saat hari ketujuh dari seorang Muslim atau Muslimah itu dilahirkan di atas dunia, atau pada saat mereka mendapatkan kesanggupan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukannya. Maka Pak Baim, kebiasaan di tempat tertentu memang banyak jamaah yang ketika di musim-musim haji, ya, musim-musim kurban seperti ini, banyak jamaah kita yang bertanya, Pak Ustaz boleh tidak kalau nanti berkurban, karena mumpung sekarang baru dapat rezeki Lebaran, kami belikan 1 ekor kambing, 2 ekor kambing, tapi nanti niatnya kurban juga, niatnya akikah juga, tidak boleh. Ya, niatnya cuma satu. Nah, ketika kita punya rezeki di hari Idul Adha, maka sebaiknya diniatkan untuk kurban lebih dahulu. Kenapa? Karena kurban itu waktunya 1 tahun 1 kali. Sementara akikah boleh dilakukan pada saat kapanpun, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi sehabis Idul Adha, sehabis hari Nahar, ya, nanti bisa dilakukan bulan Juni, Juli, dan seterusnya bisa dilakukan akikah kalau ada rezeki. Tapi kalau kurban, pada saat itu kita punya rezeki, beli 1 ekor kambing, 2 ekor kambing, tidak bisa melakukan kurban. Dengan sapi tidak bisa kurban, karena waktunya sudah lewat dari hari Nahar dan hari-hari Tasyrik. Ya, jadi Pak Bayi mohon diluruskan kepada jamaah kita, kepada keluarga kita, bahwa antara kurban dan akikah itu tidak boleh dipadukan dan disatukan. Ya, pada saat pelaksanaan kurban harus diniatkan berbeda. Wallahu'alam bishawab.
3: Oke, baiklah. Dan ada pendengar lainnya Ustaz yang mau bergabung bersama kita di sini. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Kiai.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan siapa di mana ini, Pak?
5: Dari Tampalagian ini, Pole Wali Mandar.
3: Baik, silakan langsung kepada Ustadz untuk pertanyaannya.
5: Pak Mulis.
3: Ya, Pak Mulis silakan.
5: Pak, ya, ya silakan.
4: Siap, Pak Mulis. Ya.
5: Mana yang dimaksud haji mabrur dan seperti apa? Mohon penjelasannya ini bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz, ini dari Pak Mulis di ya. Campalagian katanya. Mana yang dikatakan haji yang mabrur, Ustadz?
4: Ya, terima kasih Pak Nes di Campalagian. Ya, kita doakan semoga sehat walafiat bersama keluarga. Haji yang mabrur, al-hajjul mabrur, laisa lahul jazaa'u illal jannah. Balasan bagi haji yang mabrur itu tidak lain kecuali surganya Allah. Apa mabrur itu? Mabrur, haji yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah. Haji yang mabrur adalah haji yang diridhoi oleh Allah. bagaimana gambarannya? Haji mabrur itu bisa didapatkan oleh seorang muslim dalam tiga tahapan. Yang pertama adalah sebelum ia melakukan ibadah haji, jadi fase pra pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah fase sementara melakukan ibadah haji. Dan yang ketiga adalah fase sesudah pelaksanaan ibadah haji. Maka seorang muslim yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah haji, sebelum pelaksanaan ibadah haji, dia perlu untuk mempersiapkan dirinya berupaya untuk menuju pada haji yang mabrur. Bagaimana caranya? Awalnya mensucikan dan meluruskan niat, dan termasuk mensucikan dan meluruskan segala persiapan-persiapan untuk melakukan ibadah haji itu dengan mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai dari luruskan niatnya, persiapan-persiapannya, ya, membangun hubungan yang baik dengan orang tua dan orang-orang dekatnya dan masyarakatnya, lingkungannya sebelum ia melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Pada saat pelaksanaannya melakukan ibadah haji, rangkaian-rangkaian rukun-rukun haji dan ibadah yang terkait itu dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Karena di hari ini, Pak Mukhlis dan para pendengar, kita banyak melihat di media bahwa jamaah haji kita di hari ini yang telah berada pada dunia digital dan era gadget itu tidak bisa dipungkiri, bahkan ketika akan melakukan ibadah sholat di Masjidil Haram saja, banyak yang masih sibuk untuk melakukan selfie, bahkan live dan lain sebagainya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang pada satu titik tertentu akan bisa ikut menghadirkan dampak negatif dengan mempengaruhi kehusyuan kita untuk melakukan ibadah. Nah, kehusyuan dan ketenangan kita untuk melakukan ibadah haji itu adalah merupakan salah satu jembatan untuk menuju pada kemabruran itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Pak Mukhlis dan para pendengar, untuk sampai pada mabrur itu, kata Nabi, akan terlihat pasca ia melakukan ibadah haji. Sesudah ia melakukan ibadah haji, yaitu terjadi peningkatan, ya, islah, terjadi peningkatan dari kualitas ibadahnya sebelum ia melakukan ibadah haji dengan sesudah ia melakukan ibadah haji. Nah, maka yang dikatakan seorang yang mendapatkan haji yang mabrur itu akan terlihat sesudah pulang dari Tanah Suci, insya Allah ibadahnya akan semakin baik, tutur katanya akan semakin baik, dia akan semakin tawadhu, dia akan semakin merasa kehidupan dunia ini hanya sementara, dan ia lebih berusaha untuk melakukan segala baik ikhtiar dunia dan juga ibadah mahdhonya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ya. Jadi tiga fase ini yang insyaallah mengantarkan kita, yang akan terlihat dari apa yang dilakukan, ya, kondisi ibadah dia yang lebih baik sesudah ia melakukan ibadah haji.
3: Baiklah. Dan ada satu lagi pendengar yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Baik, bisa menghubungi kami kembali di 0426232443. Halo. Oke, terputus kembali. Atau boleh juga di 0822-9609-0996. Dan bisa juga melalui live Facebook RRI Mamuju, ya. Ustadz berbincang tentang hewan kurban ini. Banyak juga yang berpikiran bahwa semakin besar hewan yang kita jadikan untuk kurban, itu semakin besar juga pahalanya. Nah, apakah hal tersebut ini benar atau seperti apa, Ustaz?
4: Tidak. Terima kasih, Mida. Tidak sepenuhnya benar. Ya, tidak sepenuhnya benar. Dari sisi fisik atau zahiriyah, akan tampak bahwa semakin besar hewan kurban itu, berarti nilainya akan cenderung semakin besar. Maka dengan indikator itu, boleh jadi orang yang berkurban itu terlihat ia lebih full di dalam beribadah kepada Allah, terutama ibadah kurban. Akan tetapi ada satu hal yang terpenting di sini, bahwa walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, kurban itu ketakwaan kita, artinya bahwa akan lebih baik ketika kurban itu hewannya yang dipilih adalah hewan yang paling terbaik, ya, hewan yang besar, hewan yang sehat, memenuhi syarat usia dan lain sebagainya, yang tidak cacat. Kemudian saat melaksanakan kurban, orang yang berkurban itu menghindarkan sifat riya. Orang yang berkurban itu berusaha untuk meluruskan niatnya berkurban semata-mata untuk bertaqarrub ila Allah. Kurban qaraba yuqribu kurban, mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin, sehingga pada saat kurban itu diharapkan sama dengan ibadah haji, ia bisa mendapatkan mabrur kehidupannya. Mabrur artinya saya kurban, kemudian insyaallah sesudah kurban diharapkan dengan ibadah kurban itu mengantarkan dia untuk sampai pada kualitas ibadah yang lebih baik sebelum ia melaksanakan ibadah kurban.
3: Baik Ustaz. Dan ini yang datang dari YouTube kita, dari Alif Hakim. Di era media sosial, ibadah sering dipublikasikan. Bagaimana menjaga keikhlasan dalam berhaji dan berkurban, Ustaz?
4: Ya, terima kasih Bida, Pak Alif. Ini memang benar, seperti saya singgung tadi dengan apa yang belakangan viral tentang terjadi di Masjidil Haram dan Haramain secara keseluruhan, termasuk dalam perintah dalam pelaksanaan kurban. Tetapi kita tidak juga mengatakan bahwa kehadiran media itu tidak boleh sama sekali di dalam pelaksanaan ibadah. Tidak ada larangan seperti itu sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan ritual ibadah kita. Tetapi yang paling terpenting adalah pada saat pelaksanaan ibadah, tujuan kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah Allah, zat yang menciptakan kita, maka totalitas lahir dan batin kita lakukan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ibadah haji, ibadah kurban. Ibadah haji dan ibadah kurban itu adalah ibadah yang secara batin kita kepada Allah, tetapi secara fisik terlihat oleh manusia yang lain. Maka disitulah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah ila akhir al-ayat. Jadi disitulah kita dituntut dan dilatih, ya. Disitulah kita dipanggil untuk berjuang untuk bisa menjaga keikhlasan kita. Bagaimana caranya adalah ketika kita melakukan ibadah haji dan kurban, kemudian pada saat itu kita perlu untuk menghadirkan media untuk mendokumentasikan misalnya. Silakan dilakukan sepanjang tidak mengganggu keikhlasan kita. Jangan ketika kita melakukan sesuatu kemudian di hati kecil kita orang yang melakukan itu tergerak dengan melakukan ini dipublikasikan supaya bisa dilihat oleh banyak orang dan orang mengakui, wah orang ini hebat, dia berkurbannya sapinya paling besar, orangnya berhajinya khusus sekali beribadahnya. Tetapi yang seperti itu dapat ditepis oleh yang bersangkutan dengan membentengi dan menjaga kesucian hatinya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh lakukan, tetapi kita meyakinkan kalbu kita bahwa kita selalu terjaga dan tujuan kita cuma satu, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menggapai ridha Allah.
3: Baiklah. Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin terakhir dan pesan nih dari Ustaz, seperti apa nih menyikapi dalam menjalankan ibadah haji dan ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan, Ustaz, silakan.
4: Ya, baik para pendengar RRI, kita semua yang dirahmati Allah, para majelis subuh. Di hari ini kita sudah mendekatkan diri kita bagi saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, sementara mempersiapkan diri untuk melakukan wukuf di Padang Arafah beberapa hari akan datang, dan rangkaian rukun haji dan rangkaian ibadah haji yang terkait. Di tanah air kita juga melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama, saya mengajak kepada kita semua untuk secara ikhlas kita mendoakan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah haji, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka, menuntun mereka dengan penuh ridhonya, agar semua saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur, dan haji mabrur itu kita harapkan ketika khusus bagi jemaah haji di tanah air dan di Sulawesi Barat dan juga di wilayah Sulawesi secara keseluruhan, ketika mereka hadir di tempat kita, mereka menjadi cahaya penerang bagi kehidupan dan ibadah di lingkungan kita masing-masing, dan mereka menjadi asbab hadirnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala di lingkungan kita masing-masing. Bagi pelaksanaan ibadah kurban di tahun ini, kita semua hendaknya mengambil satu pesan dari sekian banyak pesan mutiara dari ibadah kurban, yaitu mari kita berusaha untuk mengikis sifat-sifat kehewanan atau kebinatangan yang ada dalam diri kita. Salah satu di antaranya adalah mengikis habis dan berupaya untuk meminimalisir salah satu sifat yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita, yaitu hasad, iri dan dengki terhadap sesama, membenci sesama saudara kita, sehingga kita dapat membangun kebersamaan, kita dapat membangun persaudaraan, kita bisa membangun ukhuwah untuk menghadirkan harmoni dan kesejukan dalam kehidupan kita. Laksanakan ibadah kurban dengan landasan niat yang ikhlas karena Allah, dengan berupaya mengedepankan persatuan, kesatuan, persaudaraan dan ukhuwah di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, memberikan karunia, nikmat sehat walafiat dan umur panjang kepada kita untuk terus dimudahkan beribadah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya pagi hari ini, dan semoga pertemuan kita di pagi hari ini juga bisa bermanfaat bagi semuanya Ustadz. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Hakim ya, yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil 4 Nusantara. Saya Indah pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil Nusantara 4. Dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita pagi ini.

0: Sesaat lagi akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dan berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
2: Dan jangan tertarik karena hasil dramatis yang menawarkan produk dengan hasil instan.
3: Dibilang saya sudah tidak satu visi dengan ketua karena gaya kepemimpinannya menurut saya tidak cocok dengan saya.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Rizna Supratio. Sari berita, BBPOM Makassar amankan 7.092 pieces produk kosmetik ilegal. Kodi Makassar terpecah, sejumlah pengurus mengundurkan diri. Pendengar, berikut warta berita selengkapnya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar amankan 7.092 pieces produk kosmetik ilegal dan menahan satu orang tersangka. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar mengamankan 7.092 pieces produk kosmetik ilegal dan menahan satu orang tersangka. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan, dari laporan masyarakat dan hasil kegiatan intelijen penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS BBPOM Makassar pada 19 Mei 2026, sekitar jam 11.30 waktu Indonesia Tengah, PPNS BBPOM Makassar melakukan kegiatan operasi penindakan terhadap salah satu rumah di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dalam operasi penindakan tersebut ditemukan produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya sebanyak 8 item atau 7.092 pieces, serta ditemukan bahan baku produk, produk ruahan, kemasan, label, dan alat produksi sederhana dengan nilai ekonomi sekitar 700 juta rupiah. Dikatakan penggunaan bahan-bahan ilegal ini sangat berbahaya, terlebih jika digunakan bagi ibu hamil dan ibu menyusui.
2: Marahnya peredaran kosmetik produk berbahaya ini tidak lepas karena memang masih ada fenomena, sekali lagi, fenomena bahwa cantik itu putih. Nah, inilah yang tentunya harus sama-sama kita hilangkan. Maupun apapun warna kulit kita, yang penting adalah sehat. Ya, jangan tertarik karena hasil dramatis yang menawarkan produk dengan hasil instan 3 hari putih, tapi ternyata mengandung merkuri, mengandung hidrokinon, mengandung asam retinoid. Itu dalam jangka panjang bisa masuk, bisa merusak. Merusak wajah kita, bisa kena kulit. Kalau digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, itu bisa masuk ke janin, bisa cacat pada janin.
4: Ditambahkan satu tersangka diamankan dari operasi penindakan ini, yakni perempuan dengan inisial S berusia 28 tahun. Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Eko Nugroho, mengapresiasi kolaborasi yang dibangun antara BBPOM Makassar dengan seluruh pihak. Ia menyebut akan terus berupaya mengawasi dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya bahan-bahan kosmetik ilegal seperti merkuri dan hidrokinon.
5: Ini menandakan bahwa Sulsel masih ada peredarannya. Masih ada peredaran produk ilegal yang membahayakan bagi masyarakat kita. Artinya ini menjadi bagian dari simbol perlawanan dan menggetarkan tadi kata Pak Kepala BPOM ya, agar supaya nanti hal ini menjadi peringatan buat baik yang menjadi suplai ya, dan kemudian satu sisi kami Dinas Kesehatan juga berperan serta untuk bisa melakukan kesusahan upaya pencegahan.
4: Adapun tersangka yang ditahan saat ini di Polda Sulsel diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.
0: Pemprov Sulsel waspadai penyakit menular pada hewan ternak dan peliharaan. Laporan Ahmad Aprisudin.
6: Kasus penyakit menular pada hewan ternak dan peliharaan di Sulawesi Selatan masih menjadi perhatian serius pemerintah. Sejumlah penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia masih ditemukan di beberapa wilayah. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafed Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Sri Yanti Haruni, pemerintah kabupaten dan kota terus bergerak melakukan vaksinasi untuk mencegah penyebaran kasus, sekaligus berkoordinasi dengan dinas kesehatan dalam penanganannya. Selain rabies, vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK juga terus digencarkan menjelang Idul Adha. Vaksinasi menyasar hewan kurban maupun ternak yang akan dilalulintaskan keluar dan masuk wilayah Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, Dr. Srianti mengatakan, tidak hanya PMK dan rabies, sejumlah penyakit lain juga diwaspadai karena berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan hewan dan manusia.
7: Menjelang Idul Adha ini kita juga menggalakkan vaksinasi terkait untuk hewan yang akan dikurbankan, kemudian juga terkait hewan-hewan yang akan kita lalu lintaskan, baik itu yang akan kita kirim keluar dari Sulawesi Selatan maupun juga yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.
6: Dr. Srianti mengingatkan masyarakat bahwa memelihara hewan tidak hanya sekedar memberi makan, tetapi juga memastikan kesehatan hewan tetap terjaga melalui vaksinasi berkala. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi rutin terhadap hewan ternak dan peliharaan harus meningkat demi mencegah penyebaran penyakit berbahaya di Sulawesi Selatan.
0: Jenis sapi Bali menjadi komoditas yang paling laris jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kita ikuti informasinya bersama Suryani Arifin.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, geliat bisnis jual-beli hewan kurban di Kabupaten Bone mulai kebanjiran pesanan. Dari berbagai jenis sapi yang ditawarkan, sapi Bali rupanya menjadi komoditas yang paling diburu oleh warga lokal. Sudirman, salah seorang peternak di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kecamatan Taneteriatang, mengungkapkan, sapi Bali selalu menjadi primadona setiap tahunnya, karena ukurannya yang dinilai sangat pas untuk kebutuhan kurban masyarakat daerah. Pria yang merintis usaha peternakannya sejak masih bujang ini menambahkan, di pasar lokal harga sapi Bali dibanderol pada kisaran 12 hingga 17 juta rupiah per ekor. Namun

0: Iya. Ini 18 simental juga. Dengan itu simental harga 17. Berama 105 juta.
1: Dari total 30 ekor sapi yang ia siapkan di kandangnya tahun ini, sebanyak 13 ekor diantaranya sudah laku terjual. Menariknya, pesanan tidak hanya datang dari warga lokal Bone, melainkan sudah merambah hingga ke Pulau Kalimantan.
2: Pemkab Goa gelar pasar murah jelang Idul Adha. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
3: Bupati Goa Siti Husnia Talendrang meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa di halaman kantor Camat Sombopo Kamis kemarin. Ia mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Disebutkan, beberapa komoditas seperti minyak goreng, telur, beras, dan gula menjadi kebutuhan yang paling diminati masyarakat karena dijual dengan harga di bawah pasaran.
4: Menekan naiknya harga sembako, karena ini jelang bulan Idul Adha, Hari Raya Kurban, masyarakat pasti antusias untuk beli sembako untuk persiapan lebaran nanti. Di pasar murah kantor Kecamatan Sombopo ini, alhamdulillah, semuanya laris ya, banyak pembeli dari masyarakat sekitarnya, terkhusus kepada minyak, telur, beras, gula. Ini
3: pada kesempatan tersebut Bupati Goa turut memborong minyak goreng untuk dibagikan kepada warga yang tidak kebagian akibat tingginya minat masyarakat. Bupati Goa berharap pasar murah ini dapat membantu mengendalikan laju inflasi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
2: Disdik Makassar klaim aplikasi Lontara Plus lebih transparan dan mampu tekan percaloan SPMB. Kita ikuti informasinya bersama Edwin Masud.
5: Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Haji Sulaiman, menilai aplikasi Lontara Plus dapat meminimalisir praktik pencaloan dalam tahapan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Kota Makassar. Sistem digital tersebut juga memungkinkan untuk dipantau langsung terkait proses pendaftaran hingga verifikasi berkas secara real-time. Dijelaskan, aplikasi Lontara Plus dirancang untuk menciptakan proses pendaftaran dan verifikasi SPMB yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui sistem tersebut, Dinas Pendidikan dapat memantau langsung kinerja operator sekolah selama proses penerimaan berlangsung, baik data, jumlah pendaftar, kuota penerimaan hingga persentase berkas yang telah diverifikasi dapat dipantau secara langsung melalui dashboard sistem. Selain itu, aplikasi Lontara Plus juga dilengkapi fitur pengawasan internal yang hanya dapat diakses oleh Dinas Pendidikan dan Wali Kota Makassar. Fitur tersebut memungkinkan pimpinan daerah melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya proses SPMB.
6: Bahasanya itu waskat ya, pengawasan lontar. Dengan sistem yang dibuat oleh Lontara Plus ini, di Lontara Plus, itu memungkinkan juga terjadinya secara transparansi. Jadi ketika mereka tidak memverifikasi, maka ini akan terlihat terbaca oleh saya dan saya bisa melakukan peneguran secara langsung bahwa ada hal seperti ini yang mereka harus perbaiki. Jadi ini memang butuh sinergi dan kolaborasi dari masing-masing, baik oleh pendidikan, tim kita, dan dari pihak sekolah, agar mereka mengetahui bahwa kekurangan yang tahun lalu ini insya Allah tidak akan terjadi. Dan ini kita bisa lihat bahwa proses secara internal ini kita buat secara detail ya, jadi bisa memantau secara langsung misalnya.
5: Aji juga mencontohkan sistem kali ini akan menampilkan data apabila mendekati penutupan SPMB, masih terdapat berkas yang belum diverifikasi. Maka operator sekolah pun akan diberikan teguran dan batas waktu penyelesaian agar proses tetap berjalan tepat waktu.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa, cegah aksi geng motor. Polres Goa intensifkan patroli. Kembali Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
3: Aktivitas geng motor dan kelompok bersenjata pembusuran masih menjadi ancaman serius di wilayah Kabupaten Goa yang berbatasan dengan Kota Makassar. Teror ini tak hanya meresahkan warga Goa, tetapi juga meluas hingga ke daerah perbatasan dan Kota Makassar. Kompol Darwis Daud Poku SH, Kepala Bagian Operasional Polres Goa saat dihubungi dari Makassar kemarin, mengatakan selama dua minggu ini kejadian geng motor, begal, dan kejahatan pembusuran tidak ada di wilayah Goa. Namun, langkah preventif terus dilakukan karena adanya atensi langsung Kapolda Sulawesi Selatan untuk fokus dalam beberapa langkah seperti patroli rutin yang telah dipetakan berdasarkan tingkat kriminalitas atau kerawanan, serta koordinasi dengan Kamtibmas penggalakan mitigasi apabila ancaman geng motor meresahkan warga Goa.

0: Walaupun di wilayah Poros Goa ini, sampai sekarang ini kami belum, dalam waktu ya rentang 2 minggu ini belum ada laporan dari masyarakat tentang adanya begal ataupun geng motor yang meresahkan masyarakat. Ya, namun demikian, ya selaku aparat keamanan yang bertugas untuk memelihara ketertiban masyarakat, kami telah melakukan beberapa kegiatan, ya seperti kemudian melaksanakan peringatan dini dan cegah dini terhadap maraknya geng motor. Ini kami memberdayakan dari fungsi intelijen dan fungsi Babinkam Tipmas untuk melaksanakan penggalangan dan mitigasi.
1: Kompol Darwis menambahkan, sebagai bentuk perlindungan aparat kepolisian secara proaktif mengimbau masyarakat agar memastikan anak-anak sudah berada di rumah pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, apabila mereka melihat atau menyaksikan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat, dihimbau untuk melaporkan ke call center 110 yang siap selama 24 jam pengamanan.
2: KPPN Sulsel apresiasi mitra strategis dalam penguatan komunikasi fiskal. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
3: KPPN Sulawesi Selatan memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja dan mitra strategis atas dukungannya dalam pengelolaan APBN serta penyebarluasan informasi kebijakan fiskal pemerintah. Penghargaan tersebut diberikan kepada beberapa pihak, termasuk RRI Makassar dan TVRI Sulsel yang dinilai aktif mendukung komunikasi publik terkait program Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Sulawesi Selatan. Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Selatan Andi Fakhrudin menyebut penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus mendukung penyampaian informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat khususnya terkait pengelolaan APBN dan pembangunan daerah.
4: TVRI Sulawesi Selatan pada saat ini mendapatkan penghargaan sebagai penghargaan kehumasan terbaik di dalam memberikan publikasi terhadap kegiatan KPPN di Sulawesi Selatan. Jadi kami sebagai lembaga penyiaran publik tentu TVRI mensupport seluruh kebijakan-kebijakan daripada Direktorat Jenderal Anggaran yang hal ini berkaitan dengan kebijakan fiskal, alokasi APBN, dan semuanya tentu untuk kepentingan perekonomian di Sulawesi Selatan agar menjadi lebih baik lagi.
3: Sementara itu, Kepala Kanwil DJPB Sulsel Hari Utomo mengatakan penghargaan ini diharapkan mendorong peningkatan kinerja satuan kerja sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
5: Harapannya bisa diharapkan, harapannya bisa menginfluensi satker-satker yang lain bisa bergerak sebaik. Kenapa? Terbuka dari kesempatan ini dari 1-2-6 ada peran yang lumayan signifikan.
3: Menurutnya, sinergi pemerintah, satuan kerja dan media sangat penting agar manfaat APBN dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena sinergi antar pemerintah, satuan dan media dinilai penting agar pelaksanaan program yang bersumber dari APBN dapat berjalan optimal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semua jemaah haji embarkasi Makassar tiba di Tanah Suci. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
6: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH embarkasi Makassar telah memberangkatkan seluruh kloter jemaah haji yang diterima di Asrama Haji Sudiang Makassar sebanyak 43 kloter. Jemaah haji embarkasi Makassar berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Papua, wilayah Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Provinsi Gorontalo. 43 kloter embarkasi Makassar dengan total jemaah 16.728 orang dengan rincian wanita 10.995 jemaah dan jemaah haji pria 5.733 jemaah telah tiba di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji musim haji 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan Haji Iqbal Ismail kemarin mengatakan penyelenggaraan, penerimaan, dan pemberangkatan jemaah haji di embarkasi Makassar telah selesai dilaksanakan. Semua kegiatan, baik penerimaan di asrama haji maupun kegiatan dan pemberangkatan di Bandar Sultan Hasanuddin berjalan lancar. Iqbal Ismail mengatakan semua pelayanan berjalan lancar dan memuaskan bagi jemaah, telah dilakukan evaluasi semua kegiatan dan tidak ada kendala kegiatan semua bidang pelayanan.
7: Kami telah menerima semua kloter embarkasi Makassar, yaitu sebanyak 43 kloter. Dan hari ini kami melaksanakan rapat evaluasi terkait dengan pemberangkatan. keberangkatan. Dari semua layanan, baik itu di akomodasi, di konsumsi, layanan one-stop service di aula penerimaan, layanan di aula pemberangkatan, layanan di bandara, makarot, alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua instansi terkait yang bekerja sama, yang berkolaborasi dengan kami, sehingga apa yang kami berikan layanan ke jamaah haji sangat-sangat memuaskan kepada jamaah haji.
8: Tidak ada catatan?
7: Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada catatan dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala.
6: Haji Iqbal Ismail mengatakan, PPIH Embarkasi Makassar dinilai terbaik pelayanan embarkasi penyelenggaraan ibadah haji 3 tahun terakhir, adanya fasilitas dan pelayanan yang telah memenuhi standar terbaik embarkasi dan mengharapkan Embarkasi Makassar kembali yang terbaik embarkasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
2: KONI Makassar terpecah, sejumlah pengurus mengundurkan diri. Berikut laporannya bersama Amanda Salsabila.
9: Sejumlah pengurus KONI Kota Makassar kini dipastikan mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi olahraga tersebut. Salah seorang mantan pengurus KONI Makassar yang enggan disebutkan namanya saat dihubungi RRI sore kemarin mengatakan keputusan mundur diambil karena dirinya merasa sudah tidak lagi memiliki kesamaan visi dengan kepemimpinan saat ini. Menurutnya, pada kepengurusan sebelumnya, hubungan antara pengurus berjalan solid dan program organisasi dapat dijalankan dengan baik. Namun, kondisi internal organisasi saat ini dinilai kurang kondusif, sehingga dirinya memilih mundur dari kepengurusan.
10: Oh, kalau saya, alasan mundurnya jelas. Saya sudah tidak satu visi dengan ketua, karena gaya kepemimpinannya menurut saya tidak cocok dengan saya. Begitu, karena saya mewarisi era kepengurusan sebelumnya, itu kita kompak solid dan semuanya berjalan sesuai dengan ritmenya, tapi akhirnya kena musibah juga. Sehingga dengan situasi yang ada ini, melihat situasi KONI yang menurut saya kurang kondusif, saya takut terjadi sesuatu lagi di kemudian hari, sehingga saya memutuskan untuk mundur aja.
9: Ia menambahkan perbedaan pandangan terjadi pada komitmen organisasi serta gaya kepemimpinan dalam menjalankan roda organisasi. Mantan pengurus tersebut juga mengungkapkan, hingga saat ini tercatat 9 pengurus telah mengundurkan diri dari KONI Makassar, di luar 2 pengurus yang sebelumnya meninggal dunia. Sementara itu, masing-masing pengurus tersebut memiliki alasan berbeda terkait keputusan untuk mundur dari kepengurusan organisasi.
2: Perpecahan di tubuh KONI Makassar selengkapnya akan dibahas dalam wawancara sorotan berita dipandu Fitriani Rahman.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Begitu banyak organisasi saat ini mengalami dualisme, diantaranya organisasi olahraga KONI Makassar dan juga beberapa organisasi kepemudaan lainnya. Nah, sesungguhnya apakah yang kemudian menjadi dasar sehingga kondisi ini bisa terjadi? Karena informasi sebelumnya yang diketahui bahwa tidak dibenarkan adanya organisasi yang serupa yang kemudian berada di Indonesia. Nah, seperti apakah pandangan hukum tata negara tentang hal ini? Bersama dengan saya sekarang Bapak Arief Maulana SHMH, pakar hukum tata negara dari Universitas Sawarigading. Assalamualaikum Pak Arief.
12: Waalaikumsalam.
11: Ya, Bu Putri. Ya, Pak Arief, ini kan menarik ya, karena tidak satu atau dua organisasi yang mengalami dualisme. Bahkan organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, organisasi olahraga, sepertinya jadi ramai begitu sekarang. Nah, sebenarnya hukum tata negara kita melihat ini?
12: Baik, Bu Fitri, melihat fenomena yang terjadi pada hari ini, dualisme berkaitan dengan organisasi, baik itu kepemudaan maupun organisasi masyarakat, itu biasanya terjadi ketika terdapat dua kepengurusan yang sama-sama mengklaim sebagai pengurus yang sah. Nah, kalau dalam perspektif hukum tata negara, persoalan ini itu harus kita bedakan antara legalitas dan legitimasi. Jadi berkaitan dengan legalitas, berkaitan dengan pengakuan secara formal berdasarkan hukum, misalnya siapa yang tercatat dalam dokumen administrasi negara, siapa yang memiliki pengesahan badan hukum, atau siapa yang diakui berdasarkan keputusan lembaga yang memiliki kewenangan tersebut. Nah, sementara legitimasi itu berkaitan dengan penerimaan anggota. kesesuaian misalnya proses pemilihan dan kesesuaian dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kemudian pengakuan moral dan organisatoris dari internal pengurus organisasi itu sendiri. Nah, dengan demikian, suatu kepengurusan dapat saja memiliki klaim legitimasi dari sebagian anggota. Tetapi kalau kita lihat hari ini, semua yang mengklaim dirinya itu adalah pengurus yang sah, belum tentu memiliki legalitas formal, begitupun sebaliknya. Jadi kepengurusan yang memiliki legalitas administratif tetap dapat dipersoalkan apabila prosesnya atau proses pembentukannya dianggap tidak demokratis atau tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Seperti itu, Bu Fitri.
8: Iya, berarti yang dimaksud ini bisa saja memang ada terjadi dualisme, tapi dalam tahap legitimasi bukan legalitas, begitu?
12: Iya, betul. Jadi dualisme juga itu bisa dilihat sebagai gejala sebenarnya lemahnya demokrasi internal di organisasi. Jadi misalnya kita lihat di Kota Makassar, organisasi kepemudaan itu idealnya menjadi ruang pendidikan demokrasi bagi generasi muda. Namun misalnya ketika hari ini terjadi dualisme, hal itu sering menunjukkan adanya persoalan dalam mekanisme pergantian kepemimpinan. Atau misalnya transparansi musyawarah, atau juga kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Atau misalnya perebutan sumber daya organisasi. Nah, apabila misalnya dualisme ini itu disebabkan oleh musyawarah yang tidak sah, atau misalnya terjadi manipulasi keanggotaan, intervensi dari pihak luar, atau mengabaikan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga organisasi, atau juga biasa mengabaikan prinsip-prinsip organisasi, maka yang masalah tersebut bukan hanya konflik personal biasanya terjadi, tetapi menyangkut dengan prinsip hukum dalam organisasi. Organisasi yang mengajarkan kepemimpinan publik seharusnya juga menjalankan prinsip konstitusional, seperti misalnya musyawarah, akuntabilitas, keterbukaan, dan menghormati aturan-aturan yang telah disepakati dalam forum-forum organisasi. Saya kira itu, Ibu Fit.
8: Iya, kalau melihat potensi yang ada saat ini kan khawatirnya juga akan terus terjadi gelombang yang serupa ketika muncul organisasi-organisasi lainnya. Apakah yang bisa dilakukan nih, Pak Arief, supaya ada langkah-langkah mitigasi lah ya, supaya kemudian kelembagaan itu betul-betul menjadi lembaga yang legal dan juga legitimate, begitu?
12: Jadi sebenarnya memang kalau kita melihat akibat dari dualisme kepengurusan organisasi ini, biasanya ada organisasi baru yang terbentuk kan, seperti itu, yang yang dianggap tidak memiliki legitimasi atau pengakuan, itu membentuk organisasi baru biasanya. Atau biasa juga dia secara pengakuan hukum dapat, tapi pengakuan dari anggota tidak dimiliki. Nah, makanya dia membentuk organisasi baru. Nah, dualisme organisasi ini dapat menimbulkan sebenarnya beberapa akibat hukum dalam kelembagaan organisasi itu sendiri. Misalnya, ini kita belum masuk apa yang perlu kita antisipasi ya. Tapi kita lihat dulu akibat hukumnya atau implikasi dari dualisme organisasi baik kepemudaan maupun ormas. Nah, pertama itu ada ketidakpastian representasi. Baik itu representasi pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga menjadi bingung ini sebenarnya siapa yang organisasi ini mewakili siapa gitu. Nah, yang kedua, jadi organisasi ini perlu untuk bagaimana caranya menurut saya negara mengambil peran. Ya? Harus negara mengambil peran. Apa yang mesti dilakukan negara adalah, pertama, negara harus menyelesaikan ini dengan cara mengutamakan mekanisme internal organisasi dulu, misalnya melakukan dialog, diskusi, menengahi penyelesaian harus merujuk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau keputusan musyawarah atau forum tersinggal dalam suatu organisasi. Kedua, memastikan validitas dokumen hukum. Nah, yang paling penting itu validitas dokumen hukum. Jadi harus diperiksa siapa yang memiliki dasar hukum yang kuat, yang sah, termasuk surat keputusan, kemudian akta pengesahan atau pencatatan resmi. Jadi harus ada dokumen secara formal. Yang ketiga, itu tadi, menempuh jalur, tapi ini terakhir, kalau misalnya ada pihak yang apa yang merasa bahwa dirinya dirugikan, ya bisa sebenarnya menempuh jalur pengadilan apabila tidak sesuai dengan hal-hal yang diinginkan seperti itu. Tetapi peran negara harus menengahi, sebenarnya pemerintah maksud saya harus memediasi organisasi-organisasi ini dan tidak memudahkan, ya, khususnya mungkin kesatuan bangsa dan politik, kesbang politik, tidak mempermudah orang untuk membentuk organisasi baru, ya. Harus selektif, harus ketat dalam pembentukan organisasi, harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
13: Baik,
12: seperti itu.
13: Terima kasih banyak Pak Arief Maulana.
12: Iya.
13: Atas kesamaan dengan RRI di wawancara singkat kita.
12: Iya.
13: Ya, assalamualaikum.
12: Terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Pengurus sementara Kunhamer Sulsel matangkan persiapan pembentukan kepengurusan resmi. Laporannya bersama Zainal Abidin.
14: Pengurus sementara atau mandataris olahraga bela diri Kunhamer Sulawesi Selatan saat ini tengah mematangkan persiapan pembentukan kepengurusan resmi cabang olahraga bela diri Kunhamer Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan Ketua Mandataris Kunhamer Sulawesi Selatan, Surahman Tiri, saat dihubungi RRI pada Kamis kemarin. Ia menyampaikan organisasi Kunhamer di Sulawesi Selatan sebenarnya telah ada sejak tahun 2023, namun belum berkembang secara maksimal, sehingga dilakukan pembentukan kepengurusan baru secara resmi. Terlebih, saat ini cabang olahraga Kunhamer telah mendapatkan pengakuan resmi sebagai salah satu cabang olahraga bela diri di Indonesia. Suraman menambahkan, Federasi Kunhamer Pusat juga telah melakukan pendaftaran resmi ke KOI dan KONI Pusat, sehingga pihaknya saat ini tinggal menunggu arahan lanjutan sambil melengkapi kebutuhan registrasi ke KONI Sulawesi Selatan.
15: Tanggal 10 kemarin, Federasi Kunhamer Indonesia sudah melakukan pendaftaran ke KOI sebagai koordinasi olahraga internasional dan KONI Pusat. Tinggal menunggu perkembangan hasil komunikasi antara Federasi Kunhamer di pusat dengan KONI dan KOI di tingkat nasional. Untuk kami di Provinsi Sulawesi Selatan, kami sudah mulai melakukan sharing organisasi ini supaya dilengkapi dalam waktu dekat ini. Kemudian kami melaporkan di KONI Sulawesi Selatan sebagai cabang olahraga yang baru hadir di Sulawesi Selatan. Saya kira itu, Pak.
14: Suraman berharap peresmian kepengurusan tersebut dapat segera terlaksana agar pihaknya bisa menyiapkan berbagai agenda kejuaraan, termasuk rencana menjadi tuan rumah salah satu kejuaraan dunia Kunhamer pada tahun 2027 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda Warta Berita pagi ini untuk edisi Jumat 22 Mei 2026. Selanjutnya ada informasi bagi Anda nih, kan kita sering nih ngerasa ya, dan juga baru menyadari ada hal kecil yang penting banget tapi tiba-tiba hilang, kayak sinyal. Nah, serius banget nih, hari ini kita gak hanya bergantung sama sinyal untuk internetan, mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan juga keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe, itu semuanya butuh internetan dengan sinyal yang aman dan juga lancar. Semua aktivitas itu sekarang bisa bergantung dengan sinyal. Pas dia bagus, hidup tenang, tapi pas sinyalnya hilang sedikit, wah, panik satu rumah. Apalagi kalau hal pentingnya itu terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah, untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi, sinyal Smartfren ini nggak cuma kuat di kota aja ternyata, tapi juga Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal Smartfren udah makin luas di Makassar dan di seluruh Sulawesi. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekadar kirim chat ke orang tersayang. Semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi, buat kalian yang pengen punya koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, sudah saatnya untuk buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kita seharian. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Informasi cuaca.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada. Nah, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi melengkapi perjumpaan kita pada pagi hari ini. Diawali dengan informasi perakiraan cuaca yang akan dilaporkan oleh rekan perakirawan dari BBMKG wilayah 4 Makassar, yang akan membantu Anda untuk mengetahui kira-kira hari ini kan seperti apa kondisi cuacanya, apakah cenderung cerah atau bahkan juga akan terjadi hujan. Ini kan bisa membantu Anda dalam bermobilitas dan semoga ini membantu Anda. Kita telah terhubung bersama dengan rekan dari perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar dengan rekan Sri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan berlaku hari ini tanggal 22 Mei 2026. Untuk pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bulukumba, Bantaeng, Sinjai, Wajo, Buni, dan Luwu Utara. Untuk siang sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Untuk malam hari cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Nrekang, Toraja Utara, Wajo, dan Palopo. Sedangkan untuk dini hari cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Sinjai, dan Wajo. Udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kedudukan udara 80 hingga 100%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 6 sampai 30 km per jam. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan, bagian timur dan utara. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari BMKG wilayah 4 Makassar. Saya Asrani Idrus melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak rekan Asriani Idrus untuk laporannya, dan itulah tadi pendengar informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Terus ikuti update terbarunya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Banjir, banjir.
4: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi?
3: Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
5: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
4: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
5: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
4: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar informasi media, kami hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini melengkapi perjumpaan kita. Dari portal berita resmi kami rri.co.id, kita akan menghadirkan kira-kira informasi apa yang sedang terjadi di sekitar kita untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Anda dapat mengakses portal berita resmi kami setiap harinya secara free atau tidak berbayar untuk mendapatkan informasi terkini, kredibel, terpercaya. Di 2026 sudah bukan waktunya bagi kita semua untuk mengonsumsi atau mendapatkan informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya dan tidak diketahui siapa yang memberikan informasi tersebut. Informasi media untuk edisi kali ini, Jumat 22 Mei 2026. Kita awali dengan informasi Kemenkum Sulsel yang mengedukasi anak binaan lewat sosialisasi KUHP baru dan bantuan hukum. Kembali informasi dari Kemenkum yang mendorong Raper Bub Luwu selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah. Ada informasi tingkat kesadaran hukum WBP Kemenkum Sulsel sosialisasikan KUHP baru di Maros. Itulah tadi informasi media, masih banyak informasi-informasi lainnya yang selalu update setiap menit hanya di portal berita resmi kami rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Makassar Pagi.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Iya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
1: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Opini Publik untuk edisi Jumat 22 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395. Dan Anda dapat mengunjungi TikTok kami di RRI Underscore Pro 1 Makassar yang melakukan live streaming pada pagi hari ini. Di hari Jumat khusus kita akan mengangkat topik dari dunia olahraga, memberikan update kepada Anda pemirsa dan juga pendengar bagaimana kondisi dunia olahraga baik di Sulawesi Selatan maupun secara nasional. Nah, kali ini dari Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar, kita mengangkat topik kepengurusan KONI Makassar terpecah. Akankah berdampak pada pembinaan olahraga di Makassar? Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda juga dapat menghubungi melalui WhatsApp kami di nomor yang sama. Ataupun bagi Anda yang ingin mengirimkan tanggapannya melalui pesan chat WhatsApp kami, jangan ragu-ragu, kami akan membacakan dan tentunya kami akan menotis komentar Anda. Di 0821-3333-9440. Informasi akan kami hadirkan untuk Anda yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar mengenai KONI Makassar yang terpecah, sejumlah pengurus mengundurkan diri. Sejumlah pengurus KONI Makassar dipastikan mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi olahraga tersebut. Salah seorang mantan pengurus KONI Makassar yang enggan disebutkan namanya saat dihubungi RRI sore kemarin mengatakan, putusan mundur diambil karena dirinya merasa sudah tidak lagi memiliki kesamaan visi dengan kepemimpinan saat ini. Menurutnya, pada kepengurusan sebelumnya hubungan antara pengurus berjalan solid dan program organisasi dapat dijalankan dengan baik. Namun, kondisi internal organisasi saat ini dinilai kurang kondusif sehingga dirinya memilih mundur dari kepengurusan. Ia juga menambahkan perbedaan pandangan terjadi pada komitmen organisasi serta gaya kepemimpinan dalam menjalankan roda organisasi. Mantan pengurus tersebut juga mengungkapkan, hingga saat ini tercatat 9 pengurus telah mengundurkan diri dari KONI Makassar, di luar 2 pengurus yang sebelumnya meninggal dunia. Sementara itu, masing-masing pengurus disebut memiliki alasan berbeda terkait keputusan untuk mundur dari kepengurusan organisasi. Kita akan menerima telepon yang telah bergabung, ada Pak Upi di Boni. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi, Pak Upi.
5: Pagi, Mbak Risna.
4: Bagaimana ini Pak kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah, sehat.
4: Alhamdulillah. Update kondisi cuaca di Boni bagaimana pagi hari ini?
5: Pagi ini, Alhamdulillah, pagi ini masih cerah.
4: Alhamdulillah, baik. Langsung saja ini, bagaimana tanggapan dari Pak Upi mengenai kepengurusan KONI Makassar yang terpecah, akankah ini berdampak pada kepemimpinan olahraga di Makassar?
5: Ya, sebelumnya saya mengucapkan dosa olahraga untuk semuanya ya, seluruh pendengar RRI Pro 1, RRI Makassar semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya hari ini berkah semuanya.
4: Amin. Ya.
5: Begini Mbak Risna, saya dulu bicara tentang misalnya masalah perpecahan perpecahan dalam satu organisasi, walaupun organisasi ataupun apa ya namanya perpecahan kan pasti tidak ada tempat, tidak ada positifnya, pasti negatif yang nanti ditimbulkan dari sana. Lainnya halnya dengan halnya dengan bakteri atau misalnya yang kita tahu bahasa virus itu, misalnya kalau mereka membela diri pasti ya makin kuat, makin kuat. Tapi kalau misalnya organisasi yang terpecah, pasti ujung-ujungnya tidak akan tahan maksimal itu artinya roda organisasi berjalan. Akan terjadi, artinya ada kalau perlambatan kinerja di anunya di dalamnya. Gitu pun artinya kalau saya di artinya tentang di pecahnya pengurusan kode di Kota Makassar ini sangat saya sayangkan karena karena saya artinya kita tahu bersama bahwa pengurusan kode ini kan salah satu artinya bagaimana mengurusi cuma olahraga ya, apalagi kan kita tahu bersama kita beberapa bulan lagi ke depan akan menghadapi event multi event in Porprov. Artinya kan kalau kita dilihat di sini, nah pasti nanti ada anunya, ada nanti efeknya itu bagi atlet ini, bagi pembinaan atlet karena

0: sering kan selalu mendominasi penyelenggara juara umum di anu secara penyelenggaraan Porda ya, anu Porprov. Tapi artinya kalau sekarang mungkin ya, ini anu kayaknya akan terancam ini anu kalau memang tidak ada anu yang baik untuk artinya bersatu kembali atau tidak ada rekonsiliasi ini. Jadi di sini artinya kalau jangan sampai nanti prestasi anu ya, prestasi atlet di Kota Makassar nanti menurun. Walaupun artinya saya bukan orang anusnya bukan penduduk Makassar, tapi saya menyayangkan sekali.
1: Baik.
0: Bisa saja nanti Barisna artinya ada peningkat, masih artinya prestasinya artinya juaranya masih dipertangga, tapi kuantitasnya kan mungkin artinya ada penurunan medali kan nanti kalau ini kan maksudnya masih perpecahan di pengurusan Ankon ya, jangan sampai nanti ke depannya Barisna atau ke kemudian hari
1: terjadi
0: pemecahan di perpecahan di itu anu di pengurusan anu cabang olahraga.
1: Iya, terima kasih Pak Upi.
0: Oke. Makasih, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar, itu tadi ada Pak Upi dari Bone yang telah bergabung pada pagi hari ini. Beliau sangat menyayangkan dengan adanya perpecahan di dalam tubuh KONI Makassar. Beliau tadi memberikan analogi bahwasanya ketika ada perpecahan dalam sebuah organisasi itu akan melemahkan dari organisasi itu sendiri. Kita akan menerima telepon, ada Pak Aldi Hidayat di Lembang, Pinrang. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Pak Aldi.
2: Selamat pagi juga.
1: Bagaimana hari ini? Di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, minggu ini sepertinya mau hujan lagi.
1: Oh,
2: tadi
1: baik.
2: Prosat beberapa menit berhenti ya, menghilang.
1: Oh, sempat Manual menghilang?
2: Ya, beberapa menit, namun sudah mengudara kembali.
1: Iya, baik. Nah, Pak Aldi, pagi hari ini kita mengangkat topik dari dunia olahraga. Ini mengenai kepengurusan KONI Makassar terpecah. Akankah berdampak pada pembinaan olahraga di Makassar? Tanggapan dari Pak Aldi sendiri ini bagaimana?
2: Sangat disayangkan ya. Jadi seperti ini dalam satu kantor ini, perpecahannya terpengaruh. Ya, menurut saya sih sangat terpengaruh. Karena KONI itu kan memang seluruh olahraga itu dinaungi semuanya. Namun ketika dalam satu kantor itu terjadi perpecahan, berbeda pendapat, bahkan dengar-dengarnya tadi banyak mengundurkan diri karena ya dengan sesuatu ya, dan hal yang tidak sekompak ya. Jadi otomatis itu para pemain-pemain itu, para atlet-atletnya yang dinaungi itu ya berpikir bagaimana kedepannya nanti ini ya. Terutama untuk segi pendanaan, pembiayaan. Jadi kalau begini kondisinya ya bagaimana untuk diupayakan supaya berembuk kembali ya. Karena banyak sekali ya atlet-atlet itu ketika dalam satu kantor itu yang menaungi banyak permasalahan-permasalahan, tidak kompak ya begitu ya.
1: Iya.
2: Orang-orang pemain bilang, bagaimana kita ini kalau begini keadaannya? Ya, namun kalau menurut saya diupayakan supaya berembuk kembali bagaimana jalan keluarnya. Sebenarnya kalau dalam satu kantor itu ada pendapat atau bagaimana biasa terjadi, tapi diupayakan supaya berembuk kembali, diperbaiki, karena ini kan berdampak kepada para pemain-pemain itu. Ya, terutama dari segi pembiayaan. Saya kira itu yang jalan keluarnya menurut saya ya, karena ini kan apa ya, boleh dikatakan dalam satu kantor itu satu keluarga ya, keluarga. Nah, ketika terjadi perpecahan, beda pendapat ya, berdampak kepada anak-anaknya misalnya ya, yang bawahan-bawahan itu, terutama para atlet itu terpengaruh ya. Karena yang di atas saja bermasalah, apalagi yang di bawah ya, seperti itu ya. Jadi ya menurut saya diupayakan supaya berembuk kembali ya.
1: Baik.
2: Ada permasalahan, ada jalan keluarnya. Saya kira itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Aldi Hidayat di Pinrang, beliau juga sangat menyayangkan ternyata kepengurusan KONI Makassar ini terpecah. Beliau tadi juga memberikan tanggapannya mengenai apa yang bisa dilakukan.

dilakukan oleh KONI Makassar yaitu dikomunikasikan kembali, karena menurut Pak Aldi Hidayat ini akan berdampak juga bagi para pemain dan juga proses pembinaan olahraga di Makassar. Di 0821333-9440 pendengar, kami masih mengundang Anda untuk bergabung pada pagi hari ini untuk memberikan tanggapan Anda dan juga komentarnya mengenai kepengurusan KONI Makassar terpecah, akankah berdampak pada pembinaan olahraga di Makassar. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Opini Publik pada pagi hari ini, ya, mengangkat topik kepengurusan KONI Makassar terpecah, akankah berdampak pada pembinaan olahraga di Makassar. Setelah bergabung bersama kami ada Pak Upi Dibone dan juga Pak Aldi Hidayat di Lembang Pinrang, yang mengungkapkan kekecewaan dengan mundurnya beberapa pengurus KONI Makassar. Nah, KONI sendiri ini merupakan Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang dimana merupakan satu-satunya organisasi yang berwenang dan juga bertanggung jawab untuk mengelola, membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan olahraga prestasi di Indonesia. Bayangkan, pendengar, jika pengurus KONI mengundurkan diri, apa ini tentu akan memengaruhi bagaimana koordinasi dan juga jalannya aktivitas, baik itu dari segi pembinaan dan aktivitas-aktivitas organisasi lainnya akan menghambat, dan tentunya akan berpengaruh terhadap para atlet itu sendiri di 0821-3333-9440. Nah, KONI juga ini merupakan wadah induk cabang olahraga, ya, di mana menaungi dan juga mengkoordinasikan berbagai induk organisasi cabang olahraga di Indonesia seperti PSSI untuk sepak bola dan juga PBSI untuk bulu tangkis. Di 0821-3333-9440, kami mengundang Anda untuk bergabung pada pagi hari ini menanggapi terkait dengan perpecahan yang terjadi dalam kepengurusan KONI Makassar. Akankah berdampak pada pembinaan olahraga di Makassar? Total ada 9 pengurus yang mengundurkan diri dengan beragam alasan yang telah dijelaskan melalui berita yang diliput oleh rekan-rekan reporter kami. Kita akan menyapa ada Pak Abdullah Sewang di Makassar. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Pak Abdullah Sewang.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar ini? Kabar tak sehat-sehat Jeki?
1: Ya, ada gangguan sedikit ini.
0: Apa itu? Flu.
1: Iya.
0: Lekas membaik Pak Abdullah Sewang. Ini lagi musim pancaroba. Kemarin hujan, terus kemarau lagi, panas lagi. Banyak-banyak minum vitamin, Dik.
1: Iya, oke deh. Iya, makasih Mbak Risma.
0: Baik. Nah, kalau Pak Abdullah Sewang sendiri ini bagaimana tanggapannya mengenai kepengurusan KONI Makassar yang terpecah? Ini kira-kira akan berdampak pada pembinaan olahraga di Makassar atau tidak?
1: Memang kalau kita dengar KONI ya, KONI ada setahunan ini memang tidak normal. Kadang ini KONI berapa kali diganti-ganti dia punya pengurus ketua ini, KONI ini. Iya, saya tidak tahu kenapa apa yang terjadi. Iya. Jadi memang KONI ini memang ada ketidakharmonisan di dalam
0: kepengurusannya.
1: Iya. Iya. Ini sedikit-sedikit diganti, sedikit-sedikit mundur, sedikit-sedikit apa ini. Ini sudah berapa kali nih KONI begini nih. Dalam satu tahun ini sudah beberapa kali ganti-ganti ketua. Karena begitu nih, diganti, mundur, ini lagi mundur. Jadi memang ada ketidakenakan di dalam KONI ini. Kalau saya dengar-dengar katanya memang terganggu dengan masalah keuangan. Masalah keuangan. Jadi di situ lah sampai pengurus-pengurus tidak ada yang betah di situ.
0: Iya. Nah, kemudian kalau Pak Abdullah Sewang sendiri ini sebagai masyarakat Kota Makassar, apa harapannya untuk KONI ke depannya?
1: Ya, bisa saja KONI itu bisa normal seperti yang lalu-lalu itu. Kalau dia punya keuangan stabil, tapi kalau keuangannya tidak stabil, tidak ada pengurus yang mau tinggal. Iya.
0: Okay.
1: Iya, tidak ada yang bisa kompak di situ karena masalah keuangan. Iya.
0: Baik.
1: Saya kira itu pemahaman saya, masukan saya untuk pagi ini.
0: Iya. Makasih Mbak Risma. Terima kasih Pak Abdullah Sewang.
1: Tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar, kita akan kembali jeda terlebih dahulu. Tentunya masih akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di Opini Publik hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
3: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam Opini Publik pada pagi hari ini. Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk bergabung, memberikan tanggapan Anda mengenai topik kita, yaitu kepengurusan KONI Makassar terpecah. Akankah berdampak pada pembinaan olahraga di Makassar? Kami pagi hari ini juga melakukan live streaming melalui akun TikTok di @rri_pro1makassar. Terima kasih bagi Anda yang sempat bergabung. Ada beberapa dan juga ada yang berkomentar. Terima kasih bagi Anda yang juga ingin memberikan tanggapan Anda pada pagi hari ini, bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Lebih lanjut berbicara mengenai KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia. Untuk KONI Makassar sendiri ada 9 pengurus yang memutuskan untuk mengundurkan diri dengan beragam alasan. Nah, KONI ini memiliki peran sentral dalam pembinaan dan juga pembentukan atlet-atlet berprestasi, di mana KONI bertanggung jawab penuh dalam mencetak atlet berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa di berbagai single event dan juga multi event internasional. Baik itu di PON, kemudian juga event-event lainnya. Bisa kita bayangkan bersama bagaimana ketika sebuah organisasi yang memiliki peran sentral dalam pembinaan atlet, namun ternyata di dalamnya, di dalam tubuh dari organisasi tersebut, terjadi masalah dengan pengunduran diri beberapa anggotanya. Ini akan menimbulkan pengaruh-pengaruh dan tentunya akan berdampak dalam pembinaan atlet khususnya di Kota Makassar. Di 0821-3333-9440. Setelah tadi ada Pak Abdullah Sewang di Makassar yang beliau memberikan opininya, tanggapannya mengenai topik pada pagi hari ini, menjelaskan bahwasanya memang KONI beberapa tahun belakangan kerap kali mengalami gejolak dari segi kepengurusan yang ditengarai dari pemahaman dari Pak Abdullah Sewang sendiri ini disebabkan karena ada persoalan keuangan begitu. Bagaimana menurut Anda? Apakah juga memiliki pandangan yang sama dengan Pak Abdullah Sewang atau memiliki tanggapan lain nih mengenai KONI di Makassar? Di 0821-3333-9440 Anda juga dapat menghubungi melalui WhatsApp kami di nomor yang sama. Kami hadirkan pesan-pesan berikut ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
1: Makassar pagi ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Opini publik pada pagi hari ini masih menemani Anda di 0821-3333-9440. Kami mengundang Anda pendengar untuk bergabung pada pagi hari ini. Kita mengangkat topik dari dunia olahraga, mengupdate bagaimana kondisi KONI Makassar saat ini, di mana pengurusnya ada 9 orang yang mengundurkan diri. Tentunya ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, bagaimana kedepannya KONI dalam proses pembinaan dan juga mencetak atlet-atlet yang berprestasi, di mana Makassar sendiri ini terkenal dengan atlet-atlet di berbagai cabang olahraga yang aktif mengikuti event-event, baik itu single event ataupun multi-event internasional. Apalagi kita akan menghadapi Porprov di tahun 2026. Apakah ini akan memberikan pengaruh yang begitu signifikan? Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk bergabung melalui telepon pada pagi hari ini. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda wawancara sorotan membahas mengenai kondisi dari KONI di Makassar bersama dengan rekan kami Fitriani Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Begitu banyak organisasi saat ini mengalami dualisme, diantaranya organisasi olahraga KONI Makassar dan juga beberapa organisasi kepemudaan lainnya. Nah, sesungguhnya apakah yang kemudian menjadi dasar sehingga kondisi ini bisa terjadi? Karena informasi sebelumnya yang diketahui bahwa tidak dibenarkan adanya organisasi yang serupa yang kemudian berada di Indonesia. Nah, seperti apakah pandangan hukum tata negara tentang hal ini? Bersama dengan saya sekarang, Bapak Arif Maulana, SHMH, pakar hukum tata negara dari Universitas Sawari Gading. Assalamualaikum Pak Arif.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Bu Putri. Ya, Pak Arif, ini kan menarik ya, karena tidak satu atau dua organisasi yang mengalami dualisme. Bahkan organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, organisasi olahraga, sepertinya jadi ramai begitu sekarang. Nah, apa sebenarnya hukum tata negara kita melihat ini?
2: Baik, Bu Fitri, melihat fenomena yang terjadi pada hari ini, dualisme berkaitan dengan organisasi, baik itu kepemudaan maupun organisasi masyarakat, itu biasanya terjadi ketika terdapat dua kepengurusan yang sama-sama mengklaim sebagai pengurus yang sah. Nah, kalau dalam perspektif hukum tata negara, persoalan ini itu harus kita bedakan antara legalitas dan legitimasi. Jadi berkaitan dengan legalitas, berkaitan dengan pengakuan secara formal berdasarkan hukum, misalnya siapa yang tercatat dalam dokumen administrasi negara, siapa yang memiliki pengesahan badan hukum, atau siapa yang diakui berdasarkan keputusan lembaga yang memiliki kewenangan tersebut. Nah, sementara legitimasi itu berkaitan dengan penerimaan anggota, kesesuaian misalnya proses pemilihan, dan kesesuaian dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kemudian pengakuan moral dan organisatoris dari internal pengurus organisasi itu sendiri. Nah, dengan demikian, suatu kepengurusan dapat saja memiliki klaim legitimasi dari sebagian anggota. Tetapi, kalau kita lihat hari ini, semua yang mengklaim dirinya itu adalah pengurus yang sah, belum tentu memiliki legalitas formal, begitupun sebaliknya. Jadi, kepengurusan yang memiliki legalitas administratif tetap dapat dipersoalkan apabila prosesnya atau proses pembentukannya dianggap tidak demokratis atau tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Seperti itu, Bu Fitri.
1: Iya, berarti yang dimaksud ini bisa saja memang ada terjadi dualisme, tapi dalam tahap legitimasi bukan legalitas, begitu?
2: Iya, betul. Jadi, dualisme juga itu bisa dilihat sebagai gejala sebenarnya lemahnya demokrasi internal di organisasi. Jadi, misalnya kita lihat di Kota Makassar, organisasi kepemudaan itu idealnya menjadi ruang pendidikan demokrasi bagi generasi muda. Namun, misalnya ketika hari ini terjadi dualisme, hal itu sering menunjukkan adanya persoalan dalam mekanisme pergantian kepemimpinan. Atau misalnya transparansi musyawarah, atau juga kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Atau misalnya perebutan sumber daya organisasi. Nah, apabila misalnya dualisme ini itu disebabkan oleh musyawarah yang tidak sah, atau misalnya terjadi manipulasi keanggotaan, intervensi dari pihak luar, atau mengabaikan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga organisasi, atau juga biasa mengabaikan prinsip-prinsip organisasi, maka yang masalah tersebut bukan hanya konflik personal biasanya terjadi, tetapi menyangkut dengan prinsip-prinsip hukum dalam organisasi. Organisasi yang mengajarkan kepemimpinan publik seharusnya juga menjalankan prinsip konstitusional, seperti misalnya musyawarah, akuntabilitas, keterbukaan, dan menghormati aturan-aturan yang telah disepakati dalam forum-forum organisasi. Saya kira itu, Ibu Fit.
3: Iya, kalau melihat potensi yang ada saat ini kan khawatirnya juga akan terus terjadi gelombang yang serupa ketika muncul organisasi-organisasi lainnya. Apakah yang bisa dilakukan nih, Pak Arief, supaya ada langkah-langkah mitigasi lah ya, supaya kemudian kelembagaan itu betul-betul menjadi lembaga yang legal dan juga legitimate, begitu?
2: Jadi sebenarnya memang kalau kita melihat akibat dari dualisme kepengurusan organisasi ini, biasanya ada organisasi baru yang terbentuk kan, seperti itu yang yang dianggap tidak memiliki legitimasi atau pengakuan, itu membentuk organisasi baru biasanya. Atau biasa juga dia secara pengakuan hukum dapat, tapi pengakuan dari anggota tidak dimiliki. Nah, makanya dia membentuk organisasi baru. Nah, dualisme organisasi ini dapat menimbulkan sebenarnya beberapa akibat hukum dalam kelembagaan organisasi itu sendiri. Misalnya, ini kita belum masuk apa, bagaimana misalnya apa yang perlu kita antisipasi ya. Tapi kita lihat dulu akibat hukumnya atau implikasi dari dualisme organisasi baik kepemudaan maupun ormas. Nah, pertama itu ada ketidakpastian representasi. Baik itu representasi pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga menjadi bingung ini sebenarnya siapa yang dia organisasi ini mewakili siapa gitu. Nah, yang kedua, jadi organisasi ini perlu untuk bagaimana caranya menurut saya negara mengambil peran. Ya? Harus negara mengambil peran. Apa yang mesti dilakukan negara adalah, pertama, negara harus menyelesaikan ini dengan cara mengutamakan mekanisme internal organisasi dulu, misalnya melakukan dialog, diskusi, menengahi penyelesaian harus merujuk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau keputusan musyawarah atau forum tersinggal dalam suatu organisasi. Kedua, memastikan validitas dokumen hukum. Nah, yang paling penting itu validitas dokumen hukum. Jadi harus diperiksa siapa yang memiliki dasar hukum yang kuat, yang sah, termasuk surat keputusan, kemudian akta pengesahan atau pencatatan resmi. Jadi harus ada dokumen secara formal. Yang ketiga, itu tadi, menempuh jalur, tapi ini terakhir, kalau misalnya ada pihak yang merasa bahwa dirinya dirugikan, ya bisa sebenarnya menempuh jalur pengadilan apabila tidak sesuai dengan hal-hal yang diinginkan seperti itu. Tetapi peran negara harus menengahi, sebenarnya pemerintah maksud saya, harus memediasi organisasi-organisasi ini dan tidak memudahkan, khususnya mungkin kesatuan bangsa dan politik, kesbang politik, tidak mempermudah orang untuk membentuk organisasi baru ya. Harus selektif, harus ketat dalam pembentukan organisasi, harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
3: Baik,
2: seperti itu.
3: Terima kasih banyak Pak Arief Maulana.
2: Iya.
3: Atas kesempatan dengan RRI di wawancara singkat kita.
2: Iya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita telah berada di penghujung perjumpaan di Opini Publik pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung. Dan Opini Publik akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Makassar yang dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395. Terima kasih, dan dari beberapa penelpon yang bergabung pada pagi hari ini, menanggapi kepengurusan KONI Makassar yang terpecah akankah berdampak pada pembinaan olahraga di Makassar, mayoritas menyatakan bentuk kekecewaan dan juga berharap kedepannya semoga bisa dikomunikasikan lebih lanjut karena ini akan berdampak langsung terhadap KONI sebagai pencetak atlet yang berprestasi dan juga pembinaan-pembinaan yang dilakukan kepada para atlet di berbagai cabang olahraga yang dinaungi oleh KONI itu sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami juga ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah bergabung melalui live TikTok kami. Saya Rizna Supratio dan juga rekan Syahrul di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pesan lagi. Impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaan yang jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
4: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
5: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait